0: pembahasan RUU perampasan aset dilakukan secara terbuka, yakni dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui serangkaian rapat dengar pendapat umum. Menurutnya, Komisi 3 telah menggelar RDPU selama beberapa pekan dengan menghadirkan praktisi hukum, akademisi, hingga mahasiswa.
1: Itu kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU. Di
0: menanggapi anggapan bahwa DPR berseberangan dengan pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut, Saan memastikan hal itu tidak benar karena menurutnya DPR tetap sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terdakwa Komisaris Hisar Gas Group Arso Sadewo Cokro Subroto mengatakan dirinya dipaksa penyidik untuk mengakui memberikan uang sebesar $500.000 kepada mantan Dirut PGN Hendy Prio Santoso. Hal itu disampaikannya dalam pemeriksaan sebagai saksi untuk terdakwa mantan Dirut PGN di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
3: Kami membahas kembali rencana jual beli gas PT IAI dan PT PGN. Saat itu saya dan Iswan Ibrahim kembali menyampaikan rencana jual beli gas tersebut dan meminta skema pembayaran advance payment $15 juta. Kemudian Dhani Praditya menyampaikan bila terjadi kerjasama.
4: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas PGN dengan terdakwa mantan Dirut PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo selaku komisaris utama PT Inti Alasindo Energi anak perusahaan Hisar Gas Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan keterangan terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto dan Hendy Prio Santoso. Dalam keterangannya, terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto membantah memberikan uang sebesar $500.000.
3: Saya ingat Pak Arso berapa?
5: $375.000.
3: Sing dolar. Itu ya. Saksi mana?
5: Saya dapat keterangan dari Pak Hendy, Pak.
3: Oh, keterangan dari Pak Hendy.
5: Iya, karena pada waktu itu saya dikonfrontir oleh Pak Iswan di depan 4 penyidik suruh mengakui bahwa itu $500.000 untuk Pak Hendy, padahal itu bukan, Pak.
4: Sementara itu, terdakwa Hendy Prio Santoso mengaku tidak pernah menerima uang sebesar $500.000. Dia hanya menerima $375.000 dari Arso Sadewo sebagai jasa konsultan, bukan fee dari penerimaan Hisar Gas setelah mendapatkan advance payment sebesar $15 juta.
3: Pak, dari 375 ini saudara bawa kemana uangnya, Pak?
6: Seingat saya, terus saya banyak ke luar negeri, terus ada wisuda anak saya di Amerika, dan lain-lain, Pak.
3: Saudara ada berikan kepada Yugi, Pak?
6: Kalau itu lain, Pak. Kalau itu adalah bentuk tanda terima kasih saya sudah dikenalkan ke Pak Arso.
3: Saudara berikan?
6: 10 ribu, Pak.
3: 10 ribu SGD lagi?
6: Bukan, USD.
4: Dalam sidang ini, para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri dan orang lain serta menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar $15 juta atau sekitar Rp266 miliar dari Jakarta. Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi, di antaranya harga minyak goreng dan harga beras. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Pemerintah akan melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mengantisipasi laju inflasi akibat kenaikan harga sejumlah barang pangan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta Selasa 14 Juli 2026. Menurut Tito, penurunan harga BBM di bulan Juli kemungkinan akan meredam laju inflasi dari sektor transportasi. Namun pemerintah melihat inflasi bulanan masih berisiko meningkat karena kenaikan harga sejumlah barang pangan, utamanya harga minyak goreng dan harga beras.
8: bensin kan sudah apa BBM kan jenis bensin di Juli ini diberikan diturunkan harganya. Kemudian akan berpengaruh juga untuk menurunkan inflasi. Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens. Nah, kalau untuk masalah beras ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan juga harus cepat kita tangani.
7: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan untuk mencegah kenaikan harga minyak goreng, khususnya merek minyak kita yang disubsidi pemerintah, Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan distribusinya di setiap daerah sehingga pasokannya bisa tersebar merata, termasuk ke daerah-daerah yang terdampak bencana.
9: Komoditas yang kami pantau di Kementerian Perdagangan kan ya, nah itu kalau HET-nya kan di angka 15.700 dan harga rata-rata itu ada di angka kalau tidak salah tadi monitoringnya 16.000 ya, 16.000. Nah maka kami berupaya karena kebetulan Bulog juga datang, kita punya Permendag nomor 43 tahun 2025 yang mewajibkan agar penyaluran dari minyak goreng itu 35% minimal harus lewat BUMN Pangan supaya kita monitoringnya juga gampang. Ternyata realisasinya sekarang kita sudah 51% lewat BUMN Pangan. Nah harapannya penyalurannya, distribusinya bisa maksimal sehingga pasar rakyat itu stoknya aman begitu. Nah itu salah satu hal yang sedang kita upayakan untuk daerah-daerah bencana yang ada kemungkinan inflasi mungkin meningkat gitu ya, karena flow of goods-nya ataupun distribusinya juga terkendala.
7: Wamendag Diah Roro Esti menambahkan, Kementerian Perdagangan menjalin kerjasama lintas kementerian dalam upaya menjaga pasokan barang pangan agar distribusinya merata sehingga tidak memicu kenaikan harga yang dapat mendorong laju inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, laju inflasi tercatat sebesar 3,34% secara tahunan. Inflasi bulan Juni meningkat tajam dibandingkan inflasi bulan Mei yang tercatat sebesar 3,08%. Karenanya, pemerintah memperkuat koordinasi dengan tim pengendalian inflasi agar laju inflasi bulan selanjutnya tidak semakin tinggi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ombudsman RI resmi memulai penilaian maladministrasi pelayanan publik 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong penguatan kelembagaan pengawas. Maksud kami, penguatan kelembagaan pengawas layanan publik. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
10: Introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa bulan?
11: Ombudsman resmi memulai rangkaian penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona menyampaikan, melalui opini Ombudsman RI, lembaganya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sekaligus menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi.
12: Kami berharap Bapak Ibu dapat memanfaatkan sesi ini untuk menyampaikan masukan, klarifikasi, maupun pertanyaan sehingga terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan seluruh institusi yang akan dinilai. Kolaborasi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar proses penilaian tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga berdampak nyata bagi perbaikan layanan kepada masyarakat.
11: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menyoroti penguatan kelembagaan Ombudsman agar pengawasan pelayanan semakin efektif. Namun, kewenangan Ombudsman dinilai belum sebanding dengan lembaga sejenis di negara-negara Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Rifki Nizami menyebut, Ombudsman masih mengadopsi model klasik yang berfokus pada pemberian rekomendasi perbaikan. Namun, lembaga tersebut belum memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.
10: Kira-kira begitu. Nah, karena itu ini juga menjadi bahan renungan dan introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun ini? 25 tahun? Atau memang kita harus segera mulai menatap revisi terhadap Undang-Undang Ombudsman di tahun-tahun yang akan datang untuk kita memantapkan posisi Ombudsman sebagai pengawas dari pelayanan publik di Indonesia sekaligus sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk terus berikhtiar memperbaiki pelayanan publik di tempat kita.
11: Rifki Nizami menyatakan revisi regulasi diperlukan untuk memantapkan posisi Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang lebih kuat. Dengan demikian, Ombudsman diharapkan dapat optimal menjalankan tugasnya dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis pada hari pertama masuk sekolah guna memastikan distribusi makanan dan pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Eliana Zahra menyampaikan dalam sesi laporan khusus Pro 3.
13: Laporan khusus.
14: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa.
15: Program makan bergizi gratis kembali dilaksanakan seiring dimulainya kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional melakukan pemantauan pada hari pertama pelaksanaan di sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi distribusi makanan, kualitas penyajian, serta pelaksanaan program di lapangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono mengatakan evaluasi akan terus dilakukan melalui pemantauan di luar Jakarta, luar Jawa, hingga wilayah Indonesia Timur.
14: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa. Saya juga akan menjangkau sampai ke daerah timur sana. Saya mau lihat. Ya. Ini contoh yang di Jakarta saja, yang faktor kesulitannya mungkin tidak banyak. Ya. Ini banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Ya. Tadi saya ketemu KSPPG-nya. Padahal di Jakarta itu, KSPPG itu rata-rata didampingi oleh satu SPPI yang dulu ada di BGN ini, kita sebar untuk membantu KSPPG. Tapi pelaksanaan masih belum optimal.
15: Selain melakukan pemantauan langsung, Badan Gizi Nasional juga mengevaluasi proses distribusi makanan di sekolah. Hasil evaluasi hari pertama menunjukkan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait koordinasi antara KSPPG dengan kepala sekolah, guru, dan PIC mengenai jumlah penerima manfaat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional meminta KSPPG memastikan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan agar jumlah makanan yang disiapkan tidak melebihi maupun kurang dari kebutuhan.
14: Saya minta kepada para KSPPG, setiap hari Minggu atau hari Sabtu upayakan sudah memberikan jadwal menu mingguan kepada sekolah. Ya. Supaya kepala sekolah membantu ngecek, Senin menunya ini, benar nggak menunya ini? Selasa menunya ini, benar nggak Selasa? Ya. Makanya saya perintahkan para KSPPG, Hamin 1 atau Hamin 2 sebelum hari Senin, sudah memberikan jadwal minggu, jadwal menu mingguan. Ya, Senin sampai dengan Jumat.
15: Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2 Badan Gizi Nasional Albertus Doni Dewantoro mengatakan, hasil evaluasi di 14 lokasi masih menemukan beberapa aspek penyajian makanan yang perlu diperbaiki. Doni menyebut variasi menu, ukuran potongan sayur, dan keseragaman porsi lauk menjadi bagian dari evaluasi untuk mendukung konsumsi makanan oleh peserta didik.
16: Inilah yang dibilangnya variasi menu untuk sayur, karena susah. Anak sekarang susah makan sayur. Nah, bagaimana cara kita dengan menu yang disampaikan Waka itu sesuai dengan kadar gizinya, tetapi ada variasi menu sehingga anak-anak dapat makan dengan baik.
15: Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kesiapan pelaksanaan MBG dari aspek rantai pasok dan logistik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, tantangan pada tahap awal pelaksanaan program masih bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
13: Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal.
15: Pada hari pertama pelaksanaan kembali program Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional melakukan peninjauan di sejumlah sekolah dan SPPG di Jakarta, antara lain TK Trisula Perwari, SDN Paseban 9, SMP 88 Jakarta, SDN Cideng 2, hingga SPPG Gambir Duri Pulo, Palmerah, dan Tanjung Priok. Pemerintah juga mendorong SPPG memberdayakan petani, peternak, nelayan, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal sebagai pemasok bahan pangan guna mendukung pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Program Makan Bergizi Gratis kembali bergulir seiring dimulainya tahun ajaran baru di berbagai daerah. Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap pelaksanaan program ini di pekan pertama sekolah? Berikut kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat.
17: Menurut saya program ini sangat membantu, apalagi sekarang sudah mulai masuk sekolah lagi. Harapannya distribusinya bisa berjalan lancar di semua sekolah, jadi setiap anak bisa menerima manfaatnya.
18: Ya, kami berharap pelaksanaan MBG setelah masa libur bisa lebih tertata. Kalau distribusinya berjalan lancar, siswa juga bisa lebih nyaman mengikuti kegiatan belajar karena kebutuhan gizinya ikut diperhatikan.
19: Harapan saya sih program ini bisa terus dievaluasi ya, supaya pelaksanaannya semakin baik. Tapi yang paling penting nih, makanan yang diterima itu tepat waktu, kualitasnya tetap terjaga gitu Mbak. Dan semua siswa yang menjadi sasarannya bisa mendapatkannya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik MBG dan tantangan pemerataan layanan di awal sekolah. Naskah disusun Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Tomo Hakim.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Memasuki tahun ajaran baru, lonceng sekolah kembali berbunyi menyambut jutaan siswa yang kembali ke ruang kelas. Bersamaan dengan itu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kini menjadi sorotan utama dalam agenda pendidikan nasional. Program ini bukan sekadar pemenuhan asupan, melainkan investasi strategis bagi kesehatan dan motor penggerak konsentrasi belajar siswa. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya tidak semudah membalikan telapak tangan. Pemerintah menjelaskan bahwa distribusi MBG mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah. Argumen ini mungkin masuk akal secara administratif. Namun, bagi siswa dan orang tua, ketimpangan waktu penerimaan di hari pertama sekolah menciptakan kesan layanan yang tidak seragam. Selain kalender pendidikan, tantangan sesungguhnya terletak pada kesiapan operasional di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Setelah masa libur panjang, mesin-mesin operasional harus dipacu kembali. Kesiapan bahan pangan, standar kebersihan tenaga kerja, hingga sistem logistik distribusi menjadi ujian krusial yang tidak boleh gagal. Lonjakan permintaan di awal sekolah bukanlah alasan untuk melonggarkan standar. Kualitas dan keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Koordinasi antar lembaga harus berada dalam performa terbaik agar rantai pasok tidak terputus di tengah jalan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, evaluasi selama masa jeda seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola. Pemerintah wajib membuktikan bahwa penguatan pengawasan bukan sekadar retorika. Setiap makanan yang tersaji harus memenuhi standar gizi dan sampai ke tangan siswa tepat waktu. Disinilah peran penting sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Mitra penyedia bahan lokal bukan sekadar vendor, melainkan pilar utama yang menentukan keberhasilan program ini di akar rumput. Keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari angka statistik jumlah penerima manfaat. Indikator kesuksesan yang lebih hakiki adalah konsistensi kualitas, ketepatan distribusi, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Ini adalah investasi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah fondasi. Namun, tata kelola yang transparan adalah kunci kepercayaan publik. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan secara jujur dan terbuka. Jika terdapat kendala, masyarakat berhak tahu langkah solutif apa yang sedang diambil. Semua tentu berharap program Makan Bergizi Gratis tidak menyisakan disparitas layanan di daerah manapun. Dengan manajemen yang semakin tajam dan pengawasan yang ketat, manfaat program ini harus dirasakan secara adil demi melahirkan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Beralih ke informasi mancanegara, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Hal itu menjadi fokus Menteri Luar Negeri RI dan Vietnam dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC pada Selasa kemarin di Jakarta. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
1: The comprehensive strategic partnership that we have.
21: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Lam Wai Tong menggelar pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini mencapai kesepakatan untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2025 membuka peluang lebih luas bagi kedua negara menghadirkan kerjasama lebih konkret. Menurutnya, pertemuan JCBC kali ini difokuskan untuk menerjemahkan komitmen politik tersebut menjadi langkah yang dapat segera diimplementasikan. Seperti di bidang politik dan keamanan, kedua negara menyambut baik kemajuan pengaturan pelaksanaan perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dan menegaskan komitmen memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan maritim.
22: Di bidang ekonomi, kami kembali menegaskan komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar $18 miliar pada tahun 2028. Selain itu, kami juga membahas potensi kerjasama yang lebih erat di berbagai sektor, termasuk pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, rantai pasok, teknologi maju khususnya kendaraan listrik, serta ekonomi digital.
21: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Vietnam, Le Huy Trong, menyatakan implementasi kemitraan strategis komprehensif tidak hanya memperkuat perdagangan dan investasi, tetapi juga hubungan politik, pertahanan, keamanan, serta konektivitas antar masyarakat.
23: Saya juga sependapat mengenai hasil pertemuan komisi bersama kali ini, khususnya pengesahan rencana aksi implementasi kemitraan strategis komprehensif Vietnam-Indonesia. Di antaranya, kami sepakat untuk terus meningkatkan saling pengertian dan kerja sama politik melalui berbagai jalur, yaitu hubungan antar pemerintah, antar partai politik, serta antar parlemen. Kami juga akan memperluas kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.
21: Sementara pada pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin, kedua Menteri Luar Negeri juga bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan global, serta menegaskan pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, dan kerjasama di Laut Cina Selatan.
1: Under the leadership of President Promoto.
21: Dari Jakarta, Retno Madasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Thank you very much for your kind attention.
2: Informasi dari dunia olahraga, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif, meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kami hadirkan Warta Berita Sentral Panglima 3 Jakarta. Tentunya Anda masih bersama saya Budi Mantahir di pagi yang bisa dikatakan cukup cerah untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Di pagi ini saya sapa juga bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di Panglima 1. Kita masih temani Anda dengan berbagai lagu pilihan untuk Anda di pagi ini. Tentunya pastikan terus bersama kami di Panglima 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan.
1: Buku sumber inspirasi, esensi buku, Pro 1 Pontianak.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik.

0: Jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

sendiri. Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Pendengar, di dini hari tadi mungkin Anda sudah menyaksikan atau mendengarkan ya di RRI terkait dengan pertandingan timnas Prancis ya yang harus kalah ya mengubur ambisinya tampil di final Piala Dunia 2026 setelah takluk 0-2 dari timnas Spanyol pada babak semifinal. Nah, tentunya Les Blues ini dinilai bukan semata-mata kalah ya karena kurang tajam di lini depan, melainkan akibat kalah dalam duel taktik dan juga penguasaan lini tengah. Nah, sebelum pertandingan pelatih Didier Deschamps ini telah mengakui bahwa kunci menghadapi Spanyol adalah memenangi perebutan bola di sektor tengah. Namun rencana ini gagal berjalan. Spanyol justru mengendalikan tempo permainan melalui sirkulasi bola yang rapi, tekanan tinggi, dan juga pergerakan tanpa bola yang efektif. Dan analis sepak bola Tajuddin menilai kekuatan utama Spanyol terletak pada organisasi permainan yang sangat disiplin. Tim asuhan Luis de la Fuente ini mendominasi penguasaan bola, membatasi peluang lawan, serta mampu memutus aliran serangan Prancis menuju klien Mbappe dan juga rekan-rekannya. Wah, bagi penggemar ya atau fansnya timnas Prancis ya, mungkin ini kabar sedih ya. Tapi jangan khawatir ya. Siapa tahu di Piala Dunia berikutnya ya Prancis bisa melaju ke babak final dan bisa mengukir sejarah ya, siapa tahu ya. Dan selamat juga buat timnas Spanyol sudah berhasil memenangkan dan melaju ke babak final berikutnya, tinggal menunggu hasil dari Inggris melawan Argentina begitu. Dan tentunya pendengar, nanti jam 8 kami akan ajak Anda untuk menyimak Pontianak Menyapa. Dialog Pontianak Menyapa ini kami akan hadirkan untuk Anda, dan pastikan terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program

0: penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Nah, itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
2: Seperti yang kami janjikan, kami akan hadirkan dialog Pontianak Menyapa pada pagi ini, bagaimana mewujudkan harapan masa depan anak muda, dan akan ada narasumber Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat dan Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia, dan akan dipandu oleh rekan saya Viko Al-Hadi. Kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Dan di pagi ini kami akan hadirkan perbincangan mengenai wujudkan harapan masa depan anak muda dan momentum Hari Kependudukan Dunia yang jatuh di tanggal 11 Juli 2026. Bicara populasi dunia dan bahkan kependudukannya ada di dunia dari sisi jumlah maupun dari sisi kualitasnya. Bagaimana kedepannya, khususnya juga di Kalimantan Barat, agar anak-anak muda ini punya masa depan dan terjamin juga kesejahteraan kedepannya. Kami membahasnya di pagi ini. Kami perkenalkan yang pertama Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat, Dr. Nigit Wudi Amini, Esos MSC. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu Nigit Wudi.
1: Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kabar sehat Ibu?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Terima kasih Ibu sudah hadir ke RRI. Kemudian kami juga bersama dengan Dr. Meiran Panggabean, merupakan Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia KKI Kalimantan Barat. Pak Meiran, selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi Ibu Piko.
0: Siap,
2: Bapak. Salam sehat.
0: Salam sehat, terima kasih Pak Meiran juga sudah hadir. Dan kami persilakan bagi pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung, silakan di WhatsApp 0811-570-1042 atau bisa juga di kolom komentar YouTube Pro1 RRI Pontianak. Baik, kami yang pertama ke Ibu Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat, bicara mengenai tata kelola kependudukan Ibu. Sejauh ini bagaimana yang dijalankan BKKBN bersama pemerintah daerah mengenai kependudukan khususnya yang ada di Kalimantan Barat ini?
1: Ya, baik Mas Fiko. Seperti yang tadi disampaikan Mas Fiko, bahwa ketika kita bicara penduduk, kemudian ada awalan ke dan terakhir an itu kependudukan, itu artinya kan segala hal ihwal yang berkaitan dengan penduduk. Yang berkaitan dengan penduduk itu apa? Ada di sana kita bicara kuantitas, ada kita bicara kualitasnya penduduk, kemudian ada lagi satu lagi mobilitas penduduk. Nah, untuk tata kelola kependudukan ini seperti apa? Ini sekarang ini pemerintah kita ya, antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai yang di provinsi maupun kabupaten kota, itu wajib menyusun yang namanya peta jalan pembangunan kependudukan. Okay. Ya, nanti dengan peta jalan pembangunan kependudukan yang kemudian sekarang kita biasa menyebutnya PJPK, itu merupakan arah gitu ya. Itu tools yang menunjukkan arah bagaimana kita harus melaksanakan pembangunan kependudukan dari seluruh aspek. Baik tadi kita bicara kuantitas, kualitas, mobilitas, sampai dengan juga bagaimana pembangunan keluarganya, itu ada di dalam peta jalan pembangunan kependudukan. Artinya nanti di dalam peta jalan pembangunan kependudukan ini, itu betul-betul sebuah blueprint ya, yang melibatkan seluruh lintas sektor. Karena tidak bisa kita bicara kuantitas hanya ditangani BKKBN saja gitu ya. Kan terus bicara kualitas itu banyak aspek juga, dari sisi kesehatan, dari sisi kesejahteraan dan seterusnya. Lalu mobilitas tentu di sana perlu peran yang lainnya juga. Jadi melalui peta jalan pembangunan kependudukan ini kita berharap tata kelola kependudukan itu menjadi lebih terarah dan nantinya bisa dievaluasi setiap tahun. Kemudian juga di sana harus ada rencana aksinya mau seperti apa. Okay. Gitu Mas Fiko.
0: Baik, nah Ibu, perlukah sebenarnya adanya kampanye pengendalian jumlah penduduk nih Bu? Dan bagaimana BKKBN juga memposisikan program Bangga Kencana? Tapi sebelum itu, pengendalian jumlah penduduknya ini sebenarnya gimana Bu?
1: Menarik ini Mas Fiko, apalagi kalau kita berbicara konteksnya Kalimantan gitu ya. Yang sebagian orang bicara, oh ini masalah apa? Lahannya masih luas gitu
0: orangnya
1: ya.
0: Orangnya sedikit.
1: Orangnya masih sedikit dan seterusnya. Tapi berbicara kependudukan itu tidak bisa kita ego wilayah ya. Karena totalitas penduduk, nah jumlah penduduk itu kan bersumber dari jumlah penduduk seluruh provinsi. Maka yang diperlukan memang tata kelola tadi, bagaimana persebarannya merata. Bicara pengendalian penduduk, kita bicara tentang aspeknya luas ya. Ketika pengendalian penduduk dilihatnya dari bagaimana orang mengendalikan jumlah kelahiran, berarti di sana ada penggunaan alat kontrasepsi. Sebetulnya itu lebih bicara tentang perencanaan ya, perencanaan bagaimana punya anak itu secara jaraknya itu betul ideal gitu ya. Terus kemudian nanti impactnya itu ke kualitas. Jadi bagaimanapun pengendalian penduduk ini juga masih penting. Kemudian kalau kita nanti orang sudah sadar gitu ya, oh saya misalnya saya habis melahirkan, segera memakai alat kontrasepsi, tujuannya apa? Oh, jarak anak berikutnya ini nanti mungkin ketika si baby sudah 2 atau 3 tahun dia baru punya anak lagi. Sehingga dia bisa fokus pada pertumbuhan perkembangan anak yang baru dilahirkan. Kemudian kesehatan ibunya juga bisa lebih diperhatikan dan itu tidak jadi stres buat anaknya maupun ibunya. Jadi kita lebih berbicara ke sana, bicara lagi nanti ujung-ujungnya ngomongin kualitasnya ya. Kualitas dan kesehatan ibu dan anak lebih ke sana juga gitu. Jadi promosi kita lebih kepada bagaimana, kalau KB itu kan kepanjangannya keluarga berencana. Itu bukan penyetopan atau apa, tapi berencananya yang kita tonjolkan.
0: Ya artinya gitu, ya. Penduduk ini memang harus dikendalikan, harus ada pengendalian.
1: Harus ditata, harus ada di dikendalikan itu dalam hal ini tata kelolanya itu. Ya kalau misalnya penduduk di sini masih kurang, mungkin Pak Mayra nanti bisa menambahkan. Oh bisa dengan migrasi juga itu ditata persebaran penduduknya dan seterusnya. Tapi balik lagi memang ego wilayah itu harus agak diturunkan kalau bicara jumlah penduduk gitu ya.
0: Oke, baik, mohon izin kami beralih ke Pak Meran. Nah dari sisi jumlah nih Pak Meran, benarkah populasi dunia Indonesia bahkan Kalimantan Barat ini ada perbedaan atau sudah sangat banyak Pak jumlah populasinya? Gimana Pak Meran? Populasi penduduk Pak?
3: Kalau kita lihat world meter, itu world meter itu informasi penduduk dunia itu. Hari ini kita ketik, hari ini juga tahu jumlahnya. Jadi per hari ini sudah 8,3 miliar penduduk dunia ini. Penduduk dunia, kemudian yang lahir antara 4 sampai 5 jiwa per detik loh, bukan per hari, per detik malah.
0: Lahir
3: dunia ya, dunia. Kemudian yang meninggal mati itu 1 sampai 2 jiwa per detik juga. Nah, jadi kalau dilihat dari situ bisa tambah 2 atau sampai 3 jiwa per detik. Nah, jadi pertumbuhannya itu 0,89 tetap bertambah. Nah, itu jadi masalah. Penduduknya bertambah, bumi tempat kita tinggal ini tidak bertambah-tambah ini. Nah, sama dengan kalau kita lihat ke kota Pontianak contohnya, ya kan? Ini kan terus bertambah nih. Di Kalbar ini dia paling banyak, hampir 600 ribu jumlahnya kan? Nah, luas kota Pontianak bertambah. Nah, ya. Kan jadi masalah itu. Masalahnya apa? Tentu di tingkat penataan kota. Nah, jadi jangan heran nanti untuk tempat tinggal akan muncul di sini apartemen. Saya duga akan begitu nih, apartemen-apartemen. Sama dengan di Jawa kan, banyak apartemen. Jadi ke atas dia bertambahnya. Jadi kalau saya ikuti, saya kurang 50 tahun, dulu luas rumah satu rumah itu 15 kali 20. Sekarang berkurang 10 kali 15, 7 kali 20, seperti itu polanya kan.
0: Oke, karena apa lahan. Berarti jumlahnya sudah lebih Pak, berlebihan?
3: Tidak ada optimalnya ini, jumlah penduduk ini di dunia. Karena ini tadi bisa dibuat sampai ke atas, nanti laut itu pun sebagian bisa dijadikan daratan itu, sama seperti di Manado kan, sebagian kan ditutup itu dengan darat menjadi tempat tinggal. Nah, akan muncul cara-cara bagaimana bisa hidup nantinya. Nah, tinggal kita harus paham betul itu berdampak. Nah, dampaknya apa? Kalau ekonomi tak maju-maju, penduduk terus bertambah, tidak bisa kita membiayai hidup anak kita. Nah, itu kan jadi beban, beban negara, beban keluarga. Nah, di situ dia, apa beban negaranya? Kalau sekarang ada BPJS, ya kan? Anggaran itu. Sama juga kalau panjang umur orang tua kita itu beban negara itu. Seperti di Jepang. Di Jepang itu penduduk sekarang itu sudah jadi beban yang lansianya.
0: Nah, Pak Meran, bagaimana dengan Kalimantan Barat? Populasi penduduknya ini sudah bisa dikatakan ideal, berlebih atau kurang?
3: Kalau hitung matematiknya dari luas wilayah 107 km persegi ya, kemudian penduduk sekitar 5-6 juta jiwa itu, kepadatannya sekitar 39 per kilometer, itu masih kategori kepadatan sangat rendah. kepadatan sangat rendah. Nah, kalau kita pakai batas kepadatan penduduk rendah 50 minimalnya, rendah ya, masih rendah itu 50 sampai 100 ininya intervalnya. Kita pakai yang ukuran 50, kita perlu 1,7 juta penduduk untuk mencapai 50 jiwa per kilometer. Nah, artinya kita masih dalam posisi kepadatan rendah sekarang ini. Dengan 39 jiwa per kilometer. Masih banyak ruang-ruang kosong untuk wilayah Kalbar.
0: Artinya berpikir harus banyak keturunan dong.
3: Nah, itu tadi kan, salah satu menambah jumlah itu adalah lewat
0: keturunan.
3: Kelahiran. Tapi tidak mungkin mendorong manusia kita sekarang ini usia-usia remaja atau untuk punya anak banyak, tidak waktunya lagi, sudah tidak musimnya lah. Ya. Nah, anak-anak muda sekarang ini bahkan cenderung usia perkawinannya kan sudah tua, rata-rata 30. Nah, kalau dulu kan ada 15 masih punya, mungkin punya banyak anak. Kalau 30 kemungkinan 2 anak sudah cukup. Itu loh. Jadi menambah lewat kelahiran sangat lambat.
0: Ini bicara konteks Kalimantan Barat.
3: Ya, untuk Kalbar ya. Kalau misalnya Kalbar kita dorong dari kelahiran, lambat dia menunggu mencapai kepadatan yang rendah tadi. Baru rendah loh itu, belum kepadatan ya. Tinggi. Rendah.
0: Oke, okay, kalau jumlah populasi penduduk ideal tuh manfaatnya apa, Pak? Kelebihannya apa, Pak?
3: Kalau ideal dalam pengertian bisa dibiayai daerah, ya sejahtera dia ujungnya. Nah, bisa terpenuhi kebutuhan dasarnya, pendidikannya terpenuhi, kesehatannya terpenuhi. Nah, kalau mau kita sebut dalam sebutan indeks kebahagiaan, bahagialah dia. Sama dengan Norwegia sekarang ini. Norwegia itu negara paling bahagia. IPM-nya 0,9, 92 bahkan. Jadi kalau mereka masuk Piala Dunia itu bagus itu. Itu loh ukurannya, yang Piala Dunia Eropa itu semua kan dari Eropa itu. Yang IP-nya tinggi, sejahtera.
0: Oke. Okay. Nah. Artinya dari sisi jumlah populasi penduduk Kalimantan Barat sangat kurang, Pak. Jadi harus ditambah.
3: Masih kurang lah kita sebut.
0: Masih kurang.
3: Nah, kalau bisa sangat kurang dah juga. Masih kurang.
0: Masih kurang.
3: Untuk mencapai kebutuhan kepadatan rendah. Masih kepadatan rendah itu. Nah, kalau kepadatan tinggi makin banyak lagi.
0: Oke. Okay. Berarti harus ditambah.
3: Untuk bisa mengeksplor sumber daya alam kita nih ke daerah-daerah kan, kan masih luas ini, bisa ditambah, masih bisa ditambah.
0: Tapi tidak dengan kelahiran tadi, lama. Jadi caranya gimana nih?
3: Kelahiran juga ya, tapi lambat dia kalau kelahiran. Okay. Itu sama. Kalau dari kelahiran lambat, apalagi untuk menghasilkan, dan itu butuh investasi besar itu. Sejak lahir kan harus sehat dia tuh, sampai dia sarjana, 20 tahun tuh, investasi orang tua ke situ kan. Membiayai. Nah, kalau ada sekarang yang sudah jadi sumber daya manusianya tapi kita buat, kalaupun andaikan pemerintah kita mau menerima transmigran itu, kita buat persyaratan minimal SMA. Supaya apa? Supaya mendorong rata-rata lama sekolah kita ini yang masih kelas 7 kan?
0: Okay.
3: 7. Nah, jadi kalau masuk itu tidak membebani daerah dari sisi itu.
0: Jadi ditambah dengan persyaratan
3: tadi, persyaratan.
0: Mobilisasi tadi.
3: Iya, ya, itu tadi kan menambah penduduk dari mobilitas, migrasi dari sisi itu.
0: Oke, okay, baik. Nah, dari sisi kuantitas, oke, okay, sudah ada ide dan juga solusi. Bagaimana dengan dari sisi kualitasnya? Nah, mungkin Bu Kepala BKKBN Kalbar dulu nih bicara kualitas dan juga bonus demografi kaitannya, Bu. Nah, bagaimana kita ini menghadapi bonus demografi?
1: Baik ya, yang apa ya, yang barusan kita diskusikan ini sangat menarik, Mas Fiko. Tadi pertanyaan Mas Fiko juga gimana terus, sudah ini kurang penduduknya.
0: Iya, kurang.
1: Sementara Pak Bayran kan bilang kalau dengan kelahiran
0: lama.
1: Nih lambat ini, lama. Kalau kita mau maju ya mungkin tadi kalau diizinkan transmigrasi
3: tapi jadi.
1: Dengan persyaratan tertentu ya.
3: Iya.
1: Betul-betul harus selektif dan disiapkan dengan baik gitu,
3: sehingga punya keterampilan. Nanti akan
1: ya,
3: harus punya keterampilan jadi petani.
1: Mendorong kemajuan daerah sini daerah. Gitu ya.
0: Tapi sebagian stigma orang mungkin, Bu Kepala, semakin banyak penduduk maka semakin banyak juga persoalannya. Tapi Pak Miran
1: exactly.
0: bilang tidak.
1: Tapi kan itu kemudian nanti akan ada, pasti nanti akan ada apa ya istilahnya, tata kelola yang kemudian harus intervensi kebijakan ya. Ketika ada muncul fenomena sosial apa, tentu kemudian harus dibarengi dengan intervensi kebijakan yang relate gitu. Nah, tadi menarik, kemudian kalau misalnya sekarang konteks Kalimantan Barat ya, saya kadang melihatnya kan ada masih daerah-daerah yang apa fenomenanya terjadi, mereka menikah di usia yang masih sangat muda ya Pak Meran. Kemudian ada yang mereka masih ada juga kelompok yang cenderung anaknya banyak, itu juga banyak gitu fenomenanya. Nah, kemudian apa yang perlu kita lakukan kalau di konteks seperti ini? Yang harus kemudian ditekankan itu bagaimana pembangunan keluarganya,
0: okay,
1: bagaimana peningkatan kualitasnya, bagaimana kemudian setiap keluarga itu memahami pengasuhan yang baik gitu ya. Ketika anaknya sudah banyak, mereka harus bagaimana gitu, karena pengasuhan ini penting gitu ya. Banyak fenomena di lapangan terjadi ketika ada kenakalan, ada apalah narkoba dan seterusnya, kenakalan remaja itu begitu ditelisik, ujung-ujungnya keluarga. Salah asuh gitu loh.
0: Keluarga,
1: ada ya? Iya, salah asuh gitu. Nah, pengasuhan di keluarga itu menjadi penting. Oleh karena itu kemudian kami di ini menjadi core business juga di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Namanya saja ada pembangunan keluarga belakangnya, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN. Itu bagaimana kita mengedukasi masyarakat, bagaimana setiap orang tua itu baik ayah maupun ibu itu paham pengasuhan yang baik, pengasuhan yang optimal untuk anak sesuai dengan tingkat pertumbuhannya gitu. Nah, yang rame barusan ini kan kita ada gerakan ayah mengambil rapot di hari pertama sekolah.
0: Mengantar sekolah.
1: Ya, mengantar sekolah di hari pertama masuk ini. Kemudian sebelumnya mengambil rapot.
0: Mengambil rapot.
1: Ya, gamar, gemar dan gamas istilahnya. Nah, itu juga salah satu bentuk kita ingin ada satu apa ya? Hari pertama sekolah itu kan sangat memorable ya, buat anak.
0: Nah, tadi dari sisi kuantitas iya, tapi dari sisi kualitas, nah ini apa ya, solusi terhadap kualitas populasi penduduk kita ini gimana akhirnya kan?
1: Ya, nah tentunya juga ini kan tidak bisa digarap satu aspek saja ya, dari satu dinas gitu. Misalnya BKKBN fokus di bagaimana pengasuhan keluarga, tapi di sisi lain dinas pendidikan bagaimana meningkatkan pendidikannya. Di yang lain pemerintah daerah juga bagaimana mendorong setiap anak itu juga sekolahnya bisa tinggi gitu ya. Nah, itu memerlukan banyak pihak untuk ikut berkontribusi, termasuk juga dari tokoh agama, tokoh masyarakat. Itu penting karena kita bicara kualitas, itu aspeknya bisa dilihat dari berbagai sisi gitu Mas Fiko.
0: Oke, nah lanjut lagi, kita menghadapi bonus demografi, Ibu Kepala BKKBN ini bicara bonus demografi.
1: Nah kemudian menarik, kemarin saya juga diskusi banyak dengan Pak Meran. Kita tuh bonus demografi kalau di Kalimantan Barat sudah sejak tahun
3: 2020
1: sebetulnya sudah memetik apa punya kondisi bonus demografi, artinya penduduk usia produktifnya jauh lebih banyak atau melimpah dibandingkan penduduk usia non produktif. Nah, kemudian bagaimana ketika kita menyikapi kondisi tersebut? Tentu bonus demografi yang dari sisi jumlah penduduk usia produktif tadi akan menjadi punya kontribusi ke pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan daerah kalau ada persyaratannya. Kalau mereka semuanya berkualitas, pendidikannya bagus, keterampilannya bagus, kemudian mereka masuk pasar kerja dan seterusnya, sehingga mereka punya saving juga gitu. Nah, itu yang sebuah kondisi pengkondisian yang harus dilakukan untuk bagaimana nanti bisa memetik atau manfaat dari bonus demografi. Itu yang menjadi.
0: Sudah terasa kah, Bu, kalau dari 2020 bonus demografi ini?
1: Nih Pak Meran,
0: sudah terasa juga manfaatnya kita, Pak, bonus demografi kita ini. Kalau lah dikatakan,
3: kalau dilihat dari sisi ekonomi tumbuh, tapi sebenarnya masih jauh dari yang diharapkan. Artinya pertambahan kualitas dengan laju produktivitas tadi itu di tingkat nasional kita masih kalah, tapi tak meningkat up dia. Nah harapan kita memang kalau fakta yang kita dapat sekarang, kalau dari sisi jumlah pengangguran kita sekitar 4-5% ya, relatif rendah dibandingkan nasional ya. Tetapi persoalannya orang yang bekerja itu berapa pendapatannya? Nah, kan itu dia. Karena kebanyakan terserap di sektor informal yang jual-jualan gerobak dorong itu, yang kayak di bundaran Unton sana itu, itu yang banyak bekerja dia memang. Tapi penghasilan itu bisa kita hitung-hitung ya, ngepas lah dia mungkin. Syukur masih ngepas, kalau masih kurang itu yang berat kan. Nah, sektor itu. Nah, Pontianak sendiri penganggurannya tinggi loh, 8% lebih. Nah, yang kita hadapi sekarang di usia muda, usia 15 sampai 24 tahun itu posisinya dia tidak sedang sekolah, tidak sedang bekerja, dan tidak sedang dalam pelatihan. Jadi posisinya itu artinya lebih konsumtif dia. Nah, susahnya nanti atau fenomena sekarang, anak muda itu kan lebih banyak nongkrong sekarang ini. Ya kan? Ya, ini fakta dulu kita buat. Nah, data menunjukkan yang sarjana pun banyak nganggur. Jadi orang tua pun udah cemas. Padahal orang tua mendorong kau harus kuliah supaya cepat dapat kerja. Ya kan? Begitu dia sarjana, mana kerjanya? Nah, jadi ini yang paradoks. Paradoks demografi disebut itu, bertambah terus yang mencari kerja, tapi lapangan kerja yang tersedia bertambah juga lambat dia. Jadi lebih cepat yang mencari kerja bertambahnya dibanding yang lapangan kerja itu. Makanya jadi ada namanya di situ surplus penawaran.
0: Oke, memang persoalan ini kompleks, Pak. Tapi dari sisi kualitas manusianya gimana, Pak, sebenarnya anak-anak muda kita ini?
3: Nah, itu tadi kalau ukurannya IPM naik. Ya kan? Sekarang udah 72, udah kategori tinggi itu.
0: Oke.
3: Nah, Pontian sendiri udah kategori sangat tinggi 82, ya kan? Sudah sangat tinggi itu. Tapi kalau saya bandingkan tadi yang Norwegia 0,92 tentu masih jauh. Itu 0,92 mendekati sempurna, kan? Nah, dari sisi ukuran itu. Nah, kan kenyataan yang kita lihat adalah bagaimana kehidupannya. Jadi jangan naik pendidikan tapi sarjana lalu tukang parkir. Aduh, investasi yang rugi itu. Rugi, kan udah besar biaya itu tapi dia di untuk tukang parkir tidak perlu sarjana.
0: Ya,
3: contohnya kan. Nah, begitu juga jadi pedagang segala macam. Itu yang informal. Tapi karena lapangan kerja formalnya terbatas, kan secara sosial pun nganggur terus di rumah itu
0: pusing juga, Pak.
3: Ya, olokan orang, ngapa udah sarjana masih gitu loh. Jadi apapun pekerjaan diambil. Kalau masih positif enggak apa-apa. Khawatirnya lalu ke narkoba, judi online. Nah, itu yang kita khawatirkan. Nah, di sini yang harus cermat pemerintah kita nih. Sungguh-sungguh lah.
0: Oke. Nah. Baik, Bapak dan juga Ibu, kita break. Nanti akan kita lanjutkan kembali perbincangan di pagi ini. Khususnya anak muda kita ini harus gimana nih agar benar-benar bisa berkualitas dan punya masa depan yang cerah. Sesuai dengan momentum hari kependudukan dunia ini, kami akan lanjutkan pembahasan ini setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Pontianak.

0: disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Dua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di pagi ini. Wujudkan harapan masa depan anak muda, momentum peringatan Hari Kependudukan Dunia yang jatuh di tanggal 11 Juli 2026 kemarin. Kami masih membahas pagi ini wujudkan harapan masa depan anak muda bersama dengan Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat, Ibu Dr. Nyigit Wudi Amini, kemudian Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia KKI Kalimantan Barat, Dr. Meran Panggabean. Baik, kemudian pembahasan kita fokus di anak-anak muda kita ini. Mungkin Pak Meran dulu, kondisi anak-anak muda kita ini benarkah dari sisi kualitas masih harus ditingkatkan, Pak Meran? Atau memang jaminan masa depannya yang belum bisa kita, apa ya, jauh dari harapan? Atau gimana Pak Meran?
1: Nggak, kalau saya melihat pertama membangun manusia itu tetap bermula dari keluarga. Nah, kalau keluarga selalu mendorong anak-anaknya supaya sekolah, kuliah, dan seterusnya, bahkan sampai sekarang ini saya yang amati, begitu di sarjana didorong supaya S2, yeah, strata 2. Artinya apa? Keinginan orang tua, keluarga itu supaya anaknya berkualitas itu sudah, boleh dikatakan sudah baik lah, ya, mendorong itu. Dan itu terwujud. Terwujudnya apa? Kalau kita lihat fakta, Untan itu sekarang sudah ada program sampai S3 bahkan. Jadi penerimaan S2 semakin bertambah di semua fakultas, stratanya ya. Yeah. Dan peminatnya makin banyak. Nah, itu contoh bahwa keinginan untuk menambah kualitas itu sudah bagus di usia muda. Nah, persoalan kita sekarang adalah ketika mereka selesai, apakah bisa segera bekerja? Itu yang jadi tantangan memang, ya. Karena apa? Biar bagaimanapun investasi yang dibuat ditanamkan itu sudah harus segera menghasilkan lewat pekerjaan tadi. Nah, yang kita hadapi pasar kerja kita berada dalam posisi penawarannya lebih tinggi, permintaannya lebih sedikit. Nah, jadi berebut dia. Karena dia berebut, yang sarjana pun kalau mau kerja gajinya sekian, oke. Jadi tidak sesuai imbalan. Jadi kalau dia sarjana paling tidak 3,5 juta, contoh kan? Yeah. Nah, kalau kita masuk ke perusahaan tidak mungkin langsung 3,5 juta. Nah, kalau mau silakan, kalau enggak yang lain masih nunggu ini. Nah, gitu loh. Itulah posisi kita di Kota Pontianak atau di Kalbar inilah secara umum ya. Itu yang dikatakan paradoks tadi itu. Kita mendorong supaya sekolah sampai ke perguruan tinggi, ketika selesai apa berikutnya, itu tantangannya. Jadi dari sisi kualitas formalnya meningkat dia. Yeah. Meningkat dengan melihat jumlah sarjana yang banyak itu, kuantitasnya. Tapi apakah mereka sejahtera? Belum semuanya. Itu yang disebut dengan net dia. Posisinya sedang tidak sedang sekolah, tidak sedang bekerja, atau tidak sedang dalam pelatihan.
0: Oke, okay, nah kualitas anak muda kita ini selalu dibanding-bandingkan Pak dengan negara-negara maju lainnya atau dengan daerah-daerah lain misalnya.
1: Iya, iya. Itu wajar, membandingkan untuk maju itu bagus. Lihatlah, saya sadari kan Piala Dunia, lihat itu Eropa itu. Jumlah penduduknya sedikit, tapi tiga negara mereka, Spanyol, Prancis, kemudian Inggris, dengan Argentina. Kan? Nah, jumlah penduduk Eropa ini di tingkat dunianya 9% ya, proporsinya, dari 8,3 tadi. 59% itu di Asia. Asia enggak ada salah satu pun keterwakilannya di empat besar tadi itu kan. Artinya karena ini saya kaitkan ke Piala Dunia karena lagi dengar tren kan, itu Piala Dunia anu nih, terampil itu. Itu juga yang harus dipikirkan manusia kita ini, anak muda. Pengen terampil itu tidak harus menjadi anak bengkel, tidak. Dari olahraga pun kalau dia asuh itu termasuk terampil itu.
0: Tapi konteksnya dengan populasi sedikit pun bisa berkualitas Pak.
1: Ya, itu lebih mudah pasti. Lebih mudah yang sedikit berkualitas. Tapi kita harus salut, Cina yang banyak itu, 1,4 miliar itu, buktinya
0: berkualitas juga ya.
1: Orang Amerika takut kan dalam perdagangan. Kalau mereka berdebat apa yang terjadi bagi kita dampaknya. Itu bukti bahwa mereka sudah kuat. Saya lihat jembatan yang dibangun di bawah laut menyeberang sana ada luar biasa kemajuannya, SDM-nya. Itu yang sukses bonus demografi Korea Selatan. Korea Selatan itu umur kemerdekaannya sama dengan Indonesia. 81 tahun sekarang bulan Agustus. Tapi kemajuannya jauh lebih cepat Korea. Karena apa? SDM-nya tadi.
0: Dan sekarang, di era sekarang, kok kita concern terhadap anak-anak muda nih Pak? Apa sih Pak? Apa banyak problem terhadap anak muda kita sekarang?
1: Wajar. Wajarlah ke anak muda. Wajarnya apa? Ya, ibaratnya tadi saya sudah orang tua, dia sudah bisa menghasilkan, ya kan?
0: Yeah.
1: Artinya dapat kerja, itu yeah.
2: Dari sisi jumlah.
1: Dari sisi jumlah itu kan.
2: Banyak.
1: Sudah wajar itu keharapan karena muda. Nah kemudian karena mereka yang step berikutnya memasuki mengisi bonus demografi sampai Indonesia emas nanti itu. Yeah. Nah jadi anak muda sekarang harapan kita kalau dia bekerja mendapatkan pekerjaan yang layak,
0: yeah.
1: Yang stabil penghasilannya, ya, yang berkelanjutan. Supaya apa? Ketika dia masuk masa tua sudah ada tabungannya loh. Jangan nanti di masa tua tidak ada tabungan,
0: yeah.
1: Rumah pun tidak punya. Itu yang menderita loh.
2: Yeah, nah,
1: iya. Lalu siapa yang nanggung? Kalau tidak negara ke anaknya, anaknya kalau bekerja, kalau tidak, ya kan ini siapa yang ini beban negara kelak.
0: Okay.
1: Makanya supaya nanti mereka ketika tua tidak jadi beban negara, dari sekarang sudah harus punya pekerjaan yang stabil, yang layak.
0: Oke, okay, baik. Beralih ke Ibu sekarang, mengapa di terutama di momentum Hari Kependudukan Dunia ini concernnya terhadap anak-anak muda? Kenapa anak muda, Ibu?
2: Iya, jadi kalau kenapa anak muda, yang pertama dari sisi jumlah ya. Dari sisi jumlah mereka sekarang ini sedang melimpah ruah. Tadi dengan ditandai apa? Kondisi bonus demografi.
0: Ya.
2: Dari hitung-hitungan itu secara demografi, kondisi bonus demografi, penduduk usia produktif melimpah, jumlahnya banyak. Yang kedua, mereka tadi yang disampaikan Pak Meran, mereka yang akan bawa mau Indonesia Emas 2045 itu dari anak-anak muda ini. Dan mereka masa depan bangsa gitu ya. Kemudian yang ketiga, kondisinya sekarang ini misalnya kita bicara kualitas pendidikan dan kesejahteraan, pekerjaan itu memang masih banyak PR. Karena ada satu daerah memang sudah maju banget, ada daerah yang masih kurang, artinya disparitas. Oleh karena itu kalau kita berbicara kondisi seperti itu, pendidikan menjadi penting, harus diperhatikan. Yeah. Peningkatan keterampilan menjadi penting. Mendidik jiwa entrepreneur itu juga penting. Tadi lulusan banyak, ada yang sudah masuk kerja, lalu enggak, dan seterusnya. Sementara di sisi lain juga, kita terus mendorong pendidikan mereka menjadi tinggi. Dan ini Mas Viko ya, kita saya sih cukup optimis ya, karena kemudian pemerintah juga dalam hal ini berprogres dan berproses untuk menuju peningkatan kualitas itu secara berkelanjutan. Salah satunya misalnya yang kemarin barusan juga dilakukan di tingkat nasional, sekarang dibentuk yang namanya ada Komite Kebijakan Sektor Pendidikan dan Ketenagakerjaan. Nah di situ ada dari Kementerian Kependudukan masuk sebagai anggotanya, lalu Kemenaker, Kemendikristek. Itu kemudian Kemendikdasmen, ada Kemensos, kemudian ada Kemenperin dan juga Kemenag. Dari Komite Kebijakan Sektor Pendidikan dan Ketenagaan Kerja ini diharapkan tadi misalnya Pak Meren tadi menyampaikan lulusan itu ribuan di sarjana, lalu mereka mau dikemanakan gitu, sehingga dari sisi ketenaga kerjaan misalnya sekarang kita juga melihat magang itu makin ditingkatkan lagi kan, yang kuota untuk magang itu semakin ditambah, walaupun mungkin dari sisi itu juga masih belum bisa mencakup seluruhnya, tapi at least sudah ditingkatkan lagi. Kemudian di setiap sektor-sektor kayak misalnya BKKBN juga dalam rangka pembangunan anak mudanya, karena pembangunan keluarga itu pendekatannya siklus hidup, Mas Viko. Siklus hidup itu artinya ya dari sejak bayinya diintervensi, remajanya, sampai kemudian ibu hamil, sampai kemudian lansianya. Nah di anak muda sendiri kita juga ini ada yang namanya genre, generasi berencana. Itu edukasinya juga mereka seringkali juga kita ajak untuk membangun entrepreneur secara mandiri, itu tuh menjadi penting gitu Mas Viko.
0: Oke, nah selalu dibanding-bandingkan kualitas anak muda kita dengan negara-negara baju, bahkan kualitas anak-anak muda Kalbar dengan anak-anak muda provinsi lain di Indonesia, Ibu.
2: Ya. Nah itu penting justru dengan perbandingan tadi, dengan di compare itu justru akhirnya memunculkan ini ya, kebijakan baru, ide untuk bagaimana nih supaya terjadi pemerataan. Jadi tidak hanya daerah tertentu tapi daerah semuanya itu bisa menjadi maju seperti apa. Termasuk misalnya ngomong pendidikan, mungkin kita juga masih melihat saat ini ada daerah yang sekolahnya aja sangat mengenaskan, aksesnya masih sangat buruk dan seterusnya. Nah di sisi lain ada yang sudah begitu maju dan nah ini memang harus dibanding-bandingkan tadi itu kalau ada
1: motivasi ya,
2: menjadi motivasi untuk melakukan pemerataan pembangunan secara menyeluruh dan berkelanjutan supaya yang maju tidak hanya satu daerah tadi semuanya, sehingga Indonesia menjadi maju.
0: Oke, nah bicara masa depan anak muda, Bu. Cerahkah kalau dilihat dari konteks sekarang, mm-mm, atau harus ada perjuangan yang lebih ekstra?
2: Saya masih optimis, Mas Fiko. Insya Allah itu cerah gitu ya, karena negara pun terus tadi berproses dan berprogres ya. Saya rasa juga sekarang ini anak-anak muda itu sudah sangat kritis, dan mereka sudah tahu juga harus apanya. Jadi kalau kita melihat memang satu hal ada yang miris ya, anak-anak muda yang mereka terjebak dalam pergaulan bebas, terjebak dalam hal-hal yang negatif. Tapi kita melihat banyak juga anak-anak muda yang begitu cerdas. Mereka begitu maju dan berpikiran apa ya, visioner gitu ya. Dan itu saya salut, dan saya yakin ini juga akan menjadi energi buat yang lain untuk bergerak maju. Sementara di sisi lain negara pun juga berusaha untuk bagaimana misalnya tadi memperbaiki ketersediaan lapangan kerja, ada program magang, ada yang lainnya, kemudian entrepreneur itu juga di semua kementerian juga sekarang arah sana, kemudian peningkatan keterampilan itu juga terus ditingkatkan. Jadi saya masih optimis, Mas Fiko. Insya Allah itu cerah.
0: Baik, dan pada akhirnya siapa yang paling bertanggung jawab menjamin keberhasilan anak muda kita di masa depan?
2: Seperti yang tadi saya sampaikan, siapa pertama paling bertanggung jawab itu semua. Jadi nggak bisa hanya satu sektor, satu bidang, satu dinas, satu kementerian, tidak bisa. Oleh karena itu harus banyak-banyak memang semua sektor itu berkolaborasi, bersinergi ya Pak ya.
1: Jadi kalau mau kita lihat komponennya itu, dari keluarga dulu, di keluarga, lalu karena pendidikan ini sampai ke perguruan tinggi perlu biaya besar, pemerintah. Nah ketika mereka supaya terampil, boleh dunia usaha, gitu, ya kan, dunia usaha.

0: berkesempatan sekolah itu kan, jadi sekolah itu saya kira peran pemerintah lah kan ya. Gitu. Jadi memang tidak bisa ke satu sektor atau satu bidang satu unsur yang sama itu dikasih ini pun kalau dari kita tidak mau kan ya. Tidak jadi juga itu. Jadi harus sama dia. Kita terdorong, keluarga mendorong, nah gitu deh.
1: Oke, masa depan anak-anak muda kita cerah, Pak Meran?
0: Kalau melihat kondisi Indonesia sekarang yang kedatang ke 2045 dengan kembali tadi stabilitas politik terjamin, ya kan gitu juga harus kita jaga gitu. Ekonomi dunia global ini juga relatif stabil, cerah dia. Kalau sekarang dapat tantangan gitu loh. Ya. Ada tantangan sekarang, ya kan? Karena apa? Ekonomi sudah agak terganggu ini dengan dolar yang makin mahal kan gitu kan. Khawatirnya orang yang punya anak sekolah di luar negeri ini jadi terbebani loh, disuruh pulang belum selesai karena dolar tadi yang mahal, SPP kan naik. Kursnya rupiah yang dikeluarkan untuk beli dolar itu membayar SPP itu udah harus keluar banyak. Nah itu tadi tantangan juga, yang semula bisa sekolah di luar negeri balik dulu lah atau apa namanya cuti karena besar biaya gitu loh, termasuk biaya kos kan kalau dia so. Yang beasiswa saja sudah dikurangi anggarannya itu.
1: Oke, nah kalau lah cerah Pak, berarti anak-anak muda ini tidak perlu berjuang secara maksimal dan optimal dong?
0: Enggak, bukan itu.
1: Kalau udah ada jaminan misalnya cerah,
0: justru menuju cerah itu harus berjuang. Nah, kan mau jadi pemenang. Masa jadi pemenang lalu santai, tidak mungkin. Sama itu, kita mau dapat medali emas, mau generasi emas, tidak ada persiapan, tidak mungkin
2: latihan
0: juga.
2: Latihan keras gitu.
0: Keras dong, drill, tambah muatannya. Kemudian satu sisi supaya kita jangan fokus ke keterampilan juga harus menjadi mekanik, enggak. Dari talenta yang kita punya itu pun kalau kita asah itu kelak berprospek. Mau jadi nyanyi dia bagus, itulah dikembangkan. Mau jadi pelawak dia bagus, kemudian
2: jadi
0: kembangkan.
2: Jadi gitu loh.
0: Nah, itu jadi pikiran kita tidak harus formal dia. Pengertian talenta tadi itu keterampilan. Itu yang harus diingat bagi anak muda. Apa sama juga waktu kuliah saya katakan, kalau kau punya talenta asa itu, karena di perguruan tinggi ada namanya pekan olahraga mahasiswa. Dari situ akarnya nanti.
1: Oke, baik, beralih ke Ibu Kepala BKKBN Kalbar lagi. Anak muda itu sebagian dianggap lemah dari sisi perencanaan, Bu. Perencana hidup ke depan. Nah, bagaimana BKKBN mendorong kemandirian anak muda agar mereka ini punya planning yang bagus untuk masa depan?
2: Iya. Jadi kadang-kadang itu anak muda kan mutan gitu ya. Terus so-so gitu.
0: Iya, maunya instan.
1: Kadang-kadang ngalir aja. Instan. Tapi
2: enggak dan entar aja gitu. Akan indah pada waktunya. Padahal sebetulnya tetap butuh perencanaan, butuh tadi perjuangan, butuh tadi kerja keras, butuh latihan keras. Untuk maju itu harus memang harus bekerja keras. Nah kemudian BKKBN untuk anak-anak muda, kita mempunyai wadah yang namanya generasi berencana. Generasi berencana itu apa? Kita berharapnya anak-anak muda itu mempunyai perencanaan hidup yang baik. Dia harus bisa merencanakan, oh pendidikan saya harus setinggi mungkin, oh karir saya harus sebaik mungkin, oh saya nanti menikah di usia yang ideal, oh anak saya nanti juga harus sehat dan berkualitas, tidak stunting dan seterusnya. Jadi itu di generasi berencana itu. Oleh karena itu pendekatan di generasi berencana itu atau genre, kita menyasar satu ke anak mudanya sendiri. Yang kedua kita juga menyasar kepada keluarga yang punya remaja. Itu juga kita edukasi. Kadang-kadang nih Pak Meran, anak-anak muda itu sudah visioner sekarang ini. Mereka itu saya maunya nikah nanti-nanti saja. Saya karirnya harus kerja dulu. Itu masih sudah banyak sekarang, mulai banyak Mas Viko. Jadi saya mau berapa kali saya ketemu anak muda, saya tanya planningnya mau apa. Oh saya habis kuliah ini mau S2 lagi, habis ini saya mau kerja dulu, baru menikah dan seterusnya. Anak-anak sudah visioner. Di sisi lain ada orang tua yang masih dikit-dikit kalau anaknya belum nikah, belum pacaran udah galau. Kamu punya pacar belum? Kamu kapan nikah dan seterusnya. Oleh karena itu kita juga melakukan pendekatan itu kepada orang tua. Bagaimana tentang kesehatan reproduksi produksi, sehingga itu akan mendorong juga menambah wawasan, oh berarti usia yang menikah yang ideal itu berapa, karena berkaitan dengan kesehatan reproduksinya, berkaitan juga dengan kematangan psikologisnya dan seterusnya, itu yang yang kita lakukan. Intinya bagaimanapun anak-anak muda harus punya perencanaan yang baik.
1: Baik, oke. Luar biasa Pak Mer.

0: Dan juga Ibu, kita berada di akhir acara. Pertanyaan terakhir saya ke Pak Meran dulu, nanti terakhir ditutup Ibu Kepala BKKBN Kalbar. Bagaimana kita mewujudkan, Pak, masa depan anak-anak muda kita, generasi muda kita di Kalbar ini agar punya masa depan yang cerah? Silakan Pak Meran. Iya.
1: Pada dasarnya semua anak muda kita ini punya masa depan cerah. Sudah tersedia itu. Kalau mau kita kaitkan ke Sang Pencipta, Indonesia ini Indonesia yang dapat berkah loh, lengkap di semuanya. Tidak ada masa seperti di Eropa itu ada apa kutub, ya kan? Tidak bisa bekerja. Kita semua hari-hari itu bisa dimanfaatkan. Ya. Nah, sekarang tinggal di kita untuk bisa sukses itu pertama dari diri dulu, ingin maju atau tidak. Nah, jangan jadi benalu, gitu loh. Harus begitu di berpikirannya, harus maju. Ya. Lalu dilengkapi dengan dorongan orang tua memonitor itu. Orang tua tidak boleh alpe nih, tidak boleh ngalah gitu loh. Udahlah ikut. Nggak. Karena apa? Kenyataan sekarang sudah harus dipahami kemajuan ini. Kita tidak tahu mereka sedang kemana nih berbicara, karena ada handphone itu kan. Orang tua cenderung terlalu. Tapi harus rajin. Biarpun dia bosan diremelin, ah, apa kolot kan ya. Nggak. Orang tua tidak boleh kalah. Harus dimonitor itu.
2: Yeah.
1: Anak yang sering di kamar jangan dibiarkan di kamar terus, dimonitor. Ada apa dia di situ? Nah, supaya jangan sampai terjebak judi online ternyata, yang lain-lain ya, ingin hidup mudah cepat itu yang harus diingatkan. Nah itu apa pesan lah dari keluar sisi keluarga. Lalu pemerintah memang kewajibannya itu menyediakan lapangan kerja itu kewajibannya itu pemerintah supaya bisa sejahtera warganya gitu loh. Jadi apa keluarga, pemerintah, lalu dunia usaha, perguruan tinggi, kemudian komunitas-komunitas masyarakat itu harus berkolaborasi. Itu lima unsur itu ya, lima komponen. Kolaboratif lah namanya tadi, betul. Membangun negara tidak bisa sendiri, harus kerjasama.
0: Okay. Itu yang dipahami. Baik, terima kasih Pak Meran. Dan terakhir, Ibu, bagaimana masa depan anak-anak muda kita, Ibu? Generasi muda kita.
2: Ya, sekali lagi bicara masa depan anak muda, insya Allah ini akan bagus, cerah gitu ya. Tapi sekali lagi tetap harus kerja keras, harus disiplin yang kuat, harus latihan yang sedemikian rupa gitu ya, peningkatan keterampilan. Nah, kemudian tadi di awal saya sampaikan ada peta jalan pembangunan kependudukan. Kalau kita bicara negara harus hadir, maka melalui peta jalan pembangunan kependudukan itu bagaimana kemudian kolaborasi, sinergitas antara lintas sektor gitu ya, kemudian dengan juga mitra swasta, dengan akademisi, dengan media itu harus sedemikian rupa supaya semua yang menjadi indikator kualitas, kuantitas maupun mobilitas penduduk itu menjadi pada kondisi yang ideal seperti yang diharapkan ya. Kemudian sekali lagi anak-anak muda, mari jangan jadi anak muda yang mager, ayo harus bergerak, terus bergerak, kemudian juga terus berpikiran maju, kita bisa gitu ya, insya Allah untuk terus berprestasi. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ibu, Pak Meran juga terima kasih. Kita tutup perbincangan di pagi ini. Pemirsa dan pendengar, demikianlah pembahasan kami mengenai wujudkan harapan masa depan anak muda. Sudah membahasnya bersama kami Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat Dr. Nyigit Wudi Amini, kemudian Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia Kalimantan Barat Dr. Meran Panggabean. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: terakhir yang kita diskusi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pada pagi ini, beredar sebuah unggahan di media sosial perihal insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi. Dan faktanya, klaim insiden salah vaksin ini menyebabkan radang otak pada bayi adalah tidak benar alias hoax. Dilansir dari tirto.id, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menegaskan bahwa kondisi radang otak yang dialami oleh bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksin yang diberikan. Secara medis, vaksin DPT tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis ataupun radang otak. Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia Profesor Dr. Hartono Gunardi SPA menegaskan vaksin DPT merupakan vaksin yang tidak mengandung kuman hidup sehingga secara ilmiah tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Hari ini sayurannya banyak sekali, ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
3: Makanya bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya hingga ke lautan.
2: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
3: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita, kita olah menjadi makanan minuman kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
2: Benar tuh, aku setuju.
3: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga mandiri.

0: Ya, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak di pagi ini, pendengar di Pro 1, kita tentunya masih terus menemani Anda di rangkaian acara demi acara. Dan kali ini kami akan ajak Anda untuk terus bersama kami di Halo RRI. Dan seperti biasa ya, saya juga tidak sendirian. Ada rekan saya Kurnia Santosa pada pagi ini. Selamat pagi, Bung Kurnia Santosa.
1: Selamat pagi.
0: Oh, salam mic.
2: Salam mic. Salam mic. Selamat pagi Budi dan pendengar. Kita juga akan mengundang Pro 1 Sambas,
0: ya, Budi, betul.
2: Untuk kebersamaan kita di program Halo RRI hari ini, ya. Rabu 15 Juli 2026. Bagi pendukung atau fans Perancis,
0: ya,
2: ternyata kita harus
0: harus ini ya, berduka.
2: Harus berduka. Karena Prancis dikalahkan Spanyol 2-0 tadi malam,
0: ya. Baik. Dan memang kalau kita bicara tadi malam, memang banyak sekali yang melakukan nobar nih. Beberapa titik saya tadi dini hari tadi pagi
2: Pak Bu.
0: Iya, dipantau itu banyak sekali yang ya euforianya begitu ya, cukup terasa begitu ya.
2: Padahal Indonesia tidak menjadi peserta kan.
0: Betul.
2: Apalagi kalau peserta bisa satu tiap gang ada orang nobar.
0: Bisa jadi. Ya.
2: Selamat pagi Bung Wahyu.
3: Halo.
2: Wahyu Mahardika di Kabupaten Santo. Sambas.
3: Halo, selamat pagi Bung Budi, Bung Santo, selamat pagi.
0: Pagi, Wahyu. Wahyu. Ah, senyum-senyum ini pasti ada apa kabar gembira dari Sambas?
2: Iya, dia anu pendukungnya ya, pendukung Spanyol.
3: Benar sekali. Saya sudah tadi mudah-mudahan yang siaran pagi ini Bang Andre, soalnya Bang Andre kurang yakin Spanyol lolos katanya. Tadi bukan Bang Andre.
2: Bang Andre tadi malam habis lembur dia.
0: Betul, betul.
2: Baik, pendengar Wahyu dan juga Budi, seperti biasa di program Halo RRI, kita memberikan waktu yang luas, sekitar 60 menit ke depan kita akan memberikan masukan ataupun menerima masukan dari masyarakat, baik Anda yang berada di Kota Pontianak, kemudian khususnya di wilayah coverage area dari RRI Pontianak, Kayong Utara, Ketapang, kemudian dari Sambas, Singkawang, Bengkayang, Mempawah, dan juga Kabupaten Kuburaya. Silakan Anda bergabung bersama kami di sini untuk kita memberikan masukan berkaitan dengan pelayanan publik. Nah, ini biasanya hanya berkaitan dengan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah maupun oleh swasta. Kalau di beberapa pekan kemarin kan kita disibukkan dengan pemadaman listrik oleh PLN. Nah, sekarang ini kan alhamdulillah sudah tidak pemadaman bergilir lagi.
0: Yeah,
2: termasuk betul. Di Sambas juga kira-kira begitu, Wahyu.
3: Benar sekali, pemadaman terakhir di Kabupaten Sambas harusnya pekan lalu ya. Pekan lalu beberapa pemadaman terakhir atau yang mungkin di 2 hari terakhir itu pun palingan cuman 5 menit palingan. Setelah itu tidak ada laporan lain terkait dengan pemadaman bergilir lagi di Kabupaten Sambas. Sementara itu informasi yang paling tidak bisa kami terima.
2: Ya, itu menjadi satu di antara atensi kita karena kita kemudian disuguhkan dengan adanya beberapa masalah yang berkaitan dengan pelayanan yang dilakukan oleh PLN. Nah, kemudian kita juga beberapa hari yang lalu sudah ada ditutupnya pendaftaran sekolah
0: penerimaan siswa baru.
2: Dan hari Senin kemarin ada yang sudah mengantar orang tuanya mengantar anaknya ke sekolah, dan ini memang menjadi atensi juga dari pemerintah, dari program gerakan ayah antar sekolah atau
0: hari pertama
2: GAMAS ya? Di hari pertama, dan mungkin di hari pertama juga ada beberapa catatan yang bisa diberikan Anda pendengar yang saat ini sedang menyimak siaran kami, baik melalui terestrial di 104,2 FM RRI Pontianak ataupun di Sambas.
0: Ya.
2: Dan bagi ada yang ingin bergabung pendengar untuk memberikan masukan, kritik, bahkan apresiasi atas capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh pemerintah maupun pihak ataupun lembaga lainnya, silakan bisa bergabung di mana Bud?
0: Ya, di nomor kita ya, Pro 1 Pontianak di 0561734987 atau di 0811570 1042. Kalau di Sambas Nomornya berapa, Wahyu?
3: Sementara itu di line tertib telepon Sambas sebenarnya kita buka di 0851-7670-0977. Namun untuk siaran berjaringan yang Halo Pontianak ini, kita line tertib teleponnya dari ke Pontianak aja, Bung Budi.
0: Okay,
3: karena baik. Masih kemarin sempat kesulitan terhubung untuk didengar juga di Pontianak. Sementara jadi berarti directnya ke Pontianak saja di nomor yang sudah disebutkan oleh Bang Budi nanti.
0: Oke, okay, tapi kalau untuk mengirimkan pesan teks gitu, mungkin bisa begitu ya?
3: Iya bisa ya. Kalau misalnya untuk WhatsApp teman-teman, atau mungkin di pesan teks masih di nomor RRI 0851-7670-0977. Nanti tensinya akan saya bacakan bersama dengan Bang Budi dan Bang Santo nantinya.
2: Oke, okay. Ya pendengar, memang sesuai dengan komitmen kita bahwa RRI sebagai lembaga penyiaran publik, kita memberikan ruang dan waktu yang khusus pada Anda untuk kemudian bisa bergabung bersama kami di sini. Bagaimana kita memberikan standar penilaian terhadap apa-apa yang sudah dilakukan oleh badan-badan publik maupun pemerintah daerah misalkan, terusan oleh instansi-instansi terkait, dan pelayanan-pelayanan publik yang juga bisa dilakukan oleh pihak-pihak swasta. Di mana memang ini menjadi satu di antara upaya RRI untuk memberikan keterbukaan, membuka seluas-luasnya kepada masyarakat, bagaimana kemudian masyarakat bisa mengakses banyak-banyak informasi, termasuk kami juga sebagai lembaga penyiaran publik bisa menjadi penyambung lidah, penyambung aspirasi dari masyarakat kepada pemangku-pemangku kebijakan. Dan ini memang sejalan dengan apa yang kemudian digaungkan oleh pemerintah, bahwa ya kita sebagai lembaga penyiaran publik memang harus memberikan wadah agar kanal-kanal informasi antara pemerintah dan pemangku kebijakan ataupun pihak lainnya dengan masyarakat ini bisa tersambung, sehingga tidak ada kemudian miskomunikasi ataupun mispersepsi, atau bahkan yang lebih konyolnya lagi kan sekarang ini banyak informasi hoax dan segala macamnya yang kemudian ini bisa membuat persoalan-persoalan lain gitu kan. Nah, ini yang sebenarnya kita hindari, dan sebenarnya kita ingin mengedukasi masyarakat dengan memberikan kritik, saran, masukan maupun apresiasi atas apa semua yang terjadi terkait dengan pelayanan publik maupun lainnya di RRI. Seperti betul. Itu kira-kira Bang Budi.
0: Ya, betul sekali. Kalau kemarin kalau kita bicara tadi tentang gerakan apa namanya mengantar anak ya. Saya mengalaminya, Bu Santo. Jadi pas hari Senin itu mengantar sendiri anak begitu.
2: Iya. Jadi berarti mengalami
0: dan ya. Mengalami dan juga kalau melihat Mbak pemandangan. Eka
2: mengalami enggak, Mbak Eka?
0: Oh, belum.
2: Mbak Eka belum mengalami.
0: Ya.
2: Belum.
0: Belum mengalami ya. Jadi pemandangan yang tak biasa, tak lazim gitu ya, terlihat di lingkungan sekolah, di mana bapak-bapak yang biasanya bangun siang mungkin ya,
2: ini berarti
0: biasanya kerja ya, tiba-tiba ngantar anak, pemandangannya agak aneh gitu ya, tak biasalah begitu.
2: Ya, ini merupakan satu tanggung jawab bagi kita sebagai seorang laki-laki, karena kita pada hari ini siaran semuanya alhamdulillah laki-laki, termasuk operatornya juga laki-laki, sebelahnya sih ada Mbak Eka sih perempuan. Jadi bagaimana kemudian tanggung jawab kita untuk membina, memberikan pelayanan dari di keluarga dulu nih, seperti itu.
0: Oke.
2: Tapi di Halo RRI sebelumnya ada juga masukan yang disampaikan masyarakat
0: ya,
2: dan sudah ada tanggapannya Pak Budi.
0: Iya.
2: Kalau sudah ada tanggapannya boleh disampaikan apa keluhannya kemudian dan tanggapannya seperti apa.
0: Oke. Minggu kemarin ada dari Ibu Rusmiati ya di Batu Layang yang melaporkan atau menyampaikan keluhannya terkait dengan layang-layang begitu, Bung Santo dan juga Bung Bayu. Kejadian layangan putus ya, menggunakan tali layangan gelasan ya, di Jalan YM Sabran ya, ini Tanjung Hulu ya, menuju ke Tanjung Raya, tepatnya di sekitar Rumah Sakit Yarsi, yang menimbulkan korban luka begitu. Nah, ini jawaban dari pihak Satpol PP ya, yakni Kasatpol PP Bapak Ahmad Sudiantoro yang menyampaikan apresiasi atas informasi ini dan diinformasikan Satpol PP beserta BKO dan juga pihak PLN ini dengan menurunkan 6 hingga 10 orang personil bersama-sama melakukan patroli di Pontianak Utara dan sekitaran daerah Tanjung Raya atau Pontianak Timur ya, yang merupakan daerah pelaporan paling banyak dari masyarakat terhadap permainan layang-layang. Baik itu tali layang yang putus yang mengakibatkan beberapa gardu PLN rusak atau juga tanah atau kebun masyarakat yang terinjak-injak oleh pemain layangan. Dengan moto dari Satpol PP ini adalah asal hari tidak hujan, kita tetap razia kelayang. Begitu.
2: Berarti ada moto.
0: Iya, ada motonya. Ada moto. Dan ini diapresiasi ya. Tapi mudah-mudahan nih kalau kita bicara layangan, bagi Anda juga yang punya apa namanya informasi, mungkin di daerahnya banyak juga permainan layangan yang yeah, mungkin meresahkan, bisa sampaikan juga kita.
2: Agar disampaikan ke sini supaya untuk dirajia gitu.
0: Iya, betul. Tapi biasanya kalau udah diinformasikan nanti bocor juga ya.
2: Ya, pendengar, memang di tengah kondisi cuaca yang seperti saat ini sudah hampir seminggu lebih tidak turun hujan, kemudian memang ini kemudian menimbulkan apa, ide-ide kreatif, salah satunya itu main layang. Dan di sisi lain kita juga akan dihadapkan pada meningkatnya jumlah hotspot atau titik api. Nanti akan ada kabut asap, dan ini biasanya memang apa ya, walaupun lumrah, cuman ya antisipasi harus kita lakukan. Karena kondisi ini kemudian akan berdampak pada kesehatan kita dan lain-lainnya. Dan memang masalah kabut asap kalau dalam kurun waktu, katakanlah 2 minggu atau tidak hujan ini, memang seperti tadi malam juga kan sudah mulai terasa kan gitu ya, di beberapa ruas jalan di Kota Pontianak sudah ada bau-bau asap, kemudian matanya udah agak gimana gitu. Ini ini memang patut diwaspadai, pendengar, bagi Anda yang mungkin ingin melakukan aktivitas terkait dengan apa, kayak bakar-bakar sampah ya, kalau bisa ditahan-tahan dulu lah. Karena saya rasa tempat sampah kita ini TPS sampai dengan TPA masih bisa menampung. Jadi alangkah lebih elok ketika sampah-sampah itu yang produksi rumahan kita buang ke tempat sampah, sehingga tidak kita bakar dan lain sebagainya. Karena kan akan berdampak tidak baik gitu kan. Kita kayaknya agak gimana ketika kita bakar sampah terus asapnya kena Wahyu misalkan di Sambas kan. Walaupun jauh kan gak enak kan. Nah, ini sebenarnya edukasi-edukasi yang harus diberikan secara berkelanjutan, sehingga masyarakat juga paham tentang bagaimana kemudian tidak memperkeruh suasana dengan melakukan pembakaran dan lain-lain. Kalau di Sambas seperti apa, yuk? Masih kemarau atau seperti apa sana?
3: Kalau misalnya di Sambas, untuk cuacanya tadi sudah kita sampaikan juga informasi di pagi, memang sudah 2 pekan ini tidak turun hujan juga, Bung Santo. Jadi dalam hal itu terutama Dinas Kesehatan yang sudah mulai berbicara ke arah sana, selain memang kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan yang juga titik hotspotnya sudah mulai ditemukan, terutama di kecamatan-kecamatan yang memang rawan karhutla ya, seperti Kecamatan Sajingan itu, kemudian Teluk Keramat, itulah titik-titik yang memang biasanya kalau terjadi karhutla tahunan, nah, itu adalah kecamatan-kecamatan yang memang rawan terjadinya titik-titik hotspot baru. Kemudian fokus lainnya adalah terkait kesehatan tadi, sesuai dengan Bung Santo bilang, kalau misalnya dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, Dr. Ganjar Eko Prabowo ini mengatakan memang cuaca panas ini membuat pasien di layanan kesehatan sudah mulai meningkat, karena memang sudah banyak yang mulai mengeluhkan terkait dengan kondisi yang kulit kering, kemudian panas dalam juga katanya, serta warna urin yang lebih pekat katanya. Yang memang dihindari adalah dehidrasi, kemudian heat stroke katanya, iritasi kulit, migran, dan demam tinggi yang lagi banyak nih, terutama di layanan kesehatan di level kecamatan, biasanya di puskesmas. Jadi memang urgensinya adalah kesehatan juga. Jadi kalau misalnya teman-teman punya aktivitas di luar ruangan yang langsung terpapar dengan matahari, nah itu memang agak tricky di beberapa hari ini jadinya. Begitu, Bung Santo.
2: Iya, oke. Baik, pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di sini, nanti Budi akan sebutkan nomornya berapa.
0: Iya. Silakan, kita masih atau ajak ya,
2: dan ingin juga memberikan penantikan, apa masukan ataupun kritik saran terkait dengan apa yang Anda alami. Atau misalkan ada kehilangan surat-surat berharga.
0: Betul.
2: Biasanya Pak Budi bisa menemukan nih pendengar dengan cara seperti apa nanti itu ilmunya ada sendiri.
1: Iya. Kemarin ada juga dompet katanya tertinggal, cuma pas di grup itu di blur semua begitu. Oh. Jadi kita juga tidak bisa menginformasikan ya.
2: Jadi ini, yang tertinggal apa gitu sebenarnya kan? Apa ini dompet atau tas?
1: Iya.
2: Atau betul. Mbak Eka yang ketinggalan.
1: Jadi identitasnya tuh di blur sehingga kita tidak bisa menyampaikan informasinya secara pasti atau valid ya. Hmm. Dan kita juga apa namanya juga masih menunggu Anda ya di line telepon kita 0561734987 atau di 0811570142. Kalau seperti Bung Santo katakan tadi, memasuki musim kemarau ini mungkin lebih afdolnya lagi juga kita ini ya aware lagi ya dengan kesehatan kita, jangan sampai juga kita apa namanya stok masker mungkin bisa jadi ya bisa dilakukan saat ini begitu. Yeah. Apalagi kalau kita bicara musim asap nih, masker adalah satu alat pelindung diri yang mungkin sangat diburu oleh masyarakat begitu. Bung Wayu, informasinya kalau hari ini di Sampas ini ya 27 tahun ya.
3: Iya, 29 tahun, Bung. Iya, 29 tahun perpindahan. 27 tahun nih.
1: Oh, 27 tambah 2 pula nanti. 27 ya betul ya?
3: Iya, di tahun berarti tahunnya perpindahannya itu 1999 ya. Hmm. Untuk rangkaian acara yang sedang ada di Kabupaten Sambas tentunya di Forkopimda di kantor Bupati Kabupaten Sambas ada apa sih itu namanya? Musik band Tanjidor ya Bang Santo ya yang kayak dinikah-nikahan. Nah, kebetulan Bapak Bupati itu mengumpulkan kurang lebih ada belasan grup Tanjidor yang masih eksis di Kabupaten Sambas. Jadi penyambutannya itu pakai Tanjidor. Ada kurang lebih 100 pemain Tanjidor yang terkumpul Tanjidor di kantor bupati sana.
2: Di kita juga ada Tanjidor tuh Bang apa Bung Oyo di
1: Sambas.
2: Di studio Sambas. Studio ya.
3: Bang Tanjador itu.
2: Baik, pendengar tentu Wahyu di Sambas, kemudian Anda yang ada berada di Singkawang dan Sambas. Mm. Ini adalah memang daerah tadinya daerah 1 kemudian dimekarkan di tahun 1999. Heeh. Ya, di mana memang persoalan-persoalan pemekaran ini kan menjadi satu di antara alternatif agar pelayanan publik tuh pelayanan dasar publik ini bisa terpenuhi, karena orang Sambas misalkan mau ke Singkawang ngurus KTP kan jauh. Nah, itu sebenarnya esensi dari pemekaran mempermudah atau memperpendek rentang kendali pemerintahan dan pelayanan publik sehingga masyarakat ini bisa mengakses dengan cepat ketika mereka butuh hal-hal yang urgent seperti kebutuhan administrasi misalnya. Tetapi memang tujuan dari pemekaran ini tentu diharapkan juga berdampak baik terhadap daerah yang dimekarkan, daerah barunya dalam hal ini Sambas, dan daerah yang tinggalkan yaitu Kota Singkawang. Dan biasanya di beberapa case di pemerintah daerah yang saya pahami sependek saya yang saya tahu memang problem aset itu biasanya Bang Wahyu yang kemudian menjadi
1: perebutan ya,
2: bukan semacam itulah misalkan dari dan biasanya belum dipindah-pindah namakan gitu. Hmm. Ini kan permasalahan-permasalahan yang akan berdampak panjang dan itu bisa menghambat proses administrasi ketika daerah ini mengajukan misalkan dari hasil audit BPK. Nah, ini kadang menjadi masalah kalau misalkan masih terkendala dengan aset. Misalkan di tempat kita misalkan di RRI Sambas di sana ini punya asetnya punya siapa? Nah, itu kan kemarin sempat juga agak ribet tuh ternyata asetnya itu masih di Kota Singkawang atau di kementerian lain, belum sepenuhnya dibahkan atau dimiliki seutuhnya oleh pemerintah Kabupaten Sambas. Dan problem-problem ini memang yang banyak terjadi sehingga terkadang pemerintah ketika ingin melakukan upaya cepat percepatan pembangunan dan segala macam ini akan terkendala karena tidak akan mungkin kayak seperti yang dikeluhkan masyarakat Kabupaten Sambas di jalan kecamatan misalkan itu yang menjadi ranah bupati ini tidak akan mungkin dibiayai oleh gubernur misalkan seperti itu. Apalagi dibiayai oleh anggaran dari jalan nasional. Nah, ini yang sebenarnya ingin kita sampaikan juga ke masyarakat sehingga ada edukasi yang kita berikan bahwa tidak semua kemudian hal-hal yang menjadi yang kelihatan di mata kita ini ternyata menjadi tanggung jawabnya si A, atau ternyata menjadi tanggung jawabnya si B. Itu karena ada posisi kewenangan tadi. Jadi ini yang juga kita ingin menarik masyarakat untuk bergabung bersama kita di sini. Bagaimana kemudian capaian-capaian misalkan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sambas selama hampir 28 tahun gitu kan berdiri. Apakah di sana sudah ada pembangunan ini, sudah ada pembangunan itu dan lain-lain gitu. Karena kita tahu bahwa di 10 tahun terakhir fokus pembangunan yang berada di Kabupaten Sambas ini kan kebanyakan di wilayah perbatasan tuh.
3: Benar sekali, di perbatasan dan juga desa-desa yang memang sulit terhubung biasanya mulai dari jembatan. Kalau misalnya dari satu periode masa jabatan Bapak Bupati memang sepertinya fokusnya terhadap keterhubungan itu tadi desa-desa. Jalan. Kemudian fokus di periode yang kedua kalau misalnya kita sempat tanya itu adalah terkait dengan ekonomi perbatasan yang memang sampai dengan sekarang pun ini masih sangat-sangat bertahap ya. Kalau misalnya kita lihat prosesnya secara kasat mata memang sulit untuk dicerna sudah sampai mana nih levelnya begitu kurang lebih yang dikeluhkan masyarakat. Juga terkait dengan lumbung padi, nah itu terkait dengan pangan itu yang kemudian digelotorkan sebagai program utama, salah satu program utama Kabupaten Sambas yang sampai dengan sekarang. Kalau misalnya angka yang membahagiakannya adalah 25% suplai padi di atau beras di Kalimantan Barat itu disuplai oleh Kabupaten Sambas. Tapi nah dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kita cek masih ada enggak petani-petani yang mengeluh, masih ada aja gitu terkait dengan peredaran pupuk subsidi dan lain sebagainya. Dan sudah kita konfirmasi ke dinas terkait dengan pupuk subsidi dan memang pihak terkait itu menyatakan ya memang kuotanya kurang begitu. Jadi sangat wajar kalau misalnya masih ada petani-petani yang memang mengeluhkan tidak dapat pupuk subsidi dan lain sebagainya. Dan birokrasinya, karena kalau misalnya ingin dapat pupuk subsidi harus ikut apa namanya kelompok tani begitu ya dan lain sebagainya. Itu yang kemudian belum sampai informasinya kepada petani-petani di level-level masyarakat yang memang mungkin sudah tua dan lain sebagainya. Itulah PR-PR yang ada di Kabupaten Sambas. Juga tadi informasi Bung Santo terkait dengan sekarang kan kalau misalnya masyarakat mengeluh selain memang di media seperti televisi dan radio, biasanya di media sosial terkait dengan jalan biasanya yang paling banyak ya. Salah satunya adalah jembatan nomor 1 di SB Danau ini di Kecamatan Jawai. Dan memang ini sudah berapa kali saya baca informasinya ini rusak, kemudian dibenahi oleh warga, kemudian rusak lagi dibenahi oleh warga. Dan memang kalau misalnya saya baca-baca dari komentar ya di sosial media, kebanyakan ini kalau misalnya masyarakat mengeluhkan terkait dengan akses jalan, kemudian jalan rusak dan sebagainya, yang ada tadi itu benar kata Bang Santo di bawah status jalannya ini dan lain sebagainya. Nah itu menjadi informasi baru juga di masyarakat kita sekarang ya. Oh ternyata jalan ini hanya boleh diperbaiki oleh orang ini begitu dan lain sebagainya. Nah biasanya jalan yang di pasar nih, oh nggak berhak nih teman-teman kabupaten yang memperbaiki, tanya provinsi. Begitu juga sebaliknya biasanya kan. Nah ini yang kadang agak sulit dicerna oleh masyarakat biasanya.
1: Oke, kalau kita bicara jalan ini pengalaman saya ya, kalau apa namanya
2: banyak pengalaman Bapak
1: pengalaman
2: ini.
1: Ya jadi kalau pulang kantor ini kan lewat jembatan duplikat gitu ya, jadi
2: duplikasi ke pos 1
1: landak
2: landak ya, betul. Silakan.
1: Jadi di landak ini saya melihat ada lubang begitu, waktu mau turun mau ke arah Pontianak Utara ini ada lubang yang cukup besar menganga begitu. Jadi ini cukup membahayakan begitu. Jadi kita saat turun tiba-tiba ada lubang yang diameternya cukup besar. Ini cukup membahayakan kalau menurut saya ya. Ini pengalaman anak istri agak kaget begitu. Saya juga baru ngeh begitu ya, karena setiap harinya melewati apa namanya lajur kiri. Nah waktu itu saya mencoba lajur kanan mau ke tempat apa, ke tempat inilah ya, orang tua begitu di Selat Panjang. Nah pas mau ngambil jalur kiri tiba-tiba kaget terkena lubang itu, apalagi posisinya lagi turun. Nah ini mungkin salah satu hal ya sebagai seorang warga yang baik juga menyampaikan hal ini begitu agar Anda juga semua pendengar ya juga bisa ekstra hati-hati di saat melewati jembatan duplikat landak gitu ya. Jadi ini bisa menjadi apa namanya warning bagi kita semuanya, apalagi di sana juga kendaraannya cukup besar ya yang melintasi jembatan itu begitu Bu Sato.
2: Ya Budi, memang pendengar, kondisi-kondisi seperti itulah yang memang kemudian kita hadapi, apalagi kita tahu bahwa di Pontianak ini di jam-jam tertentu, khususnya di pagi ketika orang berangkat kerja, kemudian sore nanti pas orang pulang, jam jadwal orang pulang kerja ini kan aktivitas transportasi kita kan cukup padat gitu kan, bahkan di beberapa ruas jalan macet, seperti di jembatan Kapuas 1 dan Tolandak. Tolandak macet juga kan?
1: Iya, lumayan. Oke, kita ada penelpon dulu nih, Bung Sato.
2: Oke.
1: Kita terima dulu. Halo, RRI.
4: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Pagi. Dengan siapa, di mana, Ibu?
4: Dari Ibu Ati, Siantan.
1: Oke. Ibu Rusmiati ya?
4: Iya,
1: ya, oke. Silakan Ibu.
4: Betul, ya betul tuh. Kata Bapak tadi itu, di jembatan itu lubangnya besar. Sebelah kanan, kalau kita pulang ke arah Siantan. Itu besar. Kalau motor itu bisa jatuh tuh. Karena di sebelah kanan, biasa motor kan lebih banyak ngambil kiri, kalau arah kiri kan pulang. Jadi kita yang mobil itu yang sebelah kanan, besar sekali memang lubang itu, bahaya. Nah, mohonlah gitu kan, nah, ditambal gitu kan demi keselamatan kita bersama. Ya, itu penting juga ini informasi ya, Mas Budi ya, dengan Mas Budi ya.
1: Iya betul Ibu.
4: Jadi jadi mengurangi korban lah gitu, yang sampai ada kecelakaan gitu kan. Bahaya itu turunan tuh, jembatan turunan. Nah itu biasanya kadang-kadang itu posisinya orang lagi sedang laju-lajunya biasanya tuh kok turunan.
1: Oh Ibu pernah mengalami begitu?
4: Iya, kemarin hari Minggu saya ban saya jeglok betul. Oh besar lubangnya saya bilang. Waduh, udah saya ngambil tepi itu masih kena itu. Ya tolonglah itu ya, jangan sampai ada korban-korban yang lainnya gitu kan. Cepat baik. Di atas di ditambal aja itu. Kalau jembatan tuh memang jembatan kiri kanan memang tuh banyak yang lubang, harus diperiksa lagi tuh turunannya. Nah, demi kelancaran lah, bukan apa nanjak langsung turun itu kan bahaya gitu kan.
1: Siap.
4: Ada yang motornya maunya nyalip-nyalip gitu, nyalip-nyalip mobil kan gitu. Itu yang bahaya. Hanya itu aja Pak. Mas Budi.
1: Baik, terima kasih Bu Rusmiati.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rusmiati ya Budi ya, di Pontianak. Betul itu. Betul kata Budi, berarti memang ada yang ada yang berlubang.
1: Iya, dia berlubangnya cukup panjang tuh Bu Sato.
2: Panjang atau lebar?
1: Panjang.
2: Oh, panjang.
1: Panjang,
2: panjang dalam lebar lagi.
1: Dia dalam ya tapi panjang gitu. Jadi ukuran satu mobil lah begitu. Panjangnya begitu.
2: Oh satu mobil panjangnya, ya. Kira saya dalam.
1: Dalamnya juga ya kurang, kalau pakai motor yang mungkin bukan tubeless mungkin bisa pecah. Karena ini cukup meresahkan juga. Baik, terima kasih Bu Rusmiati.
2: Bu Rusmiati, terima kasih informasinya. Pendengar Anda yang sedang berlalu lintas saat ini, misalkan kebetulan akan melewati jembatan tol, jembatan landak tadi. Berhati-hati karena memang kondisi yang seperti yang disampaikan tadi oleh Bu Rusmiati, ada masalah di, ada lubang jalan, ada lubang di jalan sehingga bisa membahayakan kita, apalagi kita ketika kita naik motor. Dan ini memang nanti kita akan konfirmasikan, kalau saya tidak salah ini di Dinas PUPR Provinsi, karena itu jadi jalan penghubung nasional kalau saya tidak salah. Nanti kita akan konfirmasikan lagi bagaimana kemudian tanggapan dari mereka, apakah itu memang bisa langsung dieksekusi dengan menutup lubang yang ada di jembatan ini karena memang bahaya. Dan di waktu-waktu ini sih sepertinya biasanya dilakukan perbaikan-perbaikan jalan, kemudian ada yang lubang-lubang ditampal. Nah biasanya pemerintah melakukan di semester kedua untuk mengoptimalisasikan sejumlah ruas jalan yang katakanlah ada yang berlubang atau memang rusak. Biasanya ditampal di beberapa bagian ya, dimulai di semester kedua. Apakah ini sesuai perencanaan atau tidak itu hanya mereka lah yang tahu kan gitu. Betul. Karena biasanya jika ada perencanaan yang baik, maka di bulan April sudah ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan, khususnya di infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan yang kita tahu ini menjadi apa? Menjadi satu kebutuhan masyarakat. Karena kan tidak mungkin kita abai terhadap hal-hal yang seperti ini. Okay. Ada jeda lagu, Pak Budi?
1: Boleh, kita dengarkan dulu. Kita beri sejenak ya. Ya,
2: supaya Mas Wahyu di Sambas pun agak press sedikit.
1: Ya, bisa
2: ngopi juga. Lagunya, ya, bisa ngopi. Lagunya spesial untuk itu, Bu Rusmiati.
1: Okay,
2: yang tadi gabung,
1: baik.
2: Ya.
1: Betul-betul. Baik, kami akan kembali untuk Anda di Halo RRI dan pastikan terus di Programa 1.

0: baru buka ke bang warungnya.
1: Eh bang Anton, iya nih bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
0: Nggak, mau beli rokok ya nih.
1: Ah, kebetulan nih bang, saya ada rokok murahnya.
0: Rokok apa pula nih bang? Kenapa nggak ada pita cukainya nih? Eh bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
2: Oh no.
1: Alamak, iya ke? Nah bang, pakai rokok yang biasa aja lah ya. Ada cukainya, asli.
3: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

0: Ya, kami masih menemani Anda di Halo RRI ya. Dan kita masih juga bersama Bung Wahyudi Sambas dan juga Bung Kurnia Santosa di pagi ini. Bung Santo dan juga Bung Wahyu, saya juga ini pagi ini ingin menyampaikan sebuah informasi di mana ada Festival Flora dan Fauna Bumi Katulistiwa yang digelar pada hari ini ya, mulai hari ini sampai 19 Juli 2026 di halaman kolam renang Ampera Jalan Ujung Pandang 2. Jadi ini bukan sekedar pameran, festival ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat kekayaan flora dan fauna khas Kalimantan Barat, beragam tanaman hias, buah-buahan unggulan, satwa peliharaan ya, hingga berbagai kontes menarik yang akan meramaikan kegiatan begitu ya. Dan yang paling diminati ya dan juga dinanti ya, ini ada festival durian dan juga kontes durian yang siap menjadi magnet utama begitu. Jadi berbagai varietas durian unggulan Kalimantan Barat ini akan dipamerkan sekaligus membuka peluang promosi bagi petani dan juga pelaku usaha lokal. Dan menariknya lagi, sejumlah pakar durian, wow, pakar durian nasional ini dan hingga internasional ini akan hadir untuk berbagi wawasan mengenai pelestarian, budidaya, dan juga pengembangan durian sebagai komoditas unggulan. Dan jangan lewatkan ya, ini dimulai hari ini. Untuk waktunya saya juga belum dapat mendapatkan informasi pastinya ya. Mungkin Anda bisa langsung menuju ke halaman kolam renang Ampera ya, yang berada di Jalan Ujung Pandang 2 begitu, Bung Santo. Bung Wahyu.
1: Wahyu. Hmm. Nah, kalau Samba saya ingatnya Tanja saja, Bang Bung Wahyu. Hmm. Bung Tanja ini soalnya seseorang yang fenomenal dan masih dikenal banyak warga di Kabupaten Sambas. Ya itu tadi informasi yang disampaikan oleh Budi terkait dengan mancing. Lomba
0: flora dan fauna.
1: Lomba flora dan fauna kan jadi mancing ini biasa pendengar. Bawaan ngantuk berarti. Ya Pak Budi. Oke, pendengar silakan bagi Anda yang ingin memberikan masukan, atensi atau aspirasi ataupun apresiasi terkait apa yang sedang Anda alami atau pengalaman-pengalaman tadi tuh, misalkan ada hal-hal yang kemudian harus dicermati atau diperhatikan oleh masyarakat lainnya, silakan boleh bergabung bersama kami di sini di program Halo RRI. Ada kita juga sedang di siaran bersama nih atau relay dengan SP Sambas. Jadi selamat pagi menjelang siang bagi Anda yang saat ini sedang beraktivitas dan memonitor kami di Kabupaten Sambas dan sekitarnya, di mana jika kita melihat kebiasaan masyarakat ini kan sangat-sangat berbeda gitu kan. Kalau di Pontianak ini orang tentu sibuk dengan aktivitas di wilayah perkantoran dan lain-lain gitu kan. Kalau di Sambas ini masih ada kemudian yang masih kita sibuk berladang, berkebun, bapak ibu tani, bapak ibu pekebun, selamat beraktivitas. Atau Anda yang sedang memonitor kami di rumah-rumah makan, kafe, warung-warung kopi, dan kopi shop. Kalau di Pontianak kopi shop Pak Wahyu. Kalau Pak Wahyu mau pindah Pontianak, banyak kopi shop di Pontianak.
0: Jadi ngopi tiap hari ya?
1: Nah, jadi ngopi tiap hari. Selamat pagi menjelang siang. Anda sedang kami temani dengan program acara Halo RRI yang mencoba memberikan jembatan ataupun memberikan sarana penghubung bagi Anda dengan permasalahan-permasalahan yang Anda alami tentunya. Dimana kita tahu bahwa seperti di beberapa hari yang lalu ketika padam lampu, pemadaman sering terjadi, diikuti juga dengan kebakaran-kebakaran yang terjadi di bangunan-bangunan tua, dan ini memang menjadi concern dari pemerintah khususnya di Kota Pontianak. Dan instansi, ternyata instansi yang ada di pemerintahan baik di Kota Pontianak maupun di pemerintahan provinsi ini memang secara berkala melakukan penataan atau tata kelola keamanan dan kenyamanan di wilayah di lingkungan atau di lingkup kantornya. Dimana kita tahu bahwa alat pemadam api ringan atau APAR yang harusnya standby di kantor ini mesti ada ketika ada di lingkungan perkantoran yang katakanlah itu posisinya sangat strategis atau dia berada di wilayah pemukiman yang ketika terjadi permasalahan permasalahan-permasalahan seperti konsleting listrik yang menyebabkan kebakaran ini bisa dilakukan langkah pencegahan. Karena kita tahu bahwa di usia yang sudah 50 tahun, ini usia bangunan ya, usia bangunan yang 50 tahun ke atas ini sangat-sangat rawan akan terjadinya kebakaran.

0: Anda juga mungkin bisa berbagi juga, mungkin ada hal-hal yang mungkin dirasa meresahkan. Misalnya mungkin terkait dengan suatu toko, Anda pergi ke suatu toko ya, di mana ada tulisan parkirnya gratis, tiba-tiba ada tukang parkir yang mungkin ada di sana. Atau juga seperti kemarin ada kejadian di mana ada di sebuah apa namanya, toko kue ya, ada seorang pengunjung yang sangat meresahkan ya, meminta makanan ya, meminta uang juga ke sejumlah pegawainya, dan duduk di atas etalase dan juga memakan kue di sana begitu. Berlagak preman begitu.
1: Ini antara preman dengan lapar beda-beda tipis kayaknya.
0: Nah, ini juga bisa Anda sampaikan begitu. Jadi kita bisa teruskan ke, mungkin kepada pihak berwajib
1: ya,
0: begitu ya.
1: Betul.
0: Agar bisa langsung ditindaklanjuti. Bisa sampaikan kepada kami.
1: Kalau di Sampas ada hal seperti itu, Bang Wahyu. Misalkan ada tiba-tiba datang orang parkir di tempat kue terus dia makan kue yang enggak bayar, kan ini memang suatu fenomena yang agak unik gitu.
2: Itu agak kaget, banyak orang macam itu. Di Sambas nih aman-aman aja, dan tuh aman ya. Tukang parkirnya kita nggak bayar juga oke-oke aja dia kayaknya ya. Kalau misalnya nggak bawa uang masih ya gimana mau marah, biasanya itu saudara, pak tua dan sebagainya. Masih orang-orang itu-itu aja, Bung Santo.
1: Kita semua jadi, bersaudara ya.
2: Ya, cuman memang yang jadi permasalahan dan memang agak hangat di Kabupaten Sambas ini adalah sosial medianya yang lagi kenceng-kencengnya, terutama di platform Facebook ya. Jadi memang masyarakat
1: masih musim Facebook berarti di Sambas.
2: Ya, masih musim Facebook. Jadi informasi yang beredar itu di Facebook, terutama itu dia tadi, kecenderungan informasi-informasi palsu, berita hoax dan lain sebagainya itu masih sering beredarnya itu di Facebook. Kemudian penyampaian aspirasinya dengan kalimat-kalimat yang mohon maaf sedikit kasar dan lain sebagainya, itu palingan yang masih menjadi permasalahan.
1: Ya, karena apa, euforia masyarakat kita dengan perkembangan medsos yang luar biasa diiringi apa tidak, yang tidak diiringi ya, ini dengan etika bermedsos yang baik, walaupun sudah ada undang-undang ITE ya. Yeah. Di mana sekarang semua percakapan yang berkaitan dengan platform media sosial ataupun daring, nah ini bisa sebenarnya sudah ada payung dasar hukumnya untuk kemudian bisa dipersoalkan gitu. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang memang tengah menjamur di negara-negara berkembang seperti di Indonesia, khususnya tadi contoh di Sambas kan masih eksis tuh Facebook ya. Kalau di sini Bang Budi udah mainnya udah bukan Facebook. Apa saya, mainnya Bang Budi?
0: Main jauh-jauh.
2: Kalau salah satu info
0: saya sih Bang, kebetulan Instagram sih. Selain Facebook Instagram juga. TikTok juga sih.
1: Iya.
0: Biar update begitu kan. Biasanya kalau yang lebih viral itu TikTok begitu ya.
1: TikTok betul. Iya.
0: Jadi kita bisa tahu kejadian-kejadian di luar daerah termasuk di Pontianak dan sekitarnya ini lewat TikTok begitu.
1: Kemarin dari Sambas tuh ada dua TikToker tuh yang nonton
0: influencer
1: bola.
0: Ya?
1: Oh, influencer di Piala Dunia tuh kan.
2: Iya, Stephen Boone ya.
1: Nah. Iya.
2: Stephen Boone tuh apanya, Stephen Ja. Kayaknya itu namanya memang Stephen aja, Boone-nya kayaknya marganya Stephen Boone ya. Orang Sumbawi itu.
1: Margaja.
0: Oke.
2: Ini salah satu yang paling banyak dibicarakan di sosial media Kabupaten Sambas ya, karena memang masih belum ada atensi, jadi saya coba bagikan apa yang terjadi di Facebook masyarakat Kabupaten Sambas nih, Bung Santo dengan ya. Remaja ini memang kurang lebih 1-2 pekan ini banyak masyarakat Sambas yang menyoroti terkait dengan isu LGBT. Nah, itu lagi hangat-hangatnya karena memang ini digaungkan juga oleh influencer-influencer yang ada di Kabupaten Sambas terkait dengan penolakan di masyarakat dan lain sebagainya. Tapi ternyata setelah digaungkan terkait dengan pergerakan anti LGBT ini, banyak juga pihak-pihak yang malah tersinggung ya begitu ya, dan yang tersinggung ini tidak sedikit banyak ya. Jadi memang terkait dengan apalagi masyarakat Sambas kalau misalnya salon dan lain sebagainya itu kan melekat sekali dengan masyarakat. Jadi memang yang dulu sepertinya biasa aja, sekarang kok ada gerakan yang agak cukup keras dan lain sebagainya. Dan ini sudah berangsur kurang lebih 2 pekan ini. Facebook Sambas isinya ini aja LGBT, kemudian ada yang tidak terima dan sebagainya. Karena memang benturannya adalah, nah ini kan hak-hak kami begitu dan lain sebagainya, sementara di pihak satunya ya ini harus diluruskan dan lain sebagainya. Dan permasalahannya sampai dengan saat ini tidak ada pihak-pihak yang memang harusnya memberi ruang ini terkait dengan bagaimana seharusnya, kemudian baik itu dinas kesehatan mungkin ya, kemudian pengadilan agama dan lain sebagainya, belum ada speak up terkait dengan hal ini, Bung Santo. Jadi mudah-mudahan kita undanglah ke RRI, mudah-mudahan bisa dialog nih orang-orang yang memang paling tidak

0: bisa meluruskan isu-isu yang beredar luar biasa di sosial media Kabupaten Sambas ini udah hampir 2 pekan.
1: Ya, dinamika kabupaten kota yang mau berkembang ya ini ya gitu ya.
0: Benar.
2: Ya. Berkembang kemana tuh?
1: Yang ingin maju begitu ya.
2: Ya memang betul tadi seperti Wahyu sampaikan, ketika ada pergerakan-pergerakan yang katakanlah masif di dunia di media sosial, maka etikanya atau eloknya memang pihak berwenang ini atau pihak yang memiliki kewenangan terkait ya, hal itu memberikan klarifikasi atau edukasi.
0: Benar sekali.
2: Bagaimana kemudian sebenarnya ini begini. Saya khawatir justru itu postingan-postingan lama yang kemudian diunggah kembali.
0: Benar sekali. Karena, nah, postingan kemudian digosok-gosok begitu ya,
2: karena ini dan sebagainya. Isu ini kalau saya tidak salah sudah berlangsung udah cukup lama, bahkan 2-3 tahun yang lalu tuh.
0: Benar sekali, di nasional ini kayaknya udah 2-3 tahun lalu ya, begitu ya, baru nyampe di masyarakat.
2: Baru nyampe di Sambas sekarang. Entah nyangkut di Tol Kapuas atau
0: di Pontianak.
1: Lama singgah di Singkawang mungkin ya.
2: Iya, mungkin itu yang mesti dicermati, karena kan tidak linier, artinya tidak mesti linier antara pergerakan masyarakat di media sosial dengan di platform di kehidupan nyatanya gitu. Cuman memang mestinya ini dijadikan atensi atau dijadikan perhatian, sehingga tidak kemudian info-info yang katakanlah ini masih belum jelas makin menggelinding keras di masyarakat gitu. Kalau kita tahu kalau Sambas ini kan dikenal dengan kota serambi Mekah gitu, kalau saya tidak salah ya Bang Wahyu. Tentulah ke nama ini melekat dengan atau identik dengan citra positif dari masyarakat yang beragama kan gitu kira-kira.
0: Benar. Jadi sekali
2: akan berbahaya ketika kemudian ada isu-isu yang berkembang, dan ini ternyata ya hampir dapat dipastikan ditolak oleh mayoritas masyarakat di Kabupaten Sambas.
0: Benar, kepercayaan di Kabupaten Sambas terkait dengan kultural dan lain sebagainya begitu ya.
2: Dan ini yang memang harus menjadi perhatian khusus. Boleh nanti diagendakan untuk kemudian kita undang pihak terkait di SP Sambas untuk mereka berbicara dan memberikan penjelasan sebenarnya apa sih yang terjadi nih.
0: Benar sekali,
2: terkait kalau Wahyu saja itu bertanya, saya khawatir dengan Bang Tanja di sana bertanya enggak. Kalau Wahyu kan bertanya nih.
1: Iya.
2: Nah, ini yang mesti, apalagi di masyarakat umum, karena kita tahu bahwa masalah-masalah yang dibiarkan begitu saja ini bisa menjadi bumerang.
0: Benar, dan gesekan di sektor-sektor lain bahkan ya. Nah, gara-gara ini kemudian arahnya udah mulai ketemuan yuk dan lain sebagainya, nanti kamu bakar kamu. Nah, itu dia yang kemudian takutkan kalau misalnya tidak ada pihak-pihak terkait muncul atau hadir tadi atau memberikan edukasi bagaimana ini statusnya dan lain sebagainya. Nah, ini akan berputar terus ya, dan memang itu bisa bergeser ke isu-isu yang lain bahkan ditakutkan.
1: Oke, betul sekali. Dan menutup kebersamaan kita di Halo RRI, Bung Wahyu dan juga Bung Santo, saya punya informasi terkait dengan rencana nobar ya yang akan dilaksanakan di Kota Pontianak.
2: Ah, ini seru nih. Di mana Pak Budi? Silakan Pak Budi.
1: Informasi ini kita kutip dari Diskominfo Kota Pontianak, di mana Pak Wali Kota kita ya, Edi Rustikamtono ini akan berencana mengadakan nobar Piala Dunia, final Piala Dunia bertempat di dekat kita ini, Jalan Tradi Usman ya. Tanggalnya 20 Juli 2026 mulai pukul 1 ya. Dikarenakan mungkin pertandingan antara Inggris melawan Argentina belum ada hasil ya, belum berlangsung, sehingga siapakah yang akan melawan Spanyol nanti. Jadi ini kita berharap juga nih ya, siapa yang menang begitu. Jadi lebih seru lagi kita bisa mempersiapkan jersey mungkin ya. Salah satu tim
2: Brazil sih kayaknya menang nih. Atau Jerman.
1: Jadi kita bisa selain euforia mengikuti atau menggunakan jersey yang peserta yang tampil final, kita juga mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan door prize begitu.
2: Door prize-nya
1: banyak hiburannya juga. Dan ini kapan lagi kita nonton Sekota Pontianak begitu, rame-rame, teriak-teriak.
2: Sekota Pontianak tuh bisa dibayangkan enggak, yuk? Sekota nonton Sekota Pontianak di Taman Alun Kapuas, gara-gara penuh lah Taman Alun Kapuas.
0: Enggak muat tuh ya.
1: Kala-kala konser nih bisa-bisa nih.
2: Ya, namanya kan olahraga sejuta umat. Hmm. Jadi semua orang pasti akan suka. Jadi ada cerita itu tuh. Cerita ibu-ibu di pasar pun sampai salah ngitung. Hmm. Ketika orang berbelanja ya nih disebabkan oleh soalnya Ronaldo kalah tadi malam ah. Jadi efeknya tuh Piala Dunia sampai ke pasar-pasar tuh. Sampai ke emak-emak repot dia dengan Piala Dunia nih.
1: Emak-emak juga nonton ya.
0: Hmm. Benar. Dengan saya siaran pagi-pagi waktu itu mual-mual tuh gara-gara nonton bola.
2: Oh, yakin ini lapis ya, ini lapis sambas berat ini. Legit lapis sambasnya.
1: Ya, Pak ya. Kaulah. Oke. Bung Santo dan juga Bung Wahyu, kita cukupkan dulu kebersamaan kita di Halo RRI pada kesempatan kali ini 15 Juli 2026. Dan jangan lupa kalau hari ini Anda belum berkesempatan menyampaikan aspirasi, keluhan dan juga hal lainnya di Halo RRI, Anda bisa dengarkan kami Jumat minggu ini ya.
0: Di hari apa-apa aja bang? Kalau misalnya yang ada sambasnya bang?
1: Ya,
0: Senin
1: ya,
0: Senin, Rabu dan Jumat ada semua. Senin, Rabu, ya. Jumat. Nah, 3 hari itu pendengar.
1: 3 hari pendengar. Ya. Jadi tanggal 17 kita akan ketemu lagi di Halo RRI
2: bersama Budi ga?
1: Ya, betul sekali.
0: Jumat saya lagi itu ketemu lagi.
1: Ya. Ketemu lagi. Alhamdulillah kayak gitu ya.
2: Tolong pengelola diganti jadwalnya.
1: Ya udah, terima kasih Bung Santo dan juga Bung Wahyu.
0: Ya, kita terima kasih banyak.
2: Terima kasih Budi.
1: Kita cukupkan dan pendengar kami akhiri kebersamaan kita di Halo RRI pada kesempatan kali ini dan kita jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru buka ke Bang warungnya.
4: Eh Bang Anton. Iya nih Bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
3: Enggak, mau beli rokok ya nih.
4: Ah, kebetulan nih Bang, saya ada rokok murahnya.
3: Rokok apa pula nih Bang? Kenapa gak ada pita cukainya nih? Eh Bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
4: Oh no! Alamak, iya ke? Udah lah Bang, pakai rokok yang biasa jalan ya, ada cukainya, asli.
3: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai, pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Baru buka ke Bang warungnya.
4: Eh Bang Anton. Iya nih Bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
3: Enggak, mau beli rokok ya nih.
4: Ah, kebetulan nih Bang, saya ada rokok murahnya.
3: Rokok apa pula nih Bang? Kenapa gak ada pita cukainya nih? Eh Bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
4: Oh no. Alamak, iya ke? Udah lah Bang, pakai rokok yang biasa jalan ya, ada cukainya, asli.
3: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, senang sekali di pagi menjelang siang ini kita bersama dalam sesi sanksi yang nantinya akan berlangsung hingga mendekati pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya di pagi menjelang siang ini kami juga undang Anda untuk bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Dan tentunya di pagi hari ini saya Andri Widianto yang menemani Anda pendengar. Nanti pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan hal yang sangat relevan tentunya, apalagi dengan dunia pekerjaan yang saat ini mungkin Anda geluti, dan ini kaitannya dengan PHK sebelum PKWT berakhir gitu ya, dan ini kaitannya dengan tinjauan, perlindungan, dan juga konsekuensi hukumnya. Dan dimana kita ketahui bahwa pemutusan hubungan kerja atau PHK yang terjadi sebelum perjanjian waktu kerja tertentu itu berakhir, itu pasti menimbulkan banyak pertanyaan juga gitu ya. Apakah tindakan itu benar atau diperbolehkan menurut hukum gitu ya. Terus juga bagaimana perlindungan hukumnya bagi pekerja itu sendiri, dan apa saja konsekuensi hukum yang harus dipenuhi baik itu dari pekerja ataupun pemberi kerja gitu ya. Nah, ini akan kita bahas tuntas insya Allah ya di hari ini bersama dengan narasumber yang udah hadir di studio. Ada Andre manggilnya Kak Nur Laila aja ya. Kak Nur Laila SH ini merupakan tim advokat ya dari PKBH Al-Jamiah IAIN Pontianak, betul ya Kak ya. Oke, baik, dan langsung saja mungkin kita kasih gambaran dulu ke pendengar kita nih, Kak Nur Laila. Ini kaitannya dengan seperti apa sih PKWT dan apa bedanya dengan PKWTT gitu ya. Nah, itu seperti apa ini? Boleh digambarkan dulu Kak.
1: Baik, terima kasih Bang. Sebelumnya perkenalkan, saya Nur Laila. Saya juga salah satu tim advokat dari PKBH IAIN Pontianak, dan juga saya juga secara mandiri bisa dibilang sebagai kuasa hukum atau advokat atau pengacara juga. Nah, jadi di sini hari ini tema kita kan mengenai PKWT dan juga PKWTT, dan juga saya tambahkan apa itu namanya karyawan tetap atau pegawai tetap. Nah, jadi di sini kita perlu secara gambaran utama bahwa PKWT dan PKWTT itu adalah PKWT itu perjanjian kerja waktu tertentu, dan juga PKWTT itu perjanjian kerja waktu tidak tetap atau waktu yang telah secara langsung ditetapkan oleh yang sebagaimana awal kita masuk kerja itu ada namanya kontrak. Nah, kontrak itulah yang menjadi dasar ikatan kerja antara pekerja dan juga pengusaha atau yang pemberi kerja, begitu Bang.
0: Baik, tapi dalam kondisi apa kalau PHK itu dalam tanda kutip gitu ya diperbolehkan gitu?
1: Baik, nah jadi kalau PKWTT itu kan perjanjian kerja tidak tertentu. Nah, tapi dalam tanda kutip berarti itu sudah menjadi atau diangkat sebagai karyawan tetap. Nah, jikalau perjanjian kerja waktu tertentu waktu tertentu, nah itu kan bisa dibilang kontrak ya Bang ya. Contoh nih, kita kerja di suatu perusahaan lah gitu kan, perusahaan A. Nah, jadi kita itu untuk pertama-tama kita itu diberikan masa kerja kurang lebih dalam waktu 6 bulan. Nah, ada juga di suatu perusahaan itu memberikan waktu kerja kurang waktu dalam 1 tahun. Nah, sebenarnya kalau di dalam undang-undang itu waktu kerja, masa kerja 6 bulan itu bukan sebutannya kontrak, melainkan dalam arti kata magang atau percobaan. Tetapi dasarnya itu kalau misalkan satu tahun kerja, nah itu baru disebut kontrak. Nah, dasar untuk pemecatan sepihak atau pemecatan berdasarkan habisnya masa kerja itu sebenarnya memang ada perjanjian di dalam kontrak itu Bang. Contoh, nah jadi begini, kita itu kan kerjanya misalkan per awal tahun di tanggal 1 Januari di tanggal 1 Januari tahun 2025 lah kita ambil contoh. Nah, lalu sebelum berakhirnya itu kita itu sudah dipecat oleh bisa dibilang wakil perusahaan lah Bang ya. Biasanya itu kita sebut sebagai HRD. Iya, sebagai HRD. Nah, jadi kita kan sebagai pekerja ini bisa dibilang bingung. Loh, dalam tanda kutip, kenapa ya kok aku tiba-tiba dipecat nih, atau aku sudah bisa dibilang tidak dipakai lagi, atau dalam tanda kutip dialihdayakan gitu kan. Ini kan banyak bahasa nih Bang kalau di dalam perusahaan. Nah, jadi kita ini sebagai pekerja bingung, jadi kita dipanggil oleh HRD. Tetapi alasan HRD itu karena begini, mungkin alasan omset tidak tercapai atau kinerja kita yang kurang baik, atau bisa dibilang perusahaan itu sudah masuk dalam kategori pilot, begitu kan Bang? Nah, jadi kita sebagai pekerja kan mempunyai hak juga nih, dalam arti kata bahwa kita ini punya hak sisa kontrak yang belum habis itu, dalam arti harus dibayarkan atau diwajibkan oleh perusahaan karena kita sudah menandatangani kesepakatan, karena itu bersifat final atau berkekuatan hukum tetap di dalam kontrak. Nah, jadi sebelum berakhirnya masa kontrak itu, maka perusahaan bertanggung jawab atas sisa kontrak yang masih bisa digunakan untuk si pekerja itu bekerja. Contoh nih, si karyawan ini dia bisa dibilang diputuskan kontrak itu di bulan Agustus atau di bulan 8. Berarti itu kan masih ada beberapa bulan sisa kontrak yang harus dipekerjakan lagi gitu, Bang. Nah, tetapi HRD itu memecat. Nah, jadi di situ kan dalam tanda kutip si pekerja ini dalam arti kata mana cicilannya banyak atau segala macam lah, Bang, ya. Nah, jadi ditanyakanlah nih, Bu, jadi sisa kontrak saya itu bagaimana, contoh, atau saya bisa ditempatkan di anak perusahaan lain atau di cabang lain atau di toko lain, begitu kan. Nah, tetapi bahwa dari perusahaan melalui HRD ini tidak bertanggung jawab, maka dari perusahaannya sendiri telah melanggar atau isi daripada perjanjian kontrak itu, Bang, begitu.
0: Baik, dan nah ini dalam seharusnya kan biasanya kan kalau mau melakukan pemutusan hubungan kerja itu sendiri ada space atau spare waktu yang disiapkan oleh pihak HRD ya. Biasanya atau dari perusahaan itu sendiri, biasanya 2 minggu atau mungkin 1 bulan ya. Nah, kalau seandainya gitu ya perusahaan tersebut tidak melakukan hal tersebut, apa yang bisa pekerja itu lakukan?
1: Baik. Nah, untuk masa waktu sebelum di PHK begitu, Bang, ya. Memang menarik sih, karena begini, contoh dari inilah ya, karena saya juga salah satu advokat. Jadi pada saat klien saya kemarin itu mendatangi saya, dia bilang konsul sama saya, "Bu, ini masa kontrak saya sebenarnya di bulan September, tetapi saya udah di PHK di bulan Juli." Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Ya, Bu, karena dengan alasan bahwa perusahaan cabang kantor kami yang ada di Pontianak ini akan segera pilot, begitu kan. Loh, kok pilot? Saya bilang seperti itu kan. Bukannya perusahaan kamu ini bisa dibilang untuk operasional dan masalah barang-barang segala macam itu sangat tercukupi lah, begitu ya. Soalnya kan saya secara tidak langsung juga mengetahui nih perusahaan tempat dia bekerja nih, Bang. Nah, itulah, Bu, saya gak tahu nih ini kenapa kok seperti ini gitu kan. Saya lihat ada gak surat ininya, surat parkaling. Surat parkaling itu kan surat bisa dibilang pemberitahuan dan atau dalam kurung pemecatan terhadap perusahaan dengan si pekerja ini. Jadi saya lihat, oh tidak ada, Bu. Terus saya malah disuruh buat surat pengunduran diri. Nah, seperti itu. Lah, kok kamu jadi pengunduran diri? Saya bilang seperti itu kan. Bukan kamu dipecat di sini, kecuali kamu yang mengajukan diri untuk mengundurkan diri. Saya bilang seperti itu kan, Bang. Terus dia jawab, "Ya, Bu, saya masih tidak paham, tapi saya tidak mau menandatangani surat itu," dia bilang kan. Oh ya udah, saya bilang kalau seperti itu, coba dulu datangi HRD, saya bilang, coba dulu omongkan, ini kok seperti ini. Saya secara pribadi memang tidak paham mengenai bagaimana aturan dari perusahaan ini kalaupun perusahaan ini segera pilot. Ngomong aja seperti itu, saya bilang. Nah, jadi didatangilah HRD tersebut, dan kemudian ternyata HRD-nya itu bilang bahwa ini memang arahan dari pusat. Jadi saya bilang, kok arahan dari pusat ya, Bu? Saya bilang, bukannya Ibu ini adalah salah satu pertanggungjawaban atas cabang perusahaan yang ada di Pontianak? Saya bilang seperti itu. Kalau dari pusat itu kan hanya memonitor bagaimana kinerja atau anak-anak cabang di perusahaan di daerah lainnya, saya bilang. Nah, jadi kalau untuk konfirmasi terhadap klien saya ini di 2 minggu atau 1 minggu bahkan 1 bulan sebelumnya itu memang tidak ada. Jadi saya bilang kalau untuk prosedur pemecatan itu memang tidak lazim dan atau tidak wajar. Kenapa? Karena seharusnya 3 bulan sebelum pemberitahuan pemecatan itu seharusnya sudah dipanggil tuh yang bersangkutan. Misalnya dipanggil, "Bang, misalnya kita sebut nama Bang Ajis lah ya. Bang Ajis, boleh ke ruangan saya enggak? Setidaknya kalau memang si pekerja itu ada kesalahan, diberikan SP1. Nah, atau kalau misalkan masih melakukan kesalahan itu diberi SP2. Dan atau kalau misalkan kesalahan dia masih terulangi lagi atau memang sudah tidak bisa kita kasih apa ya bahasanya toleransi atau tolerir, ya sudah kita berikan SP3 baru surat pemecatan. Kalau seperti itu kan kita enak bang, jadi dari pekerja juga tidak menuntut perusahaan jikalau tanda kutip ada uang pesangon atau uang-uang pengganti hak lainnya. Jadi perusahaan itu secara prosedur sudah memenuhi unsur tersebut. Jadi kalau bisa, lakukanlah pemecatan sebagaimana prosedur sebagai yang telah tertuang di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, gitu bang.
0: Baik, nah ini makin menarik nih.
1: Baik.
0: karena ya kita ketahui kadang gitu ya, ada aja gitu ya oknum perusahaan gitu ya yang tidak melakukan SOP seperti yang tadi disampaikan gitu ya Kak Nur ya. Nah ini kalau seandainya hal itu terjadi gitu ya, sampai sejauh mana si pegawai ini atau pekerja ini bisa menuntut kepada pihak perusahaan, dan apa yang juga bisa dilakukan oleh perusahaan sebaliknya kepada si pekerja gitu Kak?
1: Baik bang, nah jadi usaha apa aja yang dilakukan oleh si pekerja terhadap si pengusaha tersebut begitu bang ya. Nah jadi ini sangat menarik nih, karena memang sekarang lagi marak-maraknya, apalagi PT ABCD itu banyak tutup begitu bang ya, dengan alasan bahwa omsetnya tidak naik, terus pilot, terus apalah segala macam bisa digantikan oleh AI dan segala macam lah terhadap sistem-sistem yang sangat digital, era digital yang sekarang sangat inilah ya, udah canggih melebihi manusia gitu bang ya. Nah jadi begini, upaya si pekerja dengan salah satu untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Jadi yang pertama, jikalau perusahaan itu memberikan surat dengan berisi bahwa pengunduran diri, tetapi pekerja tersebut tidak merasa mengundurkan diri, lebih baik saran saya sebagai penegak hukum, mending tidak usah ditandatangani. Kenapa? Karena begini, kalian itu secara tidak langsung dipecat. Nah, tetapi kalau disuruh mengundurkan diri itu sudah salah prosedur. Mengapa kalian disodorkan surat pengunduran diri? Karena itulah salah satu yang akan menghilangkan hak kalian jikalau pesangon kalian itu tidak dibayarkan. Nah, karena dasarnya begini, jikalau kalian menuntut nanti di meja hijau atau pengadilan, hak kalian itu gugur demi hukum dengan dasar bahwa surat pengunduran diri itu kalian telah tanda tangani. Nah, terus yang kedua, jikalau surat penandatanganan itu tidak kalian tanda tangani, satu, kalian sudah bisa dibilang mendapatkan poin plus. Yang kedua, surat parkaling itu sangat penting dalam arti kata bahwa perusahaan telah memecat kalian dengan bahasa prosedur sebagaimana yang telah perusahaan tetapkan. Nah, jadi surat itulah yang dasar kalian untuk menggugat perusahaan tersebut jikalau barang ini naik sampai ke PHI atau pemutusan hubungan industrial. Nah, jadi selanjutnya kalian coba melangkah ke kantor Disnaker setempat. Kalau kita di Pontianak ini kan bang, Disnaker Kota ya, yang di kantor terpadu Jalan Sutoyo. Nah, jadi kalian coba datangi dulu mediator di situ, karena mediator itu adalah ahli daripada penyelesaian hubungan industrial ini bang. Nah, kalian coba melaporkan dulu salah satu pengusaha yang di mana tempat kalian bekerja. Nah, nanti kalian diberikan solusi, diberikan selembar kertas berupa di dalam kertas itu adalah mediasi. Nah, mediasi dalam arti kata sisa kontrak yang belum dibayarkan oleh perusahaan itu bagaimana dibayarkan sebagaimana gaji pokok kalian per bulan. Nah, contoh, kalian di PHK itu bulan Juli, sedangkan habis kontrak itu di bulan Desember. Dan di situ kalian berhak untuk menuntut sisa pembayaran yang belum dibayarkan walaupun kalian tidak bekerja. Karena apa? Karena perusahaanlah yang memecat kalian, bukan kalian yang mengundurkan diri. Terus selanjutnya, setelah kalian, bahasanya itu sebutannya bipartit. Nah, setelah kalian mediasi dengan perusahaan dan pekerja, jikalau tidak ada titik terang atau titik temu di antara kalian berdua, nanti mediator dari Disnaker Kota lah yang memanggil kalian atau kedua belah pihak sebagaimana untuk dirembukkan bagaimana ini menemukan solusi. Nah, lalu jikalau barang ini masih tidak dapat solusi atau win-win solution terhadap pertemuan antara mediator, maka mediator akan mengeluarkan yang namanya berita acara. nah atau usulan. Nah, jadi surat itulah yang akan kali yang dijadikan dasar bahwa akan dinaikkan gugatan ke penyelesaian hubungan industrial atau di pengadilan negeri setempat, begitu Bang. Tapi saran saya kalau bisa dimediasikan aja dulu, jangan langsung ke meja hijau, begitu.
0: Karena prosesnya akan panjang ya.
1: Panjang banget Bang, lumayan makan waktu.
0: Iya, jadi itu kalau memang bisa, makanya tadi ya, dia sebelumnya mungkin bisa diselesaikan dalam tanda kutip secara kekeluargaan kalau bahasa kita ya.
1: Betul.
0: Kak Nur ya, oke baik. Nah, kemudian tadi kalau dari perusahaan, apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan juga gitu ya, sampai sejauh mana batasannya? Kalau seandainya memang kalau tadi kan memang disampaikan bahwa ya harus ngasih tahu 3 bulan sebelum gitu ya, terus ngasih surat peringatan dan lain sebagainya. Kalau di sisi lain perusahaan bisa melakukan apa nih Kak?
1: Baik, nah kalau dari sisi perusahaan, yang pertama perusahaan bisa aja berdalih bahwa si pekerja ini memang sudah tidak layak untuk dipekerjakan. Kenapa? Karena contoh nih, dari telat masuk atau absennya sering telat ya Bang ya. Karena kan sering tuh dengan alasan bahwa pekerja ini entah motornya mogok atau ada keperluan lain lah gitu kan. Tapi kan karena dari awal si pekerja ini sudah mentandatangani kontrak dan semua klausul di dalam pasal-pasal itu sudah diokekan, berarti kan dalam arti kata bahwa kita ini sebagai pekerja sudah mengikat diri dengan perusahaan. Berarti apapun semua peraturan perusahaan wajib kita patuhi atau kita laksanakan, begitu Bang ya. Nah, jikalau kita merasa kayak oh ya, aku merasa gini-gini atau ya udah malas, ya udah mending gak usah kerja gitu kan Bang kan. Nah, jadi perusahaan itu dalam tanda kutip bisa misalkan dari absen. Terus yang kedua masalah perilaku ya Bang ya. Terus yang ketiga masalah penjualan, jikalau perusahaan tempat dia bekerja di dunia retail. Contoh nih, penjualannya dalam satu hari omsetnya misalkan targetnya 1 jutaan, ternyata si pekerja ini tidak melakukan push atau bisa dibilang kayak untuk promosinya lebih kenceng gitu ya Bang ya. Nah, sehingga omset perusahaan itu turun. Dalam satu hari bisa dibilang perusahaan itu mendapatkan 400 atau 500 ribu ya, misalkan di dalam penjualan satu hari. Nah, tetapi di sini kan termasuk dalam pertimbangan perusahaan juga nih terhadap si pekerja. Karena begini, pekerja-pekerja sebelumnya itu bisa mendapatkan bahkan di angka lebih dari target dalam satu hari. Nah, tetapi si pekerja ini malah di bawah target. Nah, dalam arti kata berarti kan si pekerja ini kan walaupun kontrak 1 tahun disambung lagi 1 tahun, berarti pekerja ini kan tidak mempunyai power skill atau bisa dibilang daya promosi atau di bidang salesnya ini kurang. Contoh seperti itu Bang ya. Nah, itu juga salah satu pertimbangan dari perusahaan mengapa perusahaan ini bisa melakukan pengurangan karyawan atau dalam tanda kutip bisa dibilang hingga dipecat. Nah, jadi itu juga salah satu dasar perusahaan untuk melakukan PHK. Terus selanjutnya pertimbangan perusahaan terhadap si pekerja ini atau upayanya, jadi begini, perusahaan juga mempunyai dasar hukum, bisa dibilang dasar hukum perusahaan atau aturan perusahaan. Dan aturan perusahaan itu telah dikoordinasikan atau disampaikan melalui Disnaker. Dan aturan ataupun bisa dibilang apa sih namanya, kalau di perusahaan itu klausul-klausul di dalam pendirian PT perusahaan itu kan telah didaftarkan oleh ke Disnaker Bang. Nah, jadi ini masih di bawah Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, jadi apapun konsekuensinya terhadap pemecatan karyawan tersebut, perusahaan secara tidak langsung juga dilindungi oleh Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru. Nah, jadi perusahaan juga bisa punya dalil mengapa perusahaan tidak memberikan pesangon, penggantian uang hak, lembur, cuti, dan segala macam, bahkan memotong gaji, karena bisa dilihat dari kinerja si pekerja tersebut dan juga si pekerja tersebut apakah telah mematuhi semua aturan-aturan yang ada di dalamnya, bahkan atau apabila si pekerja itu juga bisa melanggar. Saya kasih salah satu contoh secara pidananya aja lah Bang ya. Kemarin saya sempat melihat satu perkara yang ada di Pontianak, itu si pekerja ini bekerja di suatu hotel. Nah, jadi pekerja itu dia bisa dibilang kerja bagian kayak bar-bar gitulah Bang, bagian kayak tamu atau minum gitu kan, yang bagian orang santai. Nah, jadi secara tidak langsung si pekerja itu telah mengedarkan dan atau menjual sejenis narkotika atau bisa dibilang seperti obat-obatan, dan itu langsung keciduk petugas yang berwenang. Nah, jadi perusahaan kaget dong. Loh, kok dia bisa seperti itu? Sedangkan selama ini dia telah bekerja lebih dari 5 tahun di perusahaan kami itu baik-baik saja. Nah, itu kan bisa dibilang salah satu telah melanggar aturan perjanjian di dalam kontrak sebagaimana yang telah ditandatangani oleh si pekerja tersebut. Nah, jadi pada saat si pekerja itu bisa dibilang menuntut perusahaan itu, maka hakim memutuskan bahwa si pekerja tersebut, uang pesangonnya yang telah bekerja selama bertahun-tahun di salah satu perusahaan tersebut, hilang begitu saja, Bang. Nah, jadi perusahaan hanya wajib membayar uang tali asih atau bisa kita sebut bilang uang terima kasihnya, Bang, sebagai uang penghargaan aja begitu. Kan sayang, Bang. Yeah. Uang pesangon kita udah bertahun-tahun hilang karena kelakuan kita sendiri. Nah, jadi perusahaan juga berhak atas itu, karena semua juga sudah mencakup di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, gitu, Bang.
0: Oke, baik. Wah, ini sebenarnya banyak nih pertanyaan di kepala, tapi kita break dulu ya, pendengar ya.
1: Boleh.
0: Dan tentunya jangan kemana-mana, pastikan tetap bersama kami di Sanksi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
4: Satu produk film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
6: Sama-sama.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
8: Nanya lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
12: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
3: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
6: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
3: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Baik pendengar, kembali masih di sanksi ya. Kita masih membahas di pagi hari ini terkait dengan PHK sebelum PKWT berakhir, tinjauan, perlindungan, dan juga konsekuensi hukum yang pastinya akan dihadapi bagi kedua belah pihak ya. Dan tadi sudah dibahas cukup banyak juga gitu ya, itu mendasar, tapi sebenarnya itu yang paling penting juga gitu ya Kak ya, yang perlu diketahui baik itu dari perusahaan ataupun mungkin pekerja yang terlibat di dalamnya gitu ya. Nah, tapi kalau ini kaitannya dengan konsekuensi tadi ya, konsekuensinya seperti apa sih bisa dikatakan kalau apa ya, itu pemutusan hubungan kerja sepihak gitu ya. Kadang sebagai pekerja kita ngerasa gitu ya, kita udah ngelakuin semuanya, udah ngasih loyalitas semuanya, tapi kok ini diputuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa diberitahu apapun, besoknya langsung keluar surat pemecatan misalnya seperti itu. Nah, ini seperti apa ini Kak?
1: Baik. Nah, jadi kalau jadi konsekuensi hukumnya itu terhadap si pekerja terutama Bang ya. Jadi begini, kalau konsekuensinya itu seharusnya perusahaan itu, saran saya itu sebagai yang menyediakan lapangan kerja, ikutilah prosedur hukum. Nah, dalam arti kata, kalian dari pihak perusahaan jika lo melakukan pemecatan atau pemutusan sepihak juga akan terkena sanksinya. Sanksinya berupa apa? Nah, yang pertama kalian harus membayar hak-hak pesangon, terus hak-hak pekerja, dan hak pesangon itu bukan nominal yang kecil, tetapi mungkin bagi perusahaan nominal itu memang bisa dibilang termasuk dalam kategori masih mampu untuk membayarkan berapapun hak si pekerja. Nah, tetapi kan bagi pengusaha dan pekerja itu masih dalam ruang lingkup sebagaimana Undang-Undang Cipta Kerja yang telah dirubah berdasarkan tahun nomor 13 tahun 2023. Nah, jadi saran saya konsekuensi hukumnya itu lebih baik jikalau jangan sampai timbul atau perpecah belahan, saran saya ikutilah sebagaimana pemecatan dalam prosedur undang-undang. Nah, karena begini, semuanya itu bisa dilakukan jikalau ada kesepakatan kedua belah pihak dan bisa dibilang kita sebut sebagai restorative justice atau RJ. Nah, maka perusahaan tersebut juga dalam tanda kutip masih baik namanya, karena begini, kalau si pekerja itu sudah melaporkan perusahaan tersebut ke Disnaker, otomatis nama perusahaan ini kan bisa dibilang agak sedikit mencolok nih Bang. Kenapa? Karena apalagi pemecatannya tidak secara prosedur atau tiba-tiba memecat atau pengalih daya adanya karyawan baru, otomatis kan si pekerja ini kan merasa keberatan ya. Tentu ya Bang ya. Nah, jadi saran saya, apabila salah satu pihak itu telah mengakhiri hubungan kerja, lebih baik gunakanlah sebagaimana prosedur yang telah disediakan atau yang telah dituliskan antara perusahaan dan juga antara pekerja. Karena apa sih namanya, nggak sulit sih Bang, kalau menurut saya nggak sulit. Dalam arti kata, kalau memang mau mecat ya sesuai prosedur lah, atau habiskanlah dulu kontraknya begitu ya Bang ya. Jadi perusahaan itu kan tidak dituntut pun, dalam arti kata kalau misalnya perusahaan itu dituntut oleh si pekerja, dasarnya apa gitu kan. Gitu.
0: Oke, baik. Nah, kalau kalkulasi untuk pesangon itu sendiri seperti apa ini Kak, biar baik masyarakat yang bekerja ini tidak salah kaprah juga gitu.
1: Baik. Nah, jadi kalau untuk ini ya, kalau kontrak, kalau pesangon ini khusus untuk bagi yang sudah diangkat menjadi karyawan tetap. Nah, dalam arti kata kalau tenaga kontrak itu sebenarnya tidak dapat Bang. Tetapi kalau misalkan yang kontrak itu, kalau dipecat sebelum masa habis kontrak itu, memang wajib untuk membayarkan sisa kontrak. Tetapi kalau pesangon ini berlaku untuk yang sudah diangkat menjadi karyawan tetap. Nah, jadi kalau untuk kalkulasi hitungannya, kalau 1 tahun kerja itu mendapatkan 1 bulan gaji pokok. Contoh nih, 1 bulan gaji pokoknya itu bisa dibilang UMR Pontianak sekarang kan 3 juta 2 lah kali Bang ya. Kalau nggak salah ya 3 juta 2.
0: Ya, sekitar segitu.
1: Jadi dikalikan, misalkan nih si pekerja itu dia telah bekerja kurang lebih selama 20 atau 10 tahun. Nah, itu dikalikanlah mendapatkan 10 bulan gaji. Nah, terus tapi atas dasar dia dipecat ya Bang ya, bukan dia atau mengundurkan diri begitu. Nah, terus uang penggantian hak lagi. Uang penggantian hak itu bisa dibilang uang berdasarkan hak-hak dia bekerja selama ini di perusahaan. Nah, itu ada lagi hitungannya. Itu kalau enggak salah saya itu 2,5% dari gaji. Lalu di situ ada uang cuti yang belum diambil. Contoh, si pekerja itu dalam 1 tahun bekerja mendapatkan cuti 12 hari. Tetapi si pekerja itu dia masuk terus bahkan belum mengambil cutinya 1 atau 2 hari. Nah, itu bisa diuangkan, Bang. Contoh, misalkan nih 12 hari itu diganti dengan uang 1 hari pekerja itu, kita anggaplah upahnya sekitar 150.000 contoh ya. Nah, dikalilah dengan 12 hari tersebut. Nah, itu. Nah, terus uang lembur. Nah, uang lembur itu misalkan nih 1 hari itu dibayar lembur sekitar 1 jam itu dibayar 50.000 contoh. Nah, 50.000 itulah nanti dikalikan uang jam lemburnya yang belum dibayar oleh perusahaan. Nah, terus yang lebih membingungkan lagi, atau bahasa kita tuh membagongkan lagi, Abang ya. Biasanya ini perusahaan ini tidak membayar gaji terakhir pada saat si karyawan ini atau si pekerja ini berhenti. Kenapa gitu kan? Kemarin klien saya tuh, "Mbak, gaji saya 1 bulan yang kemarin sebelum saya berhenti belum dibayarkan oleh perusahaan loh." "Lah, kenapa?" Saya bilang, "Itu kan hak kamu. Kamu kan sudah berhenti." Saya bilang, "Kan otomatis perusahaan bayar dong gajinya," gitu kan?
0: Iya.
1: Ternyata dengan alasan bahwa perusahaan itu tidak mau memberikan karena begini, nanti saja ketika hak-hak yang lain dibayarkan setelah ada kesepakatan. Lah, saya bilang, jangan seperti itu dong. Ini kan gaji yang wajib dibayar oleh perusahaan walaupun si pekerja ini berhenti. Kalau untuk hak-hak yang lain itu bisa dikondisikan atau dikompromikan ketika belakangan. Saya bilang seperti itu kan, Bang. Nah, jadi uang gaji itu tidak dibayarkan oleh perusahaan. Sebenarnya perusahaan ini memang sudah bisa dibilang salah dalam aturan pemberian gaji. Nah, jadi uang gaji itu kita hitung, masukkan di dalam hitungan pesangon, uang penggantian hak, uang masa cuti, uang lembur. Nah, nanti ditambah gaji terakhir, begitu kan, Bang ya. Nah, jadi ditambahlah itu. Nah, nanti di situ kan terjadi negosiasi lagi tuh, Bang. Misal nih total yang kita include-kan mencapai 150 juta contoh. Nah, 150 juta itu misalkan nih perusahaan ini nego nih, negonya di mana? Contoh, uang pesangon kami hanya mampu membayar satu, itu kan 10 tahun gaji ya tadi ya, mendapatkan 10 bulan gaji pokok. Misalkan nih dari perusahaan, saya hanya bisa membayar hanya 7 bulan aja, Kak atau Bu, gitu kan, atau Bang. Nah, jadi tergantung pekerjaannya lagi nih. Tetapi kalau misalkan pekerjaannya bilang, "Kita ikuti sebagaimana aturan Undang-Undang Cipta Kerja aja deh," gitu kan. Ya sudah, perusahaan harus mematuhi sebagaimana aturan hitung-hitung kalkulasi yang harus diberikan, yang harus diberikan terhadap hak si pekerja itu, Bang. Nah, jadi konsekuensi ataupun hitungan terhadap untuk si pekerja itu seperti itu. Jadi 1 tahun gaji itu 1 bulan gaji, 1 tahun pesangon itu 1 bulan gaji, nanti dikalikan berapa lama dia bekerja, begitu. Terus uang cuti, uang lembur, dan uang gaji terakhir, itulah hak-hak pekerja yang didapatkan.
0: Oke, baik. Nah, itu dia ya. Jadi kalau memang masih belum jelas, kayaknya memang perlu ada yang pendampingan gitu ya, atau konsultasi hukum gitu ya, Kak ya.
1: Betul.
0: Nah, jadi biar gak salah kaprah, biar haknya benar-benar dapat gitu ya.
1: Benar.
0: Oke, baik. Dan kalau di sini yang mungkin perlu diketahui juga gitu ya, Kak ya, apakah ini hanya berlaku bagi pegawai di perusahaan swasta saja atau seluruh pekerja, baik itu di kepemerintahan mungkin atau lain sebagainya? Gimana ini, Kak?
1: Baik. Nah, ini pertanyaan Abang menarik sekali ya. Jadi memang perlu kita ketahui, dimanapun kita bekerja, dimanapun di daerah manapun, bahkan di negara manapun, masing-masing kan itu pasti mempunyai aturannya, Bang ya. Apalagi kita ini pekerja biasa, buruh atau di dunia retail, atau bahkan pegawai negeri sekalipun, atau ASN kita sebut, atau P3K, itu memang mempunyai hak-hak mereka jikalau mereka diberhentikan secara sepihak, begitu ya, atau secara tidak hormat lah kalau bahasa kita, Bang ya. Nah, semua bagi pekerja, intinya dalam tanda kutip pekerja maupun ASN ataupun pegawai, mereka semuanya berhak untuk mendapatkan hak-hak mereka jikalau mereka diputuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa adanya konfirmasi secara jelas, bahkan tanpa adanya pemberitahuan lebih dulu, bahkan adanya bisa dibilang mereka ini dari pihak pihak atasan, kalau misalnya ASN ya, atau si pengusaha yang menciptakan lapangan kerja itu melakukan intimidasi terhadap si pekerja itu, Bang. Nah, jadi bagi semua pekerja pun berhak untuk menuntut hak-hak mereka sebagaimana yang telah diaturkan dalam undang-undang ASN ataupun undang-undang pekerja atau PHI gitu Bang.
0: Oke. Sebenarnya kalau yang satu ini pertanyaannya agak di luar tema gitu ya, tapi ini fenomena yang terjadi di Kartap dan lain sebagainya ya. Ini adalah biasanya perusahaan suka ini bukan perusahaan yang manapun ya. Ini suka memberikan double job biasanya. Nah, itu yang sering terjadi dan akhirnya ke pekerjaan wajibnya tidak sesuai dengan target gitu ya. Dan akhirnya perusahaan justru menuntut balik ke pegawainya. Akhirnya terjadilah yang namanya pemutusan hubungan kerja itu sendiri. Nah, ini seperti apa? Baik. Kak Nur.
1: Baik, memang betul kata abang ya. Sering adanya double job, bahkan kerja di luar jam kerja gitu kan Bang. Nah, jadi kalau double job itu sebaiknya coba kompromikan dengan koordinator lapangan lah, atau koordinator setempat yang pengawas gitu lah Bang ya. Misal nih, ada pengawas nih misal nih, Bang tolong bantu dong, ini ada kerjaan nih, tolong sekitar beresnya jam 9 malam lah contoh nih. Nah, atau padahal si pekerja ini kan sampai jam 5 Bang. Kayak kerja kita di sini kan dari jam 8 pagi sampai jam 4 atau jam 5 lah, biasa kan jam 5 kan. Tetapi ini nih double job nih, dalam arti kata karena barang nih datang nih, tolong dong bantu kami sampai jam 9 malam aja. Nah, itu kan namanya double job atau bisa dibilang lembur lah ya. Nah, tetapi kalau misalkan dari pekerja itu tidak mau atau menolak, ya secara itunya gak usah dipaksa lah Bang ya. Tetapi kalau misalkan dari si koordinator lapangan ya, atau SPV atau supervisor pengawas lapangan itu bilang bahwa oh ini nanti ada uang lemburnya atau ada uang makan atau ada bisa dibilang kami tidak memberi uang tapi ada sedikit makanan gitu kan. Ya sebenarnya kalau seperti itu enak sih kita bagi pekerja, oh ternyata ada uang terima kasih nih atau ada pertimbangannya terhadap kami. Tetapi ada kemarin pekerja yang bisa dibilang double job, terus bukan kerjaannya tapi dikerjakan seharusnya kerjaan itu untuk temannya yang meja samping atau teman lain, malah dia yang mengerjakannya Bang. Jadi dia sempat komplain nih dengan si koordinatornya lah ya. Ini dibilang, "Kak, ini kok saya ngerjakan, bukannya ini kerjaan si A nih contoh." Nah, iya soalnya si A ini lagi libur cuti atau apa segala macam loh. Cuti

0: intimidasi antara perusahaan dengan si karyawan tersebut. Padahal karyawan tersebut kinerjanya sudah bagus, masuk on time, ya pulang juga on time gitu bang ya. Terus kerjaannya tuh beres, apa yang dideadline-kan oleh perusahaan itu telah oke gitu kan, telah dipersiapkan. Tiba-tiba karena temannya tadi libur cuti, jadi dia pula yang mengerjakan, tetapi dia menolak, ya wajar lah bang ya. Itu kan bukan job dia, job dia kan telah selesai diselesaikan. Nah maka sakit hatilah si supervisor itu atau atasannya. Nah dari itu bermula adanya intimidasi sehingga belum selesai kontrak si A tadi, maka telah dilakukan pemutusan sepihak oleh si perusahaan dengan alasan bahwa perusahaan ini tidak mencapai omset dan juga ada pengurangan karyawan begitu.
1: Nah ini nih ya. Jadi kalau seperti itu kondisinya, siapa yang dalam tanda kutip bisa dituntut dan menuntut gitu?
0: Oke, baik. Nah, jadi di sini kan kita sudah bisa melihat lebih jelas memang ya. Bahkan si A ini merasa sakit hati dong, sakit hati dan berkata, "Aku nih kerja selama ini udah bagus gitu kan. Aku kerja selama ini udah ngikutin prosedur kok, enggak pernah telat. Kalau misalkan telat pun izin. Terus kalau misalkan aku kerjaan aku belum beres, aku kerjakan walaupun lembur setengah jam gitu kan, Mangan." Terus aku disuruh meeting, aku oke apa segala macam. Nah, jadi keluarlah surat pemecatan sepihak tadi dengan dasar bahwa perusahaan dalam arti kata pengurangan karyawan. Nah, jadi yang berhak untuk menuntut ini adalah si pekerja, karena si pekerja ini tidak ada kesalahan secara prosedural aturan perusahaan dan juga tidak mencoreng nama perusahaan. Mereka bekerja sesuai prosedur. Nah, maka di sini si pekerjalah yang berhak untuk menuntut si perusahaan tersebut. Nah, tetapi sebaliknya, jikalau perusahaan memecat si karyawan tersebut tidak atas dasar atau dalih yang tepat, maka perusahaan wajib membayar hak-hak si pekerja tersebut sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2021 begitu bang.
1: Baik, apa yang perlu dipersiapkan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja itu sendiri kak? Karena kalau berbicara misalnya kita membuktikan saya tidak pernah telat kok misalnya kayak gitu ya, sedangkan itu kan data pasti ada di perusahaan gitu kan, kita sebagai karyawan kan tidak memiliki hak seperti itu untuk bisa dapetin itunya ya, mungkin atau mungkin bisa tapi prosesnya panjang gitu ya. Nah ini seperti apa ini hal-hal yang bisa disiapkan?
0: Baik, nah jadi yang pertama itu kan absen ya bang, dari absen, karena kita kalau masuk kerja itu kan pertama absen. Nah biasanya itu kan absen itu adalah bukti bahwa kita itu hadir di jam kerja itu apakah telah diprosedurkan di dalam kontrak itu. Misalkan nih kita masuk jam 08.15. Nah tetapi karyawan tersebut masuknya di jam 08.00, otomatis kan itu udah termasuk on time bang ya. Lebih awal dari 15 menit sebelumnya. Yang kedua itu dari kinerja karyawan. Yang pertama etika, terus tidak membuat keributan, terus tidak apa sih ya melanggar kode etik sebagaimana si pekerja itu telah dipekerjakan di suatu perusahaan begitu. Terus yang selanjutnya, dasar untuk membuktikan bahwa dia itu memang tidak pernah melanggar atau sebagaimana aturan yang telah ditetapkan. Contoh nih, dia tidak melakukan kriminal, dia tidak apa ya bisa dibilang resek terhadap teman kiri kanannya, dia tidak menjelekkan perusahaan sebagaimana yang bisa dibilang itu udah kelewatan atau bisa dibilang udah batas wajar. Nah terus si karyawan itu tiba-tiba misalkan dipecat, dia juga harus si perusahaan ini juga harus berdasar. Nah jadi si karyawan ini juga bisa dibilang tanda kutip dia berhak menunjukkan bukti-bukti yang ada dengan bisa dibilang kalau bisa nggak usah yang terlalu jauh untuk mengupayakannya bang ya. Makanya sekarang sering kita katakan adanya RG atau restoratif justice. Itu bisa dibilang penyelesaian apapun kalau bisa secara kekeluargaan terlebih dahulu diomongkan secara kepala dingin. Terus kalau misalkan sudah tidak ada upaya yang lain, nah bolehlah sebagaimana yang kita sebut bipartit, tripartit, habis itu baru kita upayakan ke penyelesaian hubungan secara industrial begitu bang.
1: Baik, terakhir mungkin Kak Nur, apa perkembangan terbaru yang seharusnya masyarakat dan juga sebagai pekerja ini ketahui supaya mereka mendapatkan haknya dan juga bisa menjalankan kewajibannya dengan baik tentunya, dan perusahaan juga sebaliknya?
0: Oke, baik. Nah jadi untuk ini si pekerja ini yang pertama patuhilah sebagaimana undang-undang cipta kerja yang baru. Karena kita ini kan sekarang kemarin itu kan undang-undang ketenaga kerjaan ya Bang ya, nomor 13

0: tahun 2023. Tahun 2003. Tetapi sekarang kan kita udah adanya Perpu Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023. Mm-hmm. Nah, kita sekarang mengacu pada undang-undang yang itu, Bang. Jadi di situ bisa dibilang klausulnya itu sangat lengkap, sangat akurat, dan juga bisa memihak ke pekerja, juga bisa memihak ke perusahaan. Nah, jadi pada intinya si pekerja ini, kalau memang kalian bisa dibilang ikutilah dulu secara prosedur, bekerja yang baik, dan tidak bisa dibilang kalau misalkan bukan job kalian, kalian omongkan dulu dengan koordinator kalian atau supervisor atau manajer kalian, seperti itu. Nah, jikalau kalian ada keperluan dan segala macam, coba koordinasikan, jangan asal bisa dibilang kayak semua hati kita atau kita punya aturan tersendiri lah gitu. Nah, terus kalau untuk perusahaan, cobalah kalau misalkan kalian ingin melakukan pemecatan, baik itu tenaga kontrak, tenaga magang, tenaga karyawan tetap, ASN atau P3K atau segala macam, tolonglah sesuai secara prosedur. Dalam arti kata, kalau misalkan memang si pekerja ini sudah tidak layak dipekerjakan di perusahaan tersebut, atau kalian alih dayakan atau dipindahkan, tolonglah secara prosedural dan bisa dipaham secara logika. Jadi tidak menimbulkan konsekuensi hukum ataupun tidak menimbulkan percecokan hukum nanti di kemudian harinya. Jadi antara pekerja dan perusahaan, dalam arti kata, juga bisa dibilang bisa menerima kesepakatan antara satu dan sama lain.
1: Baik, ya itu dia ya hal yang perlu diketahui dan perkembangan yang perlu diketahui juga, supaya ini kedua belah pihak ini aman lancar pokoknya ya.
0: Betul, Bang.
1: Jadi kalau memang harus berpisah pun gitu ya, berpisah dengan baik-baik gitu ya, Kak ya. Oke, baik. Dan itu dia pendengar ya. Mungkin ada lagi nih sampaikan, Kak, terakhir ke pendengar kita.
0: Oke, baik. Jadi untuk para pendengar radio RRI Pro 1 Pontianak, jadi pesan saya sebagai salah satu penegak hukum yang ada di Pontianak ya, Bang ya, yang ada di Pontianak ini, pesan saya untuk para pekerja, bekerjalah kalian sebaik mungkin, ikuti prosedur yang telah diciptakan atau yang sudah kalian sepakati di dalam kontrak. Nah, jikalau ada sedikit keanehan pemecatan terhadap kalian, coba kalian koordinasikan lagi bagaimana, jangan langsung naik ke pengadilan karena prosesnya cukup panjang. Yang pertama, waktu, tenaga, dan pikiran itu sudah pasti gitu. Dan selanjutnya ke perusahaan, jikalau perusahaan juga akan melakukan pemecatan terhadap karyawan kalian atau pekerja kalian, ikutilah secara prosedural. Kalau misalkan si pekerja itu sudah habis kontrak, boleh kalian keluarkan surat parkaling. Nah, jikalau belum, seharusnya kalian tetap coba buka lagi aturan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, bagaimana caranya untuk pemecatan si pekerja yang telah kalian pekerjakan, begitu, Bang.
1: Baik, sekali lagi terima kasih Kak Nurlela sudah bersama kami di pagi hari ini, dan ini semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk semuanya dan lebih jelas lagi untuk masyarakat yang bekerja maupun perusahaan yang menjalankan usahanya gitu ya. Betul. Dan tentunya kalau memang masih ada yang terlewat, nanti boleh lihat yang ulangnya atau mungkin nanti ramaikan aja kolom komentarnya gitu ya. Baik. Sambil tanya-tanya nanti mudah-mudahan bisa dibalas langsung sama Kak Nurlela juga gitu ya. Kalau lagi santai, lagi iseng sama masyarakat, silakan deh di YouTube kami RRI Pro 1 Pontianak, silakan nanti lihat yang ulangnya ya. Kalau gitu, sekali lagi terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami untuk sesi sanksi edisi kali ini, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Spanyol pastikan tempat di partai final Piala Dunia 2026. Sejumlah wilayah di Indonesia gelar nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026. Dua pebulu tangkis Indonesia lolos ke Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Oh, dengan dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Spanyol memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kirimkan kepada dari Olo Umpas 1-2, berbahaya, ada Peroporo. Peroporo yang bisa dengan gol! Spanyol kembali menambah keunggulan tadi. Bagaimana aksi Peroporo Umpas 1-2?
0: Spanyol memastikan tempat di final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja membuka keunggulan melalui penalti Mikel Oyarzabal pada menit ke-22. Pedro Porro kemudian mengandalkan keunggulan pada menit ke-58 setelah memanfaatkan kerja sama apik dengan Dani Olmo. Spanyol juga sempat mencetak gol ketiga lewat Lamine Yamal, tetapi dianulir karena offside. Kemenangan atas Prancis menjadi bukti perkembangan konsisten yang ditunjukkan skuad asuhan Luis de la Fuente sepanjang turnamen. Ia menilai performa timnya terus meningkat dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya berkat kerja keras para pemain.
2: Saya terus dibuat kagum dengan apa yang mampu dilakukan tim ini. Tim ini terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, dari satu komitmen ke komitmen berikutnya, dan dari satu kompetisi ke kompetisi berikutnya. Saya katakan, ruang untuk berkembang masih tidak terbatas, dan mereka membuktikannya setiap saat. Namun, yang terpenting adalah menghargai nilai-nilai yang mereka pegang. Semua ini tidak datang begitu saja. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil dari bakat, kerja keras, pengorbanan, usaha, dan tekad untuk terus berkembang.
0: Sementara itu, Prancis sejatinya berupaya bangkit, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat Spanyol. Le Blue juga kehilangan William Saliba akibat cedera pada babak pertama, sehingga lini belakang harus dirombak. Bradley Barcola, Kylian Mbappe, dan Desiree Doué memperoleh beberapa peluang, namun semuanya gagal menaklukkan penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Usai pertandingan, pelatih Prancis Didier Deschamps mengakui Spanyol tampil lebih efektif dibandingkan timnya dan mampu memanfaatkan setiap momentum penting.
2: Jelas, tim Spanyol sangat kuat dan mereka telah membuktikannya. Kami tampil sedikit di bawah performa terbaik. Kami melakukan lebih banyak kesalahan teknis dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun saya merasa seluruh tim sudah pulih dengan baik, kami tetap bermain di bawah standar. Saya memang memiliki pemain berkualitas di bangku cadangan, namun itu bukan satu-satunya alasan. Kami tahu kemampuan tim Spanyol. Untuk bisa berharap meraih hasil yang lebih baik, kami harus tampil pada level terbaik, tetapi kami tidak melakukannya. Sayangnya, hasil ini membawa kekecewaan yang sangat besar bagi kami.
0: Dengan kemenangan ini, Spanyol tinggal selangkah lagi menuju gelar juara dunia. Di partai puncak nanti, La Furia Roja akan menghadapi pemenang semifinal lainnya antara Argentina melawan Inggris. Laga final tersebut akan menjadi kesempatan bagi Spanyol untuk menambah koleksi gelar dan menegaskan dominasi mereka di kancah dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar dalam Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Kota Palu. Laporan selengkapnya disampaikan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang digelar Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah berkolaborasi dengan Kodam 23 Palakawira dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan beragam kegiatan bagi masyarakat. Salah satunya yakni nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 yang mulai digelar semalam di Lapangan Immanuel Kota Palu. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir di lokasi festival sejak malam hari. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, penyelenggaraan festival ini tidak hanya bertujuan menghadirkan ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya mendorong perputaran ekonomi melalui keterlibatan ratusan pelaku UMKM lokal. Menurutnya, tingginya kunjungan masyarakat selama festival berlangsung memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat.
2: Jadi ini memang tujuannya diadakan kegiatan ini bagian dari men-trigger kepada pelaku UMKM dalam memeriahkan Piala Dunia 2026. Dan diharapkan bahwa proses ini dari kita nonton bareng, jadi ada giat ekonomi juga yang tumbuh. Diharapkan masyarakat itu bisa diberikan ruang untuk melakukan jual begitu di area ini begitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya selama 5 hari ke depan. Kurang lebih UMKM mendaftar ini ada 120 UMKM ya yang ikut mengambil bagian pada kegiatan ini.
1: Dampak positif kegiatan tersebut telah dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM yang membuka stand di kawasan festival. Salah seorang pelaku UMKM, Muhammad Dayat, mengaku penjualan dagangannya meningkat dibanding hari biasa karena ramainya pengunjung yang datang untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026.
3: Pendapatannya pastinya ya meningkat dengan semifinal dengan dua negara yang sangat besar dan sangat banyak pendukungnya, membuat penjualan juga alhamdulillah meningkat sekali dengan adanya Festival Nusantara ini. Bisa 3 kali lipat, bahkan 4 kali lipat dengan penjualan pada hari-hari biasanya, dan alhamdulillahnya dengan adanya antusias ini dan adanya Piala Dunia atau Pesta Bola ini, penjualan dan promosi secara gratis lah akhirnya kita dengan antusias para pendukung tim yang ada.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun festival tersebut diselenggarakan mulai 14 hingga 20 Juli 2026. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, ratusan orang memenuhi halaman Pro 2 RRI Yogyakarta dini hari tadi untuk mengikuti, nonton, dan dengar bareng Piala Dunia 2026. Selain memberikan ruang bagi masyarakat, Nobar dan Debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas, tunanetra, serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta menyampaikan laporannya.
1: Harapan kami untuk RRI dan TVRI juga bisa menyiarkan terus tiap kali ada event.
2: Keseruan pesta bola tidak hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat, tetapi juga bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kemeriahan dini hari tadi dalam babak semifinal Piala Dunia, Prancis melawan Spanyol. Ratusan orang dari berbagai kalangan usia, baik mahasiswa hingga pengemudi ojek online, memenuhi halaman Studio Pro 2 Yogyakarta, Jalan Avandi Demangan, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni, untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari Pertuni DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti dengar bareng atau debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI bisa terus menyiarkan event sepak bola sehingga tunanetra juga bisa berpartisipasi dan menikmati olahraga tersebut.
1: Wah, luar biasa, kami sangat senang ya dengan adanya debar dengan bareng ya dengan RRI karena kami bisa menikmati sepak bola yang memang kami suka ya, teman-teman tunanetra suka sepak bola, jadi kami bisa menikmati juga Piala Dunia tahun 2026 ini.
2: Nonton dan dengar bareng yang digelar LPP RRI Yogyakarta ini diharapkan menjadi ruang inklusif bagi tunanetra maupun UMKM. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengungkapkan antusias warga untuk mengikuti nobar dan debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
3: Jadi ada apa reportase dari teman-teman reporter tentang apa running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya, agar apa ada ya, perputaran ekonomi lah gitu mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya, kalau kita lihat ya, lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua termasuk teman-teman dari Difabel.
2: Program nonton dan dengar bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, Sekolah Udara, Indonesia.

0: Kita beralih ke Banjarmasin. Euforia semifinal Piala Dunia 2026 semakin terasa melalui kegiatan nonton bareng gratis di halaman RRI Banjarmasin. Masyarakat diajak menikmati laga bergengsi antara Prancis berhadapan dengan Spanyol pada Rabu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan
2: semifinal Piala Dunia 2026 menjadi lebih dari sekedar pertandingan sepak bola bagi masyarakat Banjarmasin. Laga Prancis melawan Spanyol dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng gratis yang digelar LPP RRI Banjarmasin di halaman kantor RRI pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Mereka datang bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas untuk menikmati atmosfer pesta sepak bola dunia dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng tersebut merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang publik yang mampu mempererat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, olahraga menjadi media yang efektif untuk membangun persatuan sekaligus menghidupkan interaksi sosial di tengah masyarakat.
3: Mewujudkan media pemersatu bangsa sekaligus media yang berperan untuk mengaktifkan masyarakat, mempersatukan masyarakat. Kita sudah sukses melakukan ruang publik terbuka, diantaranya adalah keberadaan dengan Pucet RRI Banjarmasin. Ini merupakan pendorong kedekatan RRI dengan masyarakat. Salah satunya kita juga mewujudkan berbahagia bersama masyarakat. Dalam hal ini adalah nonton bareng dan dengar bareng pesta bola dunia.
2: Demi memberikan kenyamanan kepada penonton, panitia memasang videotron berukuran besar agar jalannya pertandingan dapat terlihat jelas dari seluruh area nobar. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat menikmati setiap momen pertandingan secara lebih optimal. Di kesempatan yang sama, dua orang penonton, Roni dan Parit, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena memberikan hiburan sekaligus menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat tanpa dipungut biaya. Keduanya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada berbagai pertandingan besar berikutnya.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan hadiahnya bisa ditambah lagi.
4: Sangat bagus sekali RRI mengadakan nonton bareng ini kan. Sangat memotivasi kami untuk yang akan lebih lanjut lagi untuk bisa nonton bareng lagi lah pokoknya.
2: Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat mengikuti berbagai permainan dan kuis interaktif yang diselenggarakan panitia dengan hadiah hiburan. Kehadiran aktivitas tersebut menambah semarak suasana sekaligus memperkuat interaksi antara RRI dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif dan menghibur.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Manchester United resmi merekrut kiper senior Wales, Carl Darlow, dengan kontrak hingga Juni 2028 dan opsi perpanjangan setahun. Kiper berusia 35 tahun itu didatangkan setelah berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama dengan Leeds United berakhir. Darlow mengatakan bangga bergabung dengan Manchester United dan siap membantu tim mempertahankan standar tinggi klub.
1: I think it's obvious. I think the stature of the club.
2: Saya rasa jawabannya sudah jelas. Besarnya nama klub ini, sejarahnya dan semua yang dimilikinya membuat Manchester United menurut saya adalah klub terbesar di dunia. Jadi begitu mendengar ada ketertarikan dari klub seperti Manchester United, tentu jawaban saya adalah ya. Saya sangat senang semuanya akhirnya bisa terwujud. Sekarang saya tidak sabar untuk bergabung, belajar dan memahami apa yang diharapkan pelatih dari tim ini, termasuk prinsip-prinsip yang ingin diterapkannya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya jalani dan pelajari sepenuhnya. Saya juga berharap bisa memberikan dampak positif bagi tim. Saya benar-benar senang bisa berada di sini.
0: Sementara itu, Manchester United juga telah merampungkan transfer gelandang Andre Santos dari Chelsea serta Youri Tielemans dari Aston Villa. Tambahan para pemain baru ini diharapkan dapat memperkuat skuad Setan Merah jelang dimulainya musim 2026-2027.

Kita beralih ke lintasan balap. Pembalap Indonesia Mario Aji menargetkan kembali bersaing di barisan depan setelah jeda pertengahan musim Moto2 2026. Mario mengaku kondisinya kini sudah pulih sekitar 90% dari cedera tulang belakang akibat kecelakaan di Jerez. Balapan Moto2 Jerman menjadi penanda kemajuannya meski gagal finish atau DNF. Menurut pembalap berusia 22 tahun itu, proses pemulihan cederanya membutuhkan waktu 8 hingga 12 pekan. Selama jeda musim panas yang berlangsung 3 pekan, Mario akan meningkatkan kebugaran fisik dan berlatih di sirkuit Mandalika.

0: Dari lintasan balap sepeda, pebalap UAE Team Emirates XRG Tadej Pogačar memperlebar keunggulan di klasemen umum Tour de France 2026 usai menjuarai etape ke-10 tadi malam. Pogačar finish terdepan setelah melaju sendiri pada 15 km terakhir etape pegunungan sejauh 166,6 km tersebut. Kemenangan itu menjadi yang ketiga bagi Pogačar pada Tour de France pada tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-24 sepanjang karirnya. Pesaing terdekatnya, Jonas Vingegaard, finish di posisi ke-7 dan tertinggal 3 menit 36 detik. Remco Evenepoel menempati posisi kedua etape, sedangkan pebalap Prancis Paul Seixas finish ketiga. Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-11 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat di jalur pegunungan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari cabang olahraga bulu tangkis, dua wakil Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke 16 besar Japan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari Jepang Terbuka 2026. Indonesia berhasil menempatkan dua wakil di babak 16 besar, usai Awi Farhan dan pasangan ganda putri Febriana Melisia meraih kemenangan di Tokyo Metropolitan Gymnasium Selasa kemarin. Awi Farhan sukses membalaskan kekalahannya atas Kenta Nishimoto yang menang telak dua game langsung dengan skor 21-14, 21-11. Ini menjadi revans bagi Awi yang sebelumnya kalah dari Nishimoto di 16 besar Thailand Terbuka 2026. Awi beberkan kunci konsistensinya dari latihan yang keras dan terus untuk mau belajar.
2: Ya pastinya dengan kerja sama dari tim pelatih fisik, psikologi saya, dan juga segala tim recovery yang pastinya didukung juga oleh PBSI, dan pastinya dari diri saya sendiri yang selalu mau belajar dan bisa menjadikan suatu pengalaman yang tidak nyaman menjadi energi tambahan saya untuk bisa menjadi lebih kuat. Saya rasa kunci saya bisa berjalan sejauh ini, dan ya saya nggak mau stop di sini karena yang kita tahu ranking World Tour Final saya sementara ranking 1, dan saya harus tetap menjaga asa ini, dan ya saya sangat amat berharap untuk bisa terus improve. Karena ya improve nggak akan ada habisnya, belajar nggak akan ada habisnya, jadi ya semoga Allah bantu saya sehingga tetap menjaga asa saya sehingga sampai di World Tour Final nanti dan seterusnya sampai Olimpik.
1: Sayangnya, tunggal putra lainnya Jonathan Christie harus gugur lebih dulu. Jojo kalah dari Panita Chapon, Teras Takul, asal Thailand dengan skor 16-21, 14-21. Ia mengaku akan mengevaluasi lebih untuk dirinya yang perlu lebih baik ke depan.
3: Ya, pemain muda bermain lebih agresif, bermain lebih cepat. Ya, itu yang perlu memang. Makanya yang perlu saya terus keep it up terus itu. Karena ya memang harus diimbangin terus cara bermain dari speednya juga, ditambah mungkin patah saya nggak sama seperti yang dulu, tapi ya itu at least harus lebih diimbangin lah karena pemain-pemain muda kan pasti jauh lebih cepat.
1: Di sisi lain, pasangan ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisia Trias Puspitasari juga melaju ke 16 besar usai menundukkan wakil Taiwan Chang Qinghui Yang Qingtun dengan skor 21-16, 21-8. Rencananya 8 wakil Indonesia akan berlaga pada babak 32 besar Jepang Terbuka 2026 pada hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Tim Nasional Bola Basket Putri Indonesia akan menghadapi India pada laga penentuan juara grup A Piala Asia U18 Putri Divisi B 2026. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan dan akan memperebutkan tiket langsung ke babak semifinal. Indonesia membawa modal kemenangan meyakinkan 93-42 atas tuan rumah Thailand pada pertandingan sebelumnya. Prayesi Blas menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan raihan 20 poin. Saat ini Indonesia memimpin klasemen grup A berkat selisih poin yang lebih baik dari India. Pertandingan Indonesia melawan India dijadwalkan berlangsung di Bangkok, Thailand pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kabar terakhir pendengar, KONI Kota Gunung Sitoli menggelar rapat kerja untuk kesiapan para atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
1: Rapat kerja Raker Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 terlaksana di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli kemarin. Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli, Bonifasius Talambanua, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yose Rizal Mendrova beserta seluruh pengurus KONI dan juga para ketua cabang olahraga yang ada di Kota Gunung Sitoli. Pada laporannya, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli meminta partisipasi aktif dari seluruh peserta Raker untuk bisa menyampaikan sumbangsi pikiran terkait bagaimana persiapan-persiapan dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PROPROVSU ke-12 tahun 2026 yang akan digelar pada bulan November mendatang.
2: Malam ini yang perlu kita putuskan adalah paling utama itu cabang-cabang olahraga potensial yang harus kita bawa. Mengingat ya, anggaran kita itu tahun ini kita terima ada 200 juta. Tapi dari 200 juta itu hanya 100 juta lah kita keluar untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Dan kami hitung-hitung kemarin, minus ya Pak, saya mungkin berkisar 30 minus.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli pada arahan dan bimbingannya menyampaikan beberapa hal diantaranya. Ia berpesan supaya atlet-atlet nantinya yang akan mengikuti PROPROVSU benar-benar diseleksi.
3: Ini betul-betul atlet yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas untuk bertanding. Maksudnya apa? Jangan sampai misalnya kalau kickboxing lah, atau ini ikut saya, keluarga saya bawa atlet. Kalahnya apa-apa kan kalah. Ya, 1 detik, 2, 10 detik juga kalah. Pun kita kalah, tapi masih ada rasa bertarung itu masih ada, fighter itu masih ada. Nah, perlawanan itu masih ada. Jangan skornya jumlah kali 10-2 umatnya. Minimal kita pun bisa lah sedikit menyesuaikan. Sehingga saya menyenangkan ketua KONI dan kawan-kawan. Atlet kita yang kita harus butuh di seleksi.
1: Usai pembukaan rapat kerja dilaksanakan sidang pleno pertama yang membahas tentang jadwal dan tata tertib sidang serta pemilihan pimpinan sidang selanjutnya. Sidang pleno kedua adalah penyampaian program KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 serta pandangan dan tanggapan atau jawaban dari peserta sidang. Dan pada sidang pleno ketiga, penyampaian rancangan program kerja KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2027 serta ruang diskusi untuk para peserta rapat kerja. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu.
0: Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
2: Ayo Bu, ayo.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima,

kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Di siang hari ini bersama saya Andri Widianto, pendengar yang menemani Anda dalam sesi opsi obrolan siang. Dan tentunya di siang hari ini dalam sesi opsi, Andre biasanya punya beberapa topik yang untuk dibahas gitu ya. Tapi satu di antaranya untuk di siang hari ini kita ngebahas terkait dengan menerima kekalahan. Waduh. Ini yang kadang-kadang bisa dilakukan oleh banyak orang, tapi juga kadang ada yang sulit untuk melakukannya gitu pendengar ya. Tapi kalau dari versinya Anda gitu pendengar ya, seperti apa sih untuk bisa menerima kekalahan? Karena gak setiap orang bisa menerima hal itu gitu pendengar ya. Kalau ada yang orangnya kompetitif banget gitu ya, kalah sekarang besok harus dibalas dengan kemenangan gitu ya. Tapi ada juga ya udah kalah gak apa-apa deh, nanti juga ada waktunya lagi gitu ya. Cara menyikapinya aja gitu, versinya Anda seperti apa nih pendengar ya. Langsung aja yang udah kira-kira punya pendapatnya, nanti boleh langsung gabung di 734-987 atau boleh juga di WhatsApp ya di 0811-570-1042. Andre nantikan tentunya untuk obrolan Anda di siang hari ini terkait dengan bagaimana cara Anda untuk menyikapi kekalahan pendengar.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Novel Halimun menceritakan tentang Cahaya atau yang akrab disapa Ayah, yang sejak kecil memendam impian untuk mengunjungi Pulau Kalimantan, pulau yang dijuluki paru-paru dunia. Rasa penasarannya makin menggebu saat SMA, terutama keinginannya untuk menginjakan kaki di Tugu Katulistiwa, monumen 0 derajat di kota Pontianak. Berbekal nekat, Ayah tetap berangkat setelah diterima kerja di salah satu perkebunan di sana. Ia berani melawan berbagai prasangka dan mitos tentang Borneo, pulau terbesar ketiga di dunia yang menyimpan sejuta misteri. Ia penasaran tentang penduduknya, alamnya, budayanya, dan kemistisannya. Ayah pun tiba di tanah impian yang selama ini ia bayangkan, namun ternyata penuh tantangan. Halimun yang berarti kabut mencerminkan prasangka dan misteri yang menyelimuti perjalanannya, yang kemudian perlahan terpecahkan berkat toleransi dan persahabatan. Hampir semua latar tempat dalam novel ini sudah dikunjungi langsung oleh penulis. Kisah yang berlatar dari Kalimantan secara umum mengerucut ke Kabupaten Landak, sebuah kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Pontianak. Di Landak, Ayah menjelajahi berbagai daerah seperti Sengah Temila, Menjalin, Raba, Pahuman, Darit, Sompak, hingga ibu kota Ngabang. Novel ini tidak hanya mengungkapkan keindahan budaya Dayak, tetapi juga menyoroti nilai toleransi dan persahabatan antar budaya. Halimun membawa pesan penuh harapan bahwa kaum minoritas pun bisa menemukan cahaya dan penerimaan di tempat yang asing sekalipun.

0: Kok uangnya dicoret-coret sih?
1: Santai aja kali, Pak. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak gak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Ya gak mau lah, Pak.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan tadi ditemani dengan satu miliknya Armada ya, dengan Harusnya Aku gitu pendengarnya. Ini sama ya kayak dengan yang dibahas di siang hari ini, terkait dengan menerima kekalahan. Tapi gak tahu ya, kalau soal asmara apakah itu juga soal menang dan kalah? Gak tahu juga sih ya. Kadang-kadang ada yang bilang, aduh yang baik belum tentu menang dari yang bermobil katanya gitu ya. Tapi gak kayak gitu juga sih mungkin ya. Persepsi orang atau pendapat orang pasti beda-beda gitu pendengar ya, terkait dengan sebuah kekalahan gitu pendengar. Tapi untuk bisa menyikapi kekalahan itu sendiri gitu ya pendengar ya, berdasarkan artikel yang coba Andre kutip juga ini, bukan berarti kita itu pura-pura tidak kecewa. Pasti ada rasa kecewanya gitu pendengar ya. Dan pasti ada rasa gak nerimanya gitu ya. Kekalahan tuh memang bisa munculin yang namanya rasa sedih, marah ya kan, frustrasi juga gitu ya. Atau jatuhnya sebuah ekspektasi gitu pendengar ya. Yang penting sebenarnya bagaimana cara kita merespon dari sebuah kekalahan itu sendiri atau emosi itu sendiri setelahnya gitu pendengar ya. Sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Tapi Andre juga pengen tahu, nanti boleh dong di share ya, kalau memang ada yang mau nge-share gimana sih cara Anda atau versi Anda untuk bisa menerima sebuah kekalahan gitu pendengar ya. Karena dalam hidup katanya ya ada menang ada kalah gitu ya. Ada yang terbaik, mungkin ada yang biasa-biasa aja gitu pendengar ya. Dan yang pastinya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Ini berdasarkan beberapa artikel yang coba Andre kutip untuk orang dengar Anda pendengar. Yang pertama adalah kita harus mengakui rasa yang muncul gitu pendengar ya. Jadi gak apa-apa gitu ya, kalau tadi sempat Andre katakan di awal, kalau kita ngerasa kecewa, marah gitu ya, atau gak terima gitu ya kan. Yang penting kita akui dulu perasaan itu sendiri gitu pendengar ya. Yang mana itu bisa membuat kita lebih lebih bisa mengatur ritme atau polanya supaya ya itu tidak berlebihan gitu pendengar ya. Jadi ya udah terima dulu aja gitu ya kan, dan jalani ya kan. Iya kan, kalau udah diterima dijalanin dong ya kan. Nah itu dia pendengar ya. Yang kedua, nah pisahkan untuk yang namanya hasil dari nilai diri itu sendiri. Nah jadi kalau kalah dalam suatu pertandingan misalnya gitu pendengar ya, atau sebuah permainan misalnya gitu pendengar ya, ujian dan lain sebagainya, atau kesempatan yang tidak berarti kita itu gak mampu sebenarnya gitu pendengar ya, tapi cuma kita kalah di waktu itu aja gitu mungkin. Dan itu hanya menunjukkan hasil pada situasi tertentu aja tadi. Nah sama kan seperti Andre bilang gitu pendengar ya. Jadi cuma di waktu itu aja gitu ya. Setelahnya ya kita harus coba yang namanya evaluasi secara objektif tentunya ya. Kita tanya lagi, ini kesalahannya sih di mana sih misalnya gitu ya, di kita atau di waktu yang gak tepat mungkin misalnya gitu ya. Apakah memang itu sudah berjalan dengan baik? Apa yang menjadi penyebab kekalahan? Apa yang bisa diperbaiki berikutnya gitu pendengar ya. Kalau emang udah tahu, oh kayaknya ini udah gak bisa sih gitu ya. Atau kayaknya ini ada jalan keluarnya kayak gini sih sebenarnya ya. Sama aja kayak di sebuah permainan juga gitu pendengar ya. Misalnya kita udah tahu raja terakhir tuh lawannya kayak gini, berarti cara ngalahinnya gimana ya misalnya gitu pendengar ya. Nah itu jadi dijadikan sebagai bahan pelajaran gitu pendengar ya. Banyak kemajuan yang datang dari memahami kesalahan. Dan tentunya juga kita bisa berkembang dan menjadi orang yang berbeda, yang lebih baik lagi tentunya ke depannya gitu pendengar ya, dari apa yang sudah kita dapati dari belajar dari kesalahan itu sendiri. Oke deh, nanti masih ada lagi sih sebenarnya cara-cara lainnya. Tapi Andre juga pengen tahu. Sekali lagi Andre undang Anda untuk bisa bergabung di 734-987, WhatsApp di 0811 570-1042.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru

0: Kak, kenapa sih Indonesia dibilang negeri yang indah?
1: Itu karena Indonesia tuh punya segalanya, Dek. Gunung yang megah, laut yang luas, budaya yang beragam, dan suku-suku yang hidup rukun.
0: Wah, tapi meskipun beda-beda, kita tetap satu kan, Kak?
1: Betul, nah itulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua.
0: Oke, kalau gitu kita harus saling menghargai, iya kan, Kak?
1: Ya iya dong. Jadi kalau dengan menjaga persatuan, kita bisa membuat Indonesia semakin kuat dan juga semakin maju. Ayo cintai Indonesia, rumah kita, kebanggaan kita.

0: Vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vaskulitis atau lupus.
1: Ki, lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Nah, masih membahas terkait dengan menerima kekalahan gitu pendengar ya, gimana caranya. Dan ini juga mungkin untuk kita bersama gitu pendengar ya. Jadi kalau bisa hindari namanya membanding-bandingkan diri secara berlebihan gitu dengan entah itu orang atau mungkin keadaan dan lain sebagainya gitu pendengar ya. Karena setiap hal pasti punya prosesnya, dan kita juga berkembang berdasarkan waktu yang kita lewati juga gitu pendengar ya, walaupun berbeda gitu pendengar. Dan kalau bisa kita harus kalau di sini sih berdasarkan artikel, kita hadapi dengan menyiapkan langkah berikutnya itu seperti apa gitu ya kan. Dan juga tetap menghargai usaha yang sudah kita lakukan sampai dengan sejauh ini pendengar. Nah, itu dia ya beberapa informasi.

Dan tips kita bersama untuk di siang hari ini dalam sesi opsi obrolan siang. Dan semoga ini perbincangan kita atau yang Andre sampaikan bermanfaat untuk kita semua di siang hari ini, pendengar ya. Dan tentunya nanti masih akan kami hadirkan informasi lainnya di ruang dengar Anda. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Risantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
1: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
3: Menyampaikan pandangan akhir atas pandangan umum partisipasi DPRD atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
4: Sari Berita Penting.
5: Pemerintah terus dorong penguatan koperasi kelurahan dan desa Merah Putih bangun kemandirian ekonomi masyarakat berbasis semangat gotong royong.
6: Kalau dulu diistilahkan oleh banyak pengamat dengan istilah bottom up ya. Jadi koperasi itu kan harusnya dari masyarakat.
5: Kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat mulai persiapkan penyelenggaraan ibadah haji musim 2027.
7: Kami juga sudah melakukan verifikasi terhadap jamaah yang akan berangkat di tahun 2027.
8: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita siang ini, edisi Rabu 15 Juli 2026. Bersama saya Andri Widianto, inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi siang hari ini pendengar, pemerintah terus mendorong penguatan koperasi kelurahan dan desa Merah Putih sebagai upaya membangun kemandirian ekonomi masyarakat berbasis semangat gotong royong. Tak hanya itu, kehadiran koperasi sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat desa hingga perbatasan. Berikut kita simak laporannya.
1: Konsep koperasi kelurahan dan desa Merah Putih dinilai tidak mengubah prinsip dasar perkoperasian di Indonesia. Pengajar Koperasi Kelurahan Desa Merah Putih Kementerian Koperasi Republik Indonesia Edi Suprianto menegaskan, koperasi tetap berlandaskan asas dari oleh dan untuk anggota sebagai wujud ekonomi gotong royong yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Edi menjelaskan selama ini pembentukan koperasi umumnya dilakukan melalui pendekatan dari bawah atau bottom up, yakni masyarakat yang memiliki kebutuhan dan tujuan bersama secara sukarela membentuk koperasi sebagai wadah memperkuat ekonomi mereka. Sementara pada program Koperasi Merah Putih, pemerintah mengambil peran lebih aktif melalui pendekatan top down. Menurutnya, keterlibatan pemerintah diperlukan untuk merangsang tumbuhnya kemandirian ekonomi masyarakat.
2: Kalau dulu diistilahkan oleh banyak pengamat dengan istilah bottom up ya. Jadi koperasi itu kan harusnya dari masyarakat ya. Kesadaran masyarakat memiliki permasalahan yang sama, punya cita-cita yang sama, kemudian dengan daya mereka bersama-sama membentuk kegiatan ekonomi bersama yang dibentuk dalam berbagai jenis koperasi ya.
1: Koperasi Kelompok Usaha Garam Rakyat atau Kugar Kampak Indah Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas terus menunjukkan perkembangan positif sejak dibentuk. Selain jumlah anggota yang terus bertambah, koperasi juga dinilai mampu memberdayakan masyarakat di kawasan perbatasan. Ketua Kugar Kampak Indah Irwanto mengatakan koperasi telah berjalan sesuai dengan cita-cita awal pembentukannya, yakni menjadi wadah bagi masyarakat mengembangkan usaha.
3: Tentu terkait bagaimana koperasi ini bisa memberdayakan tentu salah satu yang memang menjadi cita-cita besar kami khususnya di daerah.
1: Menurutnya, komoditas garam di Paloh merupakan sektor usaha yang masih relatif baru dan mulai berkembang dalam satu tahun terakhir. Karena itu, keberadaan koperasi menjadi sarana untuk menghimpun petambak garam agar dapat bergerak secara kolektif. Fiko Alhadi melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya pendengar. Kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat mulai mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji musim 2027. Selain melakukan evaluasi haji tahun ini, Kemenhaj juga telah memulai verifikasi data calon jemaah yang diproyeksikan berangkat tahun depan. Kita simak laporannya.
4: Kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat mulai melakukan berbagai persiapan penyelenggaraan ibadah haji musim 2027. Persiapan diawali dengan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Haji 2026 sebagai dasar peningkatan kualitas pelayanan pada tahun mendatang. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat Kamaludin mengatakan evaluasi dilakukan di berbagai tingkatan, mulai dari embarkasi, evaluasi nasional, hingga evaluasi internal di lingkungan Kanwil Kemenhaj Kalimantan Barat. Seluruh evaluasi akan menjadi acuan dalam menyempurnakan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan jemaah haji. Saat ini, kantor Kemenhaj Kabupaten Kota tengah mencocokkan data nama-nama yang telah diterbitkan sementara oleh Kementerian Haji Pusat sebelum dilaporkan kembali sebagai dasar penetapan calon jemaah. Meski demikian, Kamaludin menjelaskan daftar tersebut masih bersifat estimasi, karena kuota haji nasional tahun 2027 masih dibahas oleh Kementerian Haji bersama DPR RI. Penetapan resmi akan diumumkan pemerintah setelah kuota disepakati.
5: Kami juga sudah melakukan verifikasi terhadap jemaah yang akan berangkat di tahun 2027. Dan teman-teman di Kabupaten Kota saat ini sedang memverifikasi jemaah yang namanya telah diterbitkan sementara oleh Kementerian Haji Pusat. Jadi nama-nama itu diminta kita untuk melakukan verifikasi, kemudian yang nantinya akan kita sampaikan, kita laporkan kembali ke pusat.
4: Kamaludin menambahkan persiapan dilakukan lebih awal agar seluruh tahapan pelayanan dapat direncanakan secara matang, terukur, dan terkoordinasi. Langkah ini juga menyesuaikan kebijakan terbaru pemerintah Arab Saudi yang telah menetapkan jadwal atau timeline penyelenggaraan haji 2027 termasuk batas waktu penyelesaian kontrak layanan dan penjemputan data jemaah melalui sistem nusuk masar. Menurut Kamaludin, Arab Saudi akan menerapkan jadwal penyelenggaraan yang lebih ketat pada musim haji 2027 sehingga seluruh tahapan di Indonesia harus disiapkan lebih dini agar pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar. Syahrul Sani melaporkan.
6: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
0: Anda masih bersama kami dalam berita siang Pro 1 RRI Pontianak dan kami lanjutkan kembali informasi di siang hari ini pendengar. PSSI Provinsi Kalimantan Barat menyayangkan peristiwa kericuhan yang terjadi saat laga final Piala Suratin U15 di Padang Bol, Kebun Sayo PSP Pontianak. Pada Minggu 12 Juli 2026, PSSI Kalbar siap memberikan sanksi tegas terhadap pihak yang terlibat dalam kericuhan yang terjadi di lapangan pertandingan. Kita simak laporannya.
1: Asosiasi Provinsi PSSI Kalimantan Barat memberikan sanksi atas peristiwa kericuhan pada final Piala Suratin U15 di Padang Bal Kebun Sajuk PSP Pontianak Minggu 12 Juli 2026. Final mempertemukan Kuburaya United melawan Gapsi Sambas. Ketua ASPRO PSSI Kalimantan Barat Suyanto Tanjung menegaskan peristiwa kericuhan tersebut mencoreng dunia sepak bola daerah ini apalagi terjadi pada kelompok usia dini. Tanjung menyayangkan kericuhan tersebut karena melibatkan pemain kedua kesebelasan diperparah pula dengan ofisial kedua tim. Tanjung memastikan segera memberikan sanksi tegas yang tujuannya untuk efek jera kepada para pelaku kericuhan khususnya yang terjadi di dalam lapangan sepak bola.
7: Yang pertama kita sangat menyayangkan bahwa para pemain dan yang lebih parahnya lagi, ofisial ikut rusuh seperti itu. Kalau kejadian seperti ini terus, kapan kita bisa maju?
1: Menurut Tanjung, laga final yang berlangsung sepanas atau seketat apapun, apalagi yang bertanding merupakan anak yang harus diberikan pembinaan, semua pihak haruslah bisa menahan diri, sehingga atas kejadian ini dipastikan keterlibatan ofisial akan diberikan tindakan atau sanksi tegas PSSI. Sanksi terhadap keterlibatan pihak di lapangan, Tanjung tidak akan memandang siapapun untuk memberikan sanksi tersebut, meskipun hingga kini dirinya belum mengetahui ofisial mana yang melakukan tindakan kericuhan. Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Kak, kenapa sih Indonesia dibilang negeri yang indah?
1: Itu karena Indonesia tuh punya segalanya, Dek. Gunung yang megah, laut yang luas, budaya yang beragam, dan suku-suku yang hidup rukun.
0: Wah, tapi meskipun beda-beda, kita tetap satu kan, Kak?
1: Betul, nah itulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua.
0: Oke, kalau gitu kita harus saling menghargai, iya kan Kak?
1: Ya iya dong. Jadi kalau dengan menjaga persatuan, kita bisa membuat Indonesia semakin kuat dan juga semakin maju. Ayo cintai Indonesia, rumah kita, kebanggaan kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan di siang hari ini kita merapat bersama dalam sesi Indonesia Banget. Ya, lagu-lagu udah disiapkan oleh Music Director Pro 1 RRI Pontianak. Anda bisa langsung gabung di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Oke, langsung aja Andre, coba sapa, kira-kira ada siapa di sana yang sudah menanti? Langsung aja, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
0: Iya, Indonesia banget.
1: Indonesia banget, Bang.
0: Apa kabarnya, Aura?
1: Baik, Bang.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Apa kabarnya nih?
0: Insya Allah baik ya nih.
1: Lagu
0: cewek apa judulnya? Lagu mau yang cewek ke cowok dulu nih?
1: Cewek.
0: Ada Salma Salsabil dengan Sesal, terus ada Mawar Deyong dengan Mesin Waktu, ada Raisa dengan Tak Berharap Lagi, ada Geisha dengan Sementara Sendiri, BCL dengan Akulah Cinta, Ziva Magnolia dengan Peri Cintaku, ada Brisia Jodi dengan Tabu, dan yang terakhir ada Cynthia Gabriela dengan Hanya Dalam Mimpi.
1: Akulah Cinta, Bang.
0: Akulah Cinta, oke.
1: Yalah, sapa salamnya buat Mancang Siti, Imer, Makam. Terus buat Mbak Dini, Mbak Ayu, Mbak Diona. Terus buat Mama Nurul dengan Papa Nurulnya, Kak Alan sama Pak Ardiantonya, Juleha sama Pak Amdan Hananya, Kak Alan sama Pak Ardiantonya, Kakak sama Pak Ardiantonya, Mama Eti, Mama Umin, Mbak Cece, terus buat Makam, kacap lagi ya, Ibu Ana, Ibu Mayani, Mak Nong Bakau, Kak Ema, Bang Junai, Kak Tina, Bang Suko, terus buat Siamoy, Kak Nila, Bang Japanya, buat Bang Mael, Bang Amin, Bang Imran, Bang Deddy, Bang Hendra, buat Wardi, buat Bang Yaya Wajo, Bang Awi, terus buat apa lagi ya, Bang Deden, Mbak Kakong, Kak Tia, Kak Ira, Kak Nia, Pak Usu Buskri, Bang Bawari, apa ya? Wah, Bang Mael, terus buat itu siapa ya? Wanaci, Wanusu, Bang Liman, Bang Halimin, Pak Karem. Buat semua-semua lah ya, Bang ya, yang tidak bisa pamon maaf. Bang
0: Siap.
1: Hendra. Bang itu Bang Hendra, Bang Bang Hendra ini lupa Bang ya. Buat abang sekeluarga. Mudah-mudahan sehat selalu, Bang ya. Apa yang diinginkan tercapai. Hati-hati baliknya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Aura udah merapat ya. Di belakangnya Aura ada Ibu Ana. Kita coba sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Andre.
0: Iya, Bu Ana.
2: Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Sehat, Bu Ana?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke deh. Bu Ana mau dengarkan lagu yang mana nih?
2: Cewek. Geisha katanya.
0: Geisha. Oke, okay, siap. Geisha.
2: Salamnya pertama buat Andre, sekeluarga semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Andre Evan, Emma Selvan, Abang Junai, Tina dan Bang Syukur, Mama Mukmin, Mama Nurul, Mama Ririn. Makam. Ani Maharani, Mak Anja Siti, nak email Anista, Ismail Dion, Kacik Nor, Kak Manis Manila, Aura, Bang Deddy, Bang Batiar, Bang Amin Sanjaya, sama Ayang Wardi, Bang Yahya, buat Diona di Kupang, Ayu Grepa, Mbak Tini, Amoy, Lina, Bang Naci, Koko Andi, Koko Ali, Bang Alimin, Mbah Kakung, Elni, Bapak Usu Busri, Tia, Ella, Nia, dan buat semua-semua lah ya, Andre ya. buat Andre, kebagian, makasih.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Ana udah merapat ya. Di belakangnya Bu Ana ada siapa di sana? Halo. Oke. Silakan dicoba lagi yuk, 734987. Ada siapa di sana? Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, makasih.
0: Iya, Bang Wardi.
3: Kabar baik.
0: Kabar baik Bang Wardi. Sehat.
3: Sehat,
0: alhamdulillah. Oke deh, Bang Wardi mau dengarkan lagu yang mana? Cewek, cowok?
3: Cowoknya masih ada apa, Bang?
0: Masih ada banyak.
3: Banyak, mantap.
0: Tapi ada satu lagu yang bisa bikin Andre nangis nih kayaknya.
3: Udah.
0: Tapi Andre sebutin dulu ya.
3: Iya. Nah,
0: ada Judika dengan Terlalu Dalam. Ada Tulus dengan Jangan Cintai Aku Apa Adanya. Ada Now bareng sama Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Terus ada Lila dengan Jantung Hati. Ada Republik dengan Aku Tetap Menanti. Ada Mahen dengan Luka Yang Kurindu. Ada Raim Laude dengan Cemburu.
3: Wah, apa ya? Yang nomor tiga kali yang bikin Mangan nangis tuh ya, boleh enggak?
0: Yang mana tuh? Sesi Potret.
3: Tiga kali ya, nomor tiga.
0: Lama aku tahu sih.
3: Boleh enggak saya bikin kalau gitu?
0: Boleh. Oh, bahaya nih. Oke deh, Bang Wardi mau salam-salam buat siapa lo nih?
3: Salam buat Bang Andes, warga sepuluh selalu. Terus buat Aura Pak Mo tadi juga, Bang ya.
0: Siap.
3: Buat Bu Ana tadi tuh, Makam. Kak Amoy, terus buat Pak Sukur Butina. Pendekat Suara, Bang Teopan, Bang Hendra.
0: Iya.
3: Buat Mama Nurul, Mama Ririn juga. Mail Jongka, Cik Nur Bakau. Terus buat Mang Jafar juga ya. Dan semua-semua terpesan kembali. Buat Bang Andes selalu sehat ya, Bang ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Jangan nangis dengan lagu saya, Bang ya. Tahu apa itu.
0: Maka ketawa lo sebelum nangis nih.
3: Udah. Canda ya, Bang ya.
0: Tak apa. Oke, siap.
3: Makasih, Bang.
0: Sama-sama, Bang Wardi.
3: Ya, Bang. Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, ya. Nanti ada miliknya Now juga bareng sama Ari Lesmana ya dengan Sesi Potret. Nggak tahu pas dia bilang 1, 2, 3 ini nyata kau telah pergi itu kayak waduh langsung der gitu ya. Coba aja nanti dengerin lagunya ya pendengar. Yaudah kalau gitu pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kita berangkat dulu dengan miliknya BCL dengan Akulah Cinta.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronoan, bukanlah sesuatu yang Pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak.

0: persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, RR.

0: ri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RW Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik, pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah, ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh, menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kembali masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Indonesia banget, dan langsung aja Andres apa lagi yang udah gabung ya. Ada Bang Jafar, kita coba sama dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Andri, Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Kabar baik Bang?
1: Alhamdulillah, sehat Bang.
0: Alhamdulillah, insya Allah sehat nih Bang. Oke, Bang Jafar mau dengar lagu yang mana, cewek cowok?
1: Yang cowok ada apa?
0: Yang cowok masih ada Judika dengan Terlalu Dalam. Terus ada Tulus dengan Jangan Cintai Aku Apa Adanya. Ada Lila dengan Jantung Hati. Ada Republik dengan Aku Tetap Menanti. Ada Mahen dengan Luka Yang Kurindu. Raim Laude dengan Cemburu.
1: Republik ya Bang.
0: Republik aja, Aku Tetap Menanti. Oke deh, sapa salam buat siapa nih Bang?
1: Salamnya buat Bang Andri, keluarga semua sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Amoy, Ceno, Mama Nuru, Papa Nuru, Kaima Selva, sama Bang Junai, Kak Tina, sama Bang Syukurnya. Buat Imel, buat Bang Awi, Bang Yahya, Wardi, Koko Wandi, Bang Dino, Pak Usu Kusri, Bang Rosi, sama Kak Nurjananya. Buat semuanya Bang, salam sehat selalu buat Bang Andri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke nih, terima kasih untuk Bang Jafar ya, udah merapat di siang hari ini. Aduh, ini kayaknya suaranya langsung berubah gitu ya. Suara Andre maksudnya. Aduh. Yang pasti masih Andre undang mendengar untuk bisa bergabung di 734-987 WhatsApp di 0811-570-1042. Adi siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
2: Sama Mukmin Bang.
0: Dengan Mama Mukmin di Pendamar ya.
2: Iya.
0: Oke, Mama Mukmin mau dengar lagu yang mana, cewek cowok?
2: Yang cowok Bang.
0: Yang cowok ada Judika Terlalu Dalam, ada Tulus dengan Jangan Cintai Aku Apa Adanya, Lila dengan Jatuh Hati, Mahen dengan Luka Yang Kurindu, Raim Laude dengan Cemburu.
2: Mahen aja Bang.
0: Gimana?
2: Mahen aja.
0: Mahen, oke, siap. Ya. Sama salam.
2: Nama buat nomor bertiga.
0: Siap.
2: Manurul. Dek Nur. Mama Eti. Mama Riri. Mbak Aura, Kak Jeha, Bu Ana, Mbak Ayu. Mbak Cinti. Mbak Juara, Bang Daru, Bang Yahya. Bang Ismail. Bang Jakar. Putri, Bang Dedi. Bang Hendra, Bang Elimin, buat abang, selamat bertugas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, siap, terima kasih untuk Mama Mukmin ya, yang sudah merapat juga di siang hari ini. Di belakangnya Mama Mukmin, satu penelpon lagi, ada siapa di sana? Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Indonesia banget Bang Andre.
0: Indonesia banget Bang Hendra.
3: Apa kabar nih?
0: Kabar baik, gimana gak di sana?
3: Alhamdulillah. Kabar baik juga sih.
0: Oke, berasap nggak di sana?
3: Kacak pula nih Bang.
0: Nggak ya?
3: Aman di sini.
0: Aman, alhamdulillah.
3: Cuman panas berdengkang lah nih.
0: Sama.
3: Sama ya, cuman kayak gitu gak ya?
0: Sama. Kayak berharap lagi ada hujan gitu ya kan?
3: Ayolah, mudah-mudahan lah turun hujan nih. Sama tak turun hujan, tak cariin nggak ya?
0: Itulah.
3: Tapi kalau ada hujan malah turun-turun terus. Tidak terima kasih dengan Tuhan, tidak boleh.
0: Tidak boleh, oke deh. Mau dengar lagu yang mana nih Bang Hendra?
3: Lagu Meligus Lo boleh gak Bang?
0: Meligus Lo yang mana ya?
3: Cinta Putih, boleh.
0: Ada gak ya? Entah dulu ya.
3: Ada lah, kemarin kan cari ada dengan Pati ada tuh.
0: Ada ya.
3: Mau cinta, lagu, Bang?
0: Cinta Putih.
3: Ya.
0: Cinta. Entah dulu ya, coba ya.
3: Salam ya.
0: Boleh.
3: Nah, kita salam tuh balik tadi tuh untuk Mama Mukmin tadi ya.
0: Oke. Okay.
3: Untuk Bang Jafar Kanila. Untuk makam buat Wardi Rengas, Laisa di Panjabakti, buat Mama Nurul, Mama Mukmin, untuk Mbak Kakung, Koko Ali, untuk Bunda Siti Sadina, Giola Lakubu, buat Cik Nor, untuk semua lah Bang Andre.
0: Oke, siap.
3: Buat Bang Andre saya ucapkan banyak terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Semoga sehat selalu Bang Andre ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Lagunya tuh?
0: Ada dong.
3: Oke, makasih Bang
0: Andre. Siap, sama-sama. Semangat luar biasa ya Bang Hendra ya. Oke deh, yang pastinya di luar boleh panas berdengkang, dalam diri kita jangan sampai ya. panas membaranya kalau lagi ngerjain aktivitas yang kita senangi aja gitu ya. Langsung wah harus selesai, cepat selesai gitu ya. Ya masih pendengar, kita belum selesai karena kita masih akan jalan sampai dengan nanti jam 3 sore ini. Jadi jangan kemana-mana, kita ke beberapa lagu dulu. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang tak akan pernah

0: Fit, aku mulai merasa gak fokus nih. Dari pagi kerja terus, rasanya kok capek banget ya.
1: Kalau kamu butuh istirahat sebentar, coba tidur siang. Aku sering kok tidur cuma 15-20 menit, langsung rasanya seger lagi.
0: Serius? Tidur sebentar saja bisa bikin semangat lagi?
1: Iya, tidur siang itu bisa bantu kita recharge energi. Otak jadi lebih segar, konsentrasi meningkat, dan kita bisa lebih produktif seharian. Coba aja deh, nanti kamu bisa ngerasain sendiri.
0: Oke. Ntar aku coba deh pas jam istirahat. Aku tidur siang kayak kamu. Ntar kamu bantu bangunin aku ya, biar gak kebablasan.
1: Aduh, mbaknya lupa ya kalau di handphone itu ada alarmnya.
0: Ya ampun, iya. Kayaknya udah bener-bener nih butuh tidur siang deh aku ini.

Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku Sumber Inspirasi, Esensi Buku, Pro 1 Pontianak.

Pendengar, tahukah Anda, pengentasan kemiskinan bukan cuma tentang bantuan sosial. Ada yang lebih penting, yaitu membuka peluang agar masyarakat bisa berkembang dan mandiri. Bisa melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan modal, sampai kesempatan kerja, semua itu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan bukan sekedar membantu hari ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ingat, kemandirian adalah langkah awal menuju kesejahteraan.

tips pintar belanja telur ayam. Pertama, coba cek apakah ada bintik-bintik di cangkangnya. Biasanya telur dengan bintik-bintik di cangkang berasal dari ayam yang sudah tua. Kandungan nutrisinya memang sedikit berkurang, tapi tetap aman dikonsumsi. Kedua, perhatikan warna cangkang telur. Cangkang cerah biasanya lebih tipis, cocok langsung dikonsumsi. Nah, kalau mau nyetok lebih lama di rumah, pilih yang cangkangnya gelap dan tebal. Ketiga, perhatikan bentuk telur. Telur yang bentuknya lonjong dan agak cerah warnanya cocok untuk yang butuh asupan protein tinggi. Tapi kalau telurnya akan dibuat kue, sebaiknya pilih telur yang agak bulat karena cocok untuk campuran adonan. Bagaimana? Biar makin tepat dan hemat, yuk pilih telur sesuai kebutuhan.

Sekali lagi terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bersama saya Andri Widianto dari jam 10 pagi tadi ya, sampai dengan sekarang hampir jam 3 sore, dan nanti masih akan ada rekan Fatih yang menemani Anda pendengar untuk sesi selanjutnya. Nanti jangan lewatkan untuk perbincangan di sore hari ini. Dalam rangkaian Pontianak sore ini nanti akan membahas terkait dengan anak dan gizi gitu, apa hubungannya gitu ya. Nah, nanti coba didengarkan di jam 3 sampai dengan jam 4 sore ini pendengar. Ya udah, kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak, dan mohon maaf seandainya ada salah-salah kata dari Andri Widianto. Nanti ada beberapa lagu penutup untuk Anda, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: baru buka ke bang warungnya.
1: Eh Bang Anton, iya nih Bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
0: Nggak, mau beli rokok ya nih.
1: Ah, kebetulan nih Bang, saya ada rokok murahnya.
0: Rokok apa pula nih Bang? Kenapa nggak ada pita cukainya nih? Eh Bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
2: Oh no.
1: Alamak, iya ke? Udah Bang, pakai rokok yang biasa aja lah ya. Ada cukainya, asli.
3: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar pendengar semuanya di hari Rabu ini 15 Juli 2026? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya, dan lancar dalam segala aktivitasnya. Kali ini dalam rangkaian Pontianak sore ini bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM. Siap temani Anda hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan beragam program menarik dan juga musik asik ya, temani Anda dalam aktivitas sore. Kali ini pendengar, kita akan mulai dengan Indonesia Cerdas. Kami nanti akan membahas satu topik, yaitu kita akan membahas anak dan gizi. Nah, tentunya untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan pendengar, tentunya hubungan antara anak dan gizi, ketahanan pangan dan juga mencegah stunting ini menjadi salah satu kesinambungan yang penting. Akan kita bahas saat lagi pendengar bersama dengan analis ketahanan pangan ahli muda, Ibu Jamiah SP. Kemudian pukul 16 akan kami hadirkan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, musik dan informasi, cek fakta, kemudian Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, dan juga akan ditutup dengan mimbar agama Katolik hingga nanti tutup kebersamaan kita ya pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk itu tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami dalam program Indonesia Cerdas. Edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026 hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita akan membahas satu topik yaitu anak dan gizi, hubungan ketahanan pangan dengan pencegahan stunting. Bersama saya Al-Fatih, pendengar di 104,2 FM dan juga YouTube channel kami di Pro1 RRI Pontianak. Kami bersama dengan analis ketahanan pangan ahli muda Jamiah SP yang kali ini terhubung bersama kami via Zoom Meeting. Selamat sore Ibu Jamiah. Selamat sore Ibu. Mungkin masih di mute sepertinya Ibu. Mic-nya. Baik, coba dicek kembali.
1: Oke.
0: Baik. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ibu? Sehat-sehat?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Sehat ya Bu ya. Dan sore ini kita akan membahas mengenai hubungan ketahanan pangan dengan stunting ya Bu ya. Nah ini tentunya akan menjadi hal yang menarik sekali pendengar, di mana ketahanan pangan kita mungkin secara Kalimantan Barat ataupun secara Indonesia itu juga ternyata berpengaruh ya kepada pencegahan stunting generasi masa depan kita yang nanti akan menjadi pemimpin tentunya pendengar ya. Dan untuk itu kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 734987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro1 RRI Pontianak. Nah di segmen pertama ini Ibu Jamiah, kita akan mengulas sedikit lagi begitu ya mengenai stunting. Apa yang dimaksud dengan stunting dan mengapa ini tuh menjadi kondisi yang masih menjadi perhatian serius kita di Indonesia Ibu?
1: Baik, terima kasih Bang Fatih pertanyaannya. Sebelumnya saya mohon maaf ya. Sebenarnya kalau terkait stunting lebih banyak dibahas atau dikupas oleh teman-teman di kesehatan ya.
0: Betul.
1: Karena memang tupoksi stunting itu ada di dinas kesehatan. Tapi tidak menutup kemungkinan dinas-dinas terkait pun atau masyarakat pun harus lebih luas mengetahui ini karena ini adalah proses edukasi ya.
0: Yeah.
1: Baik, kalau menurut dinas kesehatan, kalau stunting itu kan proses gagal tumbuh ya.
0: Yeah.
1: Ya, proses atau kondisi gagal tumbuh pada anak balita terutama akibat kekurangan gizi kronis, terutama adalah pada masa pertumbuhan 1000 hari pertama kehidupan atau anak 1 sampai umur 2 tahun. Jadi titik kritisnya adalah anak-anak di bawah 2 tahun, itu yang fokus penanganan stuntingnya. Jadi tadi pertanyaannya apa itu stunting dan kenapa masih menjadi perhatian ya?
0: Yeah.
1: Karena memang stunting ini banyak penelitian kalau yang kami sempat pelajari gitu ya di hasil-hasil pertemuan, stunting itu dampak ke depannya itu sangat luar biasa. Kerugian negara apabila suatu negara masih banyak angka stuntingnya, masih tinggi gitu. Kalau tidak cepat-cepat kita intervensi, maka negara akan mengalami kerugian luar biasa terhadap sumber daya manusia ke depannya. Karena kondisi ini berbahaya sekali terhadap kualitas sumber daya manusia, terutama generasi muda, generasi Z. Ya, Gen Z ya saat ini,
0: yeah.
1: Dan generasi alfa ke depan, kalau saat ini untuk mencapai generasi emas 2045, kalau tidak kita di sekarang kita intervensi atau pemerintah tidak ketat gitu mengawal masalah stunting, maka akibatnya sangat fatal di masa depan Indonesia seperti itu.
0: Baik, banyak yang mengira stunting itu hanya kerdil atau tumbuh kembangnya mungkin lebih pendek, tapi apakah anggapan itu sudah tepat, Bu?
1: Mungkin secara fisik sebagian masyarakat secara umum mengartikannya seperti itu. Tapi kalau menurut kesehatan, sebenarnya stunting itu tidak hanya pada pertumbuhan fisik, tapi juga pertumbuhan mental nanti, karena dia lebih kepada kemampuan kognitif ya, daya pikir dan lain-lain. Karena dia kalau anak yang dari kecil sudah banyak kondisi gizi yang tidak baik dalam skala apa dalam pada saat dia masih balita itu, baduta atau balita.
0: Yeah.
1: Maka pertumbuhan pola berpikir atau perkembangan otaknya juga akan stunting. Jadi lebih bahaya lagi stunting itu kalau yang bukan fisik, yang bersifat perkembangan otak gitu. Jadi kalau misalnya saat ini kita meremehkan pola konsumsinya pada saat anak daripada saat anak-anak masih sebenarnya stunting itu kan bukan pada anak yang baru lahir saja penanganannya. Sebenarnya penanganan stunting itu mulai dari calon pengantin. Kalau intervensinya di dinas kesehatan itu, intervensi spesifik namanya itu mulai dari calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, baru pada balitanya. Sampai dia intervensinya sampai umur 2 tahun, itu yang bisa meningkatkan menurunkan angka prevalensi stuntingnya, tapi jika dia sudah di atas 2 tahun, dia lebih ke fisiknya gitu. Kalau untuk otaknya itu di bawah 2 tahun, seperti itu.
0: Baik, ternyata tarik lagi ke belakang lebih jauh lagi Bu ya, dari calon pengantin sudah harus
1: Calon
0: dipersiapkan.
1: pengantin, iya.
0: Baik, seperti itu pendengar. Nah, di segmen satu ini kita juga memahami stunting dan hubungannya dengan ketahanan pangan yang menjadi tema besar kita sore ini, Bu. Apa hubungan antara ketahanan pangan dengan upaya dari pencegahan stunting di Indonesia, Bu?
1: Oh, kalau ketahanan pangan sendiri kan adalah kondisi di mana pangan tersedia ya, di tingkat rumah tangga maupun dalam suatu wilayah. Ketahanan pangan sendiri kan artinya adalah ketersediaan pangan, akses ya, ketersediaan, akses pangan dan pemanfaatan pangan itu mudah gitu. Tersedia artinya semua pangan yang dibutuhkan masyarakat tersedia. Akses atau aksesibilitas artinya terjangkau, baik dari segi harga maupun dari segi fasilitas yang untuk menjangkau pangan tersebut. Yang ketiga adalah pemanfaatan. Pemanfaatan itu adalah konsumsi pangan itu sendiri. Seandainya masyarakat konsumsi dan keamanan pangannya, seandainya barang tersedia, bisa diakses, tapi masyarakat secara edukasi dia tidak kita perdalam pengetahuannya tentang memanfaatkan pangan yang benar, yang baik dan benar, juga tidak mencapai pemenuhan gizi yang baik terhadap masyarakat. Nah, keterkaitannya dengan stunting, stunting lebih banyak menurut narasi apa literasi yang kami pelajari, stunting itu kan ada dua intervensi ya. Pertama, intervensi spesifik. Itu lebih ranahnya kesehatan. Dan kedua, intervensi sensitif, lebih kepada lingkungan. Ya, intervensi spesifik tadi yang saya sampaikan, mulai dari calon pengantin, misalnya dia edukasi tentang tambah darah ya, tentang apa screening anemia, terus konsumsi tambah darah dan lain-lain. Sama pola konsumsinya juga harus diperhatikan. Artinya untuk calon pengantin harus banyak mengkonsumsi sayuran yang hijau, kemudian dan lain-lain yang secara dia tuh dapat meningkatkan zinc ya, atau meningkatkan kaya zinc untuk kesehatan reproduksi calon pengantin. Kalau untuk ibu hamil sendiri, dia memang harus tinggi protein hewani supaya anaknya lebih pembentukan organ tubuh anak, terutama adalah untuk omega 3 dan albumin tinggi. Kemudian untuk ibu menyusui sama dengan ibu hamil, dia lebih banyak kepada sayur-sayuran yang banyak mengandung, yang merangsang pembentukan ASI. Balita sendiri dia lebih banyak ke protein ataupun balita ya, bayi atau balita, bayi di bawah 5 tahun, itu lebih pada protein yang mudah diserap untuk pertumbuhan mereka supaya tidak stunting. Jadi yang kaitan stunting dengan ketahanan pangan, kalau menurut kami, data statistik dari Susenas menunjukkan semakin tinggi pengeluaran masyarakat terhadap pangan, maka semakin baik pola pangan harapannya yang ditunjukkan dengan angka pola pangan harapan. Akan tetapi kalau kita kaitkan dengan stunting, kami juga sudah pernah membuat kajian tentang stunting dan pola pangan harapan. Tidak semua pola pangan harapan yang tinggi bisa menurunkan angka stunting. Karena stunting sangat terkait dengan edukasi. Edukasi, artinya bahasa kita yang paling mudah, belum tentu orang yang berpenghasilan tinggi, katakanlah orang yang berpenghasilan sangat tinggi, anaknya tidak akan stunting. Belum tentu kalau orang tuanya tidak punya edukasi dan literasi yang baik terhadap pangan dan gizi yang dikaitkan dengan kesehatan. Karena stunting ini kan tadi saya sampaikan mulai dari calon pengantin. Sampai anak itu lahir. Kalau dia tidak mengerti tentang pangan, gizi, dan kesehatan, walaupun uangnya banyak, dia belum tentu, kita belum tentu bisa mengatakan anaknya akan tidak stunting. Nah, seperti itu. Karena edukasi sangat penting untuk terutama tentang gizi ya, yang bisa mencegah stunting. Saya rasa demikian. Jadi semakin kalau secara umum kita katakan semakin tahan suatu keluarga, semakin tinggi tingkat ketahanan pangan suatu keluarga, otomatis dia akan semakin mampu membelanjakan uangnya untuk pemenuhan pangan keluarga. Akan tetapi belum tentu anaknya atau belum tentu stunting di keluarganya akan nol gitu, akan zero. Kalau edukasi terhadap stunting itu sendiri, terutama pangan dan gizi, mereka tidak menambah atau meningkatkan pengetahuan tentang hal itu.
0: Baik, seperti itu pendengar ya. Ternyata jauh lebih luas daripada hanya sekedar masukan apa ketahanan pangan begitu Ibu ya, tapi ternyata juga edukasi terhadap calon pengantin, pemanfaatan apa tadi, makanan ataupun ketahanan pangan yang ada di Indonesia ya. Begitu ya. Apalagi ya, kita mungkin di Kalimantan Barat ini punya punya spesifikasinya sendiri begitu Bu. Mungkin seperti ikan yang banyak di Kalimantan Barat, atau bagaimana Bu gambaran ketahanan pangan di Kalimantan Barat untuk mencegah stunting, Ibu?
1: Ya, karena ketahanan pangan kan tadi terkait dengan ketersediaan pangan, akses masyarakat terhadap pangan itu sendiri, akses tadi daya beli ya, keterjangkauan itu akses. Ada pangannya di kota, tapi kalau jalan menuju lokasi desa tersebut sangat buruk, maka aksesnya juga jelek kan, berarti kan pangan tidak tercukupi. Misalnya katakanlah daerah pegunungan, ya, di mana beras sangat tidak tersedia di sana, atau pangan hewaninya seperti ikan tidak tersedia. Tapi kalau jalannya jelek, pegunungan dan lain-lain, sehingga aksesnya jelek. Padahal pangan tersebut tersedia di Kalimantan Barat gitu. Itu juga mempengaruhi terhadap kemampuan masyarakat mengkonsumsi pangan. Belum lagi tadi kemampuan dia mengolah pangan itu sendiri, yang kita katakan pemanfaatan pangan dan keamanan pangannya. Karena stunting sendiri sangat penyebab stunting itu kan terkait gizi. Yeah. Nah, terkait gizi kan, yang di asupan gizi yang diserap oleh mulai dari calon pengantin sampai bayi itu lahir, calon pengantin, ibu hamil, menyusui, dan balita yang dilahirkan. Jadi penyebab masalah gizi utama ya, yang menyebabkan terjadinya masalah gizi di Indonesia itu umumnya adalah kemiskinan. Yang pertama, kedua faktor sosial budaya. Artinya ada orang-orang di kampung tertentu habis melahirkan tidak boleh makan ini, orang hamil tidak boleh makan ini, pantangan-pantangan yang sangat berlebihan menyebabkan bayi yang dilahirkan kecil atau stunting tadi itu, berat badan tidak mencapai standar ideal. Sehingga lahir nanti kedepannya kan membesarkan bayi tadi menjadi sehat itu kan prosesnya lama ya. Yeah. Nah, karena tadi faktor sosial budaya tadi itu, misalnya tidak boleh makan ikan amis misalnya gitu ya, ikan berduri, padahal gizi-gizi ikan itu yang paling baik kan misalnya, dan tersedia misalnya di sekitarnya, di pangan-pangan yang tersedia padahal ada gitu. Tapi karena tadi sosial budaya mereka menyatakan itu tidak boleh dikonsumsi, sehingga itu juga sangat berpengaruh terhadap daya asupan gizi yang mereka ambil gitu, yang dapat diserap oleh ibu hamil tersebut. Kemudian kualitas air yang sangat buruk juga sangat mempengaruhi masalah gizi di Indonesia, terutama di Kalimantan Barat. Kita lihat sekarang pencemaran-pencemaran sungai yang luar biasa, sehingga air minum yang dulunya air sungai bisa dipakai buat masak, mandi, dan bahkan minum, sekarang sudah tidak bisa. Di daerah-daerah tertentu di Kalimantan Barat itu sudah sangat luar biasa, kualitas air yang sudah sangat jelek. Maka ini makanya kalau kita lihat data, Mas, ini stunting kita meningkat loh. Kalimantan Barat dia meningkat. 2023 data SSGI ya, itu kan 24% stunting kita. Sekarang udah di posisi 26,8%. Artinya bukannya menurun malah nih stunting nih, malah naik lagi di 2025, data terakhir 2025. Yeah. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian faktor yang menyebabkan masalah gizi diantaranya juga kan sanitasi higien ya, yang tidak layak. Misalnya WC, banyak masih orang yang belum punya WC, masih buang airnya sembarangan dan lain, itu sangat mempengaruhi akhirnya anak-anak yang dilahirkan atau ibu hamil dan lain-lain, menyebabkan diare dan sebagainya. Gizi ibu hamil juga masih banyak yang tidak terpenuhi gitu. Kemudian kualitas konsumsi makanan yang tidak baik. Nah, ini yang menjadi ranah kami. Sebenarnya di ketahanan pangan tuh di kualitas konsumsinya. Yeah. Kalau yang lain-lain itu kan ranahnya dinas lain ya sebenarnya ya, tadi ranah di dinas ketahanan pangan itu lebih kepada kualitas konsumsi makanan yang tidak baik. Tadi saya sampaikan pemanfaatan pangan itu adalah konsumsi, itu harus sangat perlu edukasi yang baik terhadap pemanfaatan pangan yang ada di sekitar kita, untuk ibu hamil, menyusui, bahkan calon pengantin, dan untuk balita itu sendiri. Seperti itu.
0: Baik, baik, seperti itu pendengar, tahan dulu. Jika ada pertanyaan ya, kita akan sambung di segmen kedua. Kita break terlebih dahulu, Ibu Jabiah. Kita akan dengarkan kumandang azan asar di wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Tetap bersama kami di sini di program Indonesia Cerdas.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Indonesia Cerdas. Dan baru saja tadi kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Dan kali ini pendengar, di segmen kedua kita masih membahas mengenai tema anak dan gizi, hubungan ketahanan pangan dengan pencegahan stunting. Dan di segmen kedua kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai peran keluarga, masyarakat dan juga pemerintah. Dalam hal ini tentunya untuk mencegah yang namanya stunting, pendengar ya. Dan kali ini kami masih bersama dengan Ibu Jamiah. Ibu.
1: Ya.
0: Baik. Bu, di segmen kedua ini kita bahas bagaimana peran keluarga, masyarakat dan pemerintah ya, Bu ya. Dan kali ini mungkin kita awali dengan keluarga terlebih dahulu, karena merupakan salah satu lingkungan terkecil ya yang bisa kita temukan di mana saja begitu ya, di mana keluarga ini tentunya punya peran untuk memastikan anaknya memiliki atau mendapatkan asupan gizi yang cukup walaupun bisa kita katakan dengan kondisi ekonomi yang terbatas. Bagaimana menurut Anda, Ibu?
1: Baik, stunting ini kan memang saya katakan di awal memang prosesnya tidak serta-merta ya. Artinya tidak kejadiannya tidak terjadi begitu saja. Tadi saya sampaikan faktor keturunan, orang biasa menyatakan faktor keturunan. Banyak ahli mengatakan faktor keturunan itu hanya menyumbang 30%. Selebihnya adalah pola makan, pola asuh dan lain-lain. Jadi sebenarnya stunting itu bukan faktor keturunan tapi lebih pada kurangnya asupan gizi dan pola asuh. Asupan gizi dan pola asuh. Jadi kami punya data nih Mas, pernah yang sudah dirilis oleh Riskesdes ya, riset kajian dari di Kementerian Kesehatan. Baik. Bahwa ternyata stunting itu disebabkan lebih kepada kurang beragamnya makanan. Ini untuk anak usia 6 sampai 23 bulan, 53,4%, ini data tahun 2018 karena yang terbaru kami belum sempat mengupdate. 53,4% anak usia 6 sampai 23 bulan itu ternyata makannya tidak beragam. 11% anak diare, disebabkan oleh diare, 42% belum mendapat imunisasi lengkap. Jadi penyebab stunting itu, penyebab langsungnya tadi adalah 53% itu adalah makan sangat tidak beragam. Artinya kemungkinan stunting yang pada anak ya, pada anak yang sudah lahir gitu, itu hampir lebih dari 50% mereka makannya tidak beragam. Tidak beragam artinya mulai dari karbonya tidak beragam, proteinnya tidak beragam, sayur mineral sumber mineralnya juga tidak beragam. Yang terbaik kan adalah karbonnya juga harus beragam, jangan hanya nasi. Bisa juga karbonnya berasal dari pangan lokal, misalnya umbi-umbian, jagung, pisang dan lain-lain, itu karbo, sumber karbo. Jadi dari satu kelompok pangan saja, kelompok gizi, satu kelompok gizi misalnya karbohidrat itu harus beragam. Jangan mengasih bubur-bubur terus, harusnya campur kentang, dicampur jagung. Jadi karbonnya sudah beragam. Kedua, misalnya protein hewani dan protein nabati. Proteinnya sendiri harus beragam. Kalau hari ini misalnya dia telur, pagi telur, sorenya mungkin ikan. Jadi dalam satu hari upayakan lebih dari satu jenis sumber protein, baik hewani maupun nabati. Nabati kan tahu, tempe, kacang-kacangan ya. Kemudian vitamin dan mineral, yaitu sayur dan buah. Itu harusnya juga dalam satu hari mereka dikasih asupan gizi dari sumber yang berbeda-beda. Jadi jangan satu jenis. Nah ini kebanyakan kan, terutama ibu-ibu rumah tangga yang itu tadi saya katakan edukasinya yang masih sangat rendah, bisa saja mereka pagi, siang, sore kasih makannya hanya bubur tok tanpa dikasih tambahan-tambahan lain. Misalnya itu untuk anak yang sudah PMT ya. Tapi anak yang masih belum PMT, dia usahakan memang maksimal di ASI. Nah, dulu Pak Sekda kita provinsi pernah mengatakan protein terbaik untuk anak-anak balita itu adalah ikan sebenarnya. Karena usus mereka penyerapan terhadap ikan sangat mudah dibanding daging dan lain-lain. Jadi pangan lokal yang terkait dengan ketersediaan pangan di wilayah kita, pangan lokal kita kan ikan kita banyak, mau ikan laut maupun ikan sungai.
0: Betul.
1: Nah itu ya, jadi tidak perlu sebenarnya harus mahal. Pangan makanan kita tuh tidak harus mahal. Yang ada di sekitar kita, telur ayam kampung, telur bebek, miara ayam sendiri, kemudian karbohidratnya juga harus yang berasal dari sekitar kita, bisa tambah umbi-umbian, walaupun mungkin anak kecil belum bisa umbi-umbian, tapi untuk ibu hamil, ibu menyusui, calon pengantin, konsumsilah pangan yang ada di sekitar kita dengan porsi yang berimbang, yaitu beragam, jenisnya bergizi, seimbang, dan aman. Nah, konsep yang kami gunakan dalam kampanye pangan lokal untuk stunting, Kami punya beberapa program sebenarnya di dinas kami, itu adalah isi piringku B2SA, yaitu isi piringku B2SA itu sepertiga piring, piring bulat ya, sepertiga dari isi piring kita adalah sumber karbohidrat. Karbohidratnya tidak harus nasi. Tadi saya sampaikan bisa ubi, bisa jagung, bisa sagu, bisa sorghum, kan itu bisa ditanam di daerah kita semuanya. Bisa dari apa kentang, bisa dari sukun ya. Kemudian sepertiga lagi adalah sayur. Jadi piring itu kalau kita bagi tiga, sepertiga adalah sumber karbohidrat, sepertiga adalah sayur, sumber vitamin dan mineral, sepertiga dan sisanya kita bagi dua. Jadi seperenam itu protein, seperenamnya lagi baru buah. Jadi kebutuhan buah dan sayur, buah itu separuh dari sayur. Nah itu konsep B2SA, konsep isi piringku B2SA yang benar. Jadi konsep inilah sebenarnya yang harus kita kampanyekan di masyarakat. Terutama untuk tadi mencegah stunting. Proteinnya tidak mesti harus daging. Bisa tempe, tahu untuk nabatinya, bisa ikan, bisa ayam, bisa telur, bisa macam-macam. Yang penting dia proteinnya. Dan kebutuhan protein juga sebenarnya harus kita di Kalbar, di Susenas itu sudah diatur di bukan sudah diatur. Sebenarnya kebutuhan protein untuk orang Indonesia itu sudah ditetapkan. Perharinya itu cuma 57 gram per kapita per hari. Beda dengan tidak terlalu tinggi gitu ya sebenarnya. Nah, tidak terlalu tinggi. Artinya satu buah telur itu udah bisa mencapai satu hari itu bisa dua telur. Itu sudah melebihi dari kebutuhan protein sebenarnya untuk tubuh kita. Akan tetapi kebiasaan itu pola tadi, pola atau budaya, kita tuh selalu makannya protein tinggi sehingga Kalbar itu kelebihan protein, Pak. Mas, kalau kita lihat dari data Susenas, konsumsi masyarakat Kalimantan Barat proteinnya sudah mencapai di atas 60 gram per kapita per hari. Padahal standarnya itu hanya 57. Sementara kebutuhan konsumsi sayur buah itu masih di bawah standar. Nah, masih di bawah standar. Sayurnya sangat kecil kita, masih baru 20-30% dari standar. Buah juga seperti itu. Proteinnya sudah tercukupi, karbohidratnya terutama untuk energi masih diperoleh dari kelompok padi-padian. Sementara sebenarnya energi kan tidak mesti dari padi-padian, dari umbi-umbian juga bisa. Konsumsi umbi-umbian di Kalbar sangat-sangat rendah. Dari 6% yang harus kita penuhi dari total 100%, 6%-nya harus umbi-umbian, kita baru mencapai 1,8%. Jadi kampanye kita untuk pangan lokal, untuk ketahanan pangan dan stunting sebenarnya nggak beda-beda amat dengan kampanye untuk konsumsi secara umum. Karena nanti apa yang kita makan kan mempengaruhi perkembangan dari calon pengantin, ibu hamil menyusui, sampailah anak yang dilahirkan dan dibesarkan. Kalau kalau dia menyusui, kalau ibunya sangat mengerti dengan pola pangan yang pola konsumsi pangan yang benar, pola pola konsumsi pangan BDSA yang benar, maka insya Allah anaknya akan lahir sehat seperti dengan konsep isi piringku tadi itu. Jadi seperti itu. Jadi pangan pangan tidak perlu mahal, pangan lokal tidak perlu mahal, ada di sekitar kita. Hanya saja edukasi terhadap pangan, mengolah, memilih, mengolah dan menyajikan itu yang sangat penting.
0: Apalagi tadi konsep isi piringku itu yang paling penting di situ adalah keseimbangan artinya, Ibu ya.
1: Ya, keseimbangan.
0: Keseimbangan, dan tadi bahkan sudah dijelaskan juga pendengar betapa pentingnya ya pemanfaatan pangan lokal untuk sebagai sumber gizi, dan tadi bahkan juga disampaikan juga contoh-contohnya pendengar bahan lokal yang bergizi, mudah diperoleh dan cocok untuk memenuhi kebutuhan gizi begitu ya, dan tidak harus mahal begitu ya, Bu. Nah, kali ini mungkin tantangan apa, Bu, yang paling paling paling dirasakan lah begitu untuk menghubungkan ya antara program ketahanan pangan dengan perbaikan gizi masyarakat kita di Kalimantan Barat, Ibu Jamiah?
1: Kalau masalah gizi kan, Pak, memang tadi saya sampaikan itu ranahnya kesehatan. Kalau bicara gizi secara umum kan itu tidak hanya stunting, Pak. Gizi secara umum itu kan ada overweight ya. Overweight itu juga termasuk masalah gizi, kelebihan gizi atau wasting, kurus sekali juga masalah gizi baru stunting. Jadi kalau kita fokus ke stunting, tadi kaitannya ada empat yang harus kita intervensi tadi itu, intervensi spesifiknya itu mulai dari calon pengantin sampai dia melahirkan balita. Jadi memang intervensi ataupun permasalahannya pada saat ini yang saya sangat khawatir itu Gen Z, Pak. Gen Z kan adalah calon-calon ibu ya saat ini ya, Gen Z yang ada sekarang itu calon-calon ibu. Dinas Kesehatan melalui program yang sangat luar biasa, itu sangat banyak program-program yang sudah mereka sampaikan, terutama untuk calon remaja putri yang mengkonsumsi TTD dan konseling terhadap anemia dan lain-lain. Juga pada ibu hamil, ibu menyusui dan lain, sudah luar biasa. Akan tetapi kecenderungan generasi muda saat ini kan makannya fast food, Pak.
0: Betul.
1: Ya Mas ya, fast foodnya itu tanpa sayur. Coba kita perhatikan,
0: iya.
1: Mereka lebih suka geprek yang sangat minim sayur. Kalaupun mereka makan buah tuh mungkin hanya dalam bentuk jus yang gulanya tinggi dan susunya tinggi. Buahnya hanya sepotong dua potong, tapi susunya lebih banyak daripada buahnya. Sementara yang paling baik itu kan buah konsumsi langsung. Dikonsumsi langsung. Buah lokal kita sangat luar biasa.
0: Yeah.
1: Tapi kami pernah melakukan studi, Pak. Dan membuat pertanyaan kepada masyarakat di pedalaman atau di daerah, apakah Bapak Ibu pernah makan buah, berapa kali makan buah dalam seminggu? Mereka bilang tidak pernah makan buah. Loh, kenapa? Kan buah di sini banyak, misalnya ada rambutan, ada durian, ada langsat, ada cempedak. Dia bilang mereka tuh malah tidak mengasumsikan bahwa buah lokal itu buah. Mereka menganggap buah itu adalah buah impor.
0: Yeah.
1: Kalau mereka sudah makan apel, makan anggur, itu daerah perbatasan ya, untuk masyarakat daerah perbatasan. Kalau mereka sudah mengkonsumsi buah apel, buah anggur, itu baru disebutnya buah. Jadi pisang itu tidak dianggapnya buah. Nah, itu kan edukasi yang salah pada masyarakat. Jadi dia pada saat di survei gitu, kalau ada survei seperti itu, dia menganggap dia tidak makan buah. Padahal dia makan buah ya. Jadi gengsi terhadap makanan, yang menganggap makanan impor itu bergengsi, nah, itu yang perlu kita kita perlu edukasi lah masyarakat bahwa buah itu bukan berarti harus buah yang impor, malah buah lokal kita sangat luar biasa, sangat banyak dan murah dan segar. Kualitas gizinya pasti lebih baik karena petik langsung dimakan dibanding buah-buah impor yang sudah disimpan di gudang pendinginan di negaranya sana entah berapa bulan, dalam proses perjalanan sudah banyak karbon yang hilang, baru disimpan lagi di pendinginan di wilayah kita kan. Itu kan sudah menghilangkan zat gizi yang penting-penting dalam buah itu sendiri. Artinya kualitas gizinya sudah kita ragukan gitu, seperti itu. Nah, itu Gen Z sebagai calon-calon ibu itu harus sering kita perhatikan, kita edukasi supaya mereka memahami bahwa pola konsumsi yang baik, yang benar B2SA tadi melalui konsep isi piringku harus mereka kuasai dulu supaya nanti pada saat mereka menikah, melahirkan akan menghadirkan generasi-generasi yang sehat dan bebas dari stunting.
0: Baik, itu dia pendengar ya, apalagi para calon ibu, calon ayah juga ya, sepertinya juga harus diedukasi nih Bu, nah kan mengenai Gen Z yang tadi kebanyakan kurang makan sayur dan buah. Nah, kami baca pertanyaan Bu ya, dari salah satu pendengar kita, ada Zila di Jalan Karet. Bu, masih ada anggapan bahwa makanan bergizi itu pasti mahal. Tadi sempat kita bahas juga ini pendengar ya, bagaimana tanggapan ibu terhadap persepsi tersebut. Dan satu lagi, ada tips gak Bu bagaimana cara membaca label gizi pada produk pangan agar kita ini bisa memilih makanan yang lebih sehat untuk anak? Baik, ada dua pertanyaan tadi ya, soal bagaimana tanggapan Ibu soal makanan bergizi yang masih sering dinilai mahal begitu ya, dan juga bagaimana cara membaca label gizi pada produk pangan. Silakan Ibu.
1: Baik, terima kasih. Tadi kita sampaikan ya bahwa pangan bergizi tidak mahal. Kalau kita paham dulu bahwa pangan lokal kita Kalimantan Barat ini luar biasa. Sumber karbohidrat di Indonesia itu sangat luar biasa, Pak. Ada 277 jenis makanan yang ada di Indonesia, terutama itu sumber karbohidrat. Biodiversity pangan ya namanya ya. Artinya sumber karbohidrat kita tidak terbatas pada beras, tidak terbatas pada jagung. Masih banyak sekali sumber-sumber pangan lainnya yang bisa mengandung karbohidrat. Artinya yang membuat kita kenyang, yang sebagai zat pembangun tubuh kita itu kan karbohidrat. Nah, itu bisa kita kombinasi. Itu namanya diversifikasi ya, diversifikasi pangan. Artinya misalnya paginya sarapannya nasi, kalau enggak nasi misalnya kentang atau enggak ubi. Siangnya baru nasi. Itu kan sama-sama karbo.
0: Yeah.
1: Nah, sama-sama karbo. Malamnya mungkin sudah bukan nasi lagi. Bisa seperti itu untuk sumber karbonnya. Begitu juga lauk pauknya tadi itu sumber protein, bisa kombinasi beberapa jenis. Kemudian vitamin dan mineral dari sayur-sayuran juga seperti itu. Jadi upayakan dalam setiap kali makan itu memang harus ada sayur ya. Karena kebutuhan sayur itu 3 kali lipat daripada buah. Kebutuhan sayur sebenarnya 3 kali lipat daripada buah untuk tubuh yang sehat aktif dan untuk tubuh kita supaya sehat aktif dan produktif. Nah seperti itu. Jadi tadi itu kan kalau misalnya beragamnya itu tidak hanya beragam di kelompok pangan, tapi beragam dalam satu kelompok pangan. Misalnya sumber karbohidrat tadi beragam, sumber protein beragam, sumber vitamin dan mineral juga harus beragam. Jangan satu jenis, satu jenis, satu jenis gitu. Jadi upayakan untuk lebih beragam. Dan isilah dengan pangan lokal kita. Jadi tidak mahal. Contohnya sekarang Pak, langsat cuma 10.000. Coba bandingkan kalau Bapak beli anggur, beli apel misalnya, di atas 60.000 kan. Padahal gizinya sama, lebih lebih sehat gitu ya. Kemudian apa namanya tuh yang manggis, manggis cuma 10.000 sekilo. Coba di katanya teman di Belanda kemarin bilang manggis di sana bisa sampai 300.000. Begitu indahnya ya Pontianak nih ya.
0: Betul.
1: Dengan pangan lokal, buah lokalnya luar biasa. Kalau kita banding di sana. Bahkan saya suka ikut YouTube teman-teman orang Kalimantan yang ada di Amerika. Pepaya katanya di Amerika harganya di atas 100.000 per biji. Wow. Yang nggak sampai sekilo. Kita ini cuma paling 8.000.
0: Betul.
1: Sekilo 10.000 udah paling mahal. Jadi kita sangat bersyukur gitu dengan diversifikasi pangan kita, apa? Biodiversifikasi pangan kita yang sangat luar biasa tadi. Sebenarnya kalau kita pandai memilih, tidak gengsi, dan edukasi itu yang paling penting. Paham dulu gitu loh. Paham dulu, edukasi literasi yang tinggi terhadap pangan dan gizi akan sangat mempengaruhi kualitas konsumsi masyarakat dan kesehatan, sehingga stunting bisa tercegah dari tingkat yang paling rendah, yaitu keluarga dulu. Seperti itu.
0: Tadi Bu, pertanyaan yang kedua mengenai cara membaca label gizi ya.
1: Iya, silakan. Kalau kita berbelanja di supermarket kan untuk produk-produk yang olahan yang sudah di packing dengan baik pasti ada labelnya. Kalau misalnya kita beli susu saja yang kita tidak ingin dia mengandung gula, silakan dibaca. Dia kan ada tulisannya misalnya gulanya sekian persen. Nah, itu tolong dipelajari, tolong dilihat walaupun tulisannya kecil-kecil dibaca dulu. Karena banyak teman-teman biasanya kalau saya lihat di beberapa teman kalau dia memilih susu dia pilih yang loss ya, yang tidak ada gula, low sugar gitu, yang tidak ada gula untuk menghindari diabetes atau protein apa karbo yang terlalu tinggi, kan gula juga karbo ya. Kemudian untuk label-label makanan ada kadaluarsa yang paling penting. Kadaluarsa di supermarket, kalau di pasar tradisional hampir tidak ada, tapi kalau di supermarket lihat kadaluarsa, kapan dia kadaluarsa, kalau dia sudah kadaluarsa mendekati jangan dibeli, pilihlah yang paling segar gitu. Bisa dibaca di situ kapan kadaluarsa, kandungan gizinya. Kalau kita menghindari lemak, carilah produk yang rendah lemak atau rendah gula.
0: Baik, seperti itu pendengarnya. Disesuaikan juga dengan kebutuhan artinya Bu ya.
1: Iya betul.
0: Nah, jadi jangan malas-malas baca itu walaupun kecil-kecil penting juga tuh. Kadang kan kita main masukin keranjang aja tuh Bu. Ini yang lagi promo ini dimasukin keranjang biasanya. Tapi
1: karena murah dibeli padahal udah kadaluarsa gitu.
0: Itu perlu diperhatikan lagi pendengar ya jika Anda belanja di supermarket atau swalayan seperti itu. Dan satu lagi Bu sebelum kita break ya, soal program pemerintah Bu yang kali ini mungkin sudah dilakukan begitu ya untuk mendukung ketahanan pangan di Kalimantan Barat sekaligus untuk percepatan penurunan stunting. Dan bagaimana sejauh ini Bu kolaborasi antara pemerintah mungkin dengan tenaga kesehatan, sekolah, dan masyarakat dalam membangun generasi yang sehat, Ibu Jamiah?
1: Baik, untuk ketahanan pangan sendiri Pak, terkait stunting kami memang Bu tidak melakukan kegiatan yang langsung Pak, karena tadi saya katakan stunting ada ranahnya kesehatan. Tapi kalau tagging kegiatan yang mendukung penurunan angka prevalensi stunting, kita punya beberapa kegiatan. Terutama tadi adalah edukasi pola konsumsi pangan beragam bergizi seimbang untuk intervensi stunting di sekolah-sekolah, kemudian di posyandu, kemudian ada juga secara live seperti ini atau melalui media sosial dengan video, dengan media elektronik lainnya atau media cetak, kami melakukan beberapa kegiatan gitu. Terkait penurunan angka stunting. Nah, atau beberapa kegiatan bantuan masyarakat yang kita lokus pada daerah stunting. Itu tagging-tagging yang kami lakukan untuk di Dinas Ketahanan Pangan. Tapi kalau intervensi langsung itu memang ranahnya kesehatan. Banyak sekali kegiatan kalau saya lihat waktu mengikuti kegiatan dengan Dinas Kesehatan sangat luar biasa dari Dinas Kesehatan terkait dengan kesehatan di mulai dari posyandu, puskesmas sampai rumah sakit. Atau melalui sosial media mereka, melalui sosial media dan lain-lain, germas dan semacamnya, mereka sangat intens ya. Bahkan di tingkat provinsi ada timnya dulu, tim percepatan penanggulangan stunting. Itu sudah diatur oleh pemerintah pusat melalui peraturan pemerintah yang sudah diupdate terus sampai sekarang namanya P2. P2 B2 percepatan penurunan dan percepatan penurunan dan penurunan angka stunting seperti itu lah. Pokoknya ada yang terbaru ya. Nah, itu juga kolaborasinya semua instansi terkait di situ ada. Untuk ketahanan pangan sendiri, kita lebih arahnya lebih kepada perbaikan pola konsumsi pangan untuk mencegah stunting. Seperti itu kalau di ketahanan pangan.
0: Baik, seperti itu pendengar. Dan setelah ini kita akan break sejenak. Kita akan kembali membahas mengenai satu tema ini pendengar, yaitu anak dan gizi, hubungan ketahanan pangan dengan pencegahan stunting. Tetap bersama kami di sini di Indonesia Cerdas.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Pendengar dan pemirsa, kita masuk dalam segmen terakhir di program Indonesia Cerdas. Kali ini kita masih membahas mengenai anak dan gizi, hubungan ketahanan pangan dengan stunting. Masih bersama dengan analis ketahanan pangan ahli muda, Ibu Jamiah SP. Dan di segmen terakhir kali ini, Ibu, kita akan lebih fokus kepada bagaimana kita mengedukasi masyarakat begitu ya, untuk mewujudkan generasi sehat menuju Indonesia Emas. Apa, Bu, yang ingin disampaikan kepada generasi muda yang nanti akan menjadi calon ayah dan ibu begitu ya, untuk ikut berkontribusi mungkin dalam mengkampanyekan pencegahan stunting dari ketahanan pangan kita secara lokal begitu ya, dan apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepada para orang tua agar semakin peduli terhadap pemenuhan gizi anak sejak dini? Silakan, Ibu.
1: Terima kasih.

0: pekarangan rumah jika dia tidak terlalu luas, di kota pun bisa dengan memanfaatkan rak-rak atau barang bekas sebagai media, polybag atau baskom atau bekas minyak dan lain-lain untuk tanaman-tanaman yang bisa kita budidayakan yang mudah, misalnya seledri, daun bawang, cabai. Kalau yang agak besar-besar mungkin agak susah ya, tapi sawi, kangkung itu sangat mudah bisa dikembangkan di pekarangan rumah sempit kalau dengan barang-barang bekas maupun dengan polybag. Tapi untuk di daerah-daerah pedesaan dengan lahan yang sangat luas, manfaatkan pekarangan yang ada dengan aneka pangan, sumber sayur dan buah, umbi-umbian, kemudian sumber protein seperti ayam, ikan, bebek, kambing, dan lain-lain, sehingga ketahanan pangan keluarga dulu yang kita tingkatkan. Jika keluarga itu pangannya sudah tahan, maka akan lebih mantap dalam menjalankan kehidupan. Artinya dia tidak tergantung pada pihak lain, pada misalnya kondisi bencana misalnya ya, bencana misalnya yang banyak itu, terutama misalnya banjir yang pernah terjadi luar biasa di Indonesia, di Kalimantan Barat terutama, otomatis lahan mereka akan tergenang. Nah, edukasi juga sangat tergenang. Artinya gini, kalau edukasi pangan, diversifikasi atau penganekaragaman pangan tidak tertanam dalam jiwa masyarakat kita dari awal, artinya tidak ada nasi ini tidak bisa makan nih, semuanya harus nasi misalnya untuk makan sumber karbohidrat. Padahal saya katakan tadi bisa umbi-umbian, bisa sagu, bisa lain-lain, toh sama-sama karbo di dalam tubuh kan, dia tidak bertanya. Usus kita kan tidak nanya tuh, ini karbonya dari mana, kan tidak bertanya ya.
1: Betul.
0: Ini artinya yang penting dia sumbernya sumber karbohidrat terpenuhi di tubuh kita, maka sebenarnya bisa dari lain-lain. Seandainya terjadi bencana banjir katakanlah, akses tertutup, akses untuk mengangkut pangan tertutup, yang tersedia hanya ada pangan-pangan di sekitar kita, contohnya umbi-umbian. Kalau kita sudah terbiasa mengkampanyekan pangan lokal di masyarakat dan masyarakat sudah menerima dan mengerti ya, sudah paham terhadap maksud dan tujuan kita mengkampanyekan pangan lokal adalah seperti itu, sehingga mereka tidak panik itu, tidak ada beras tidak panik gitu.
1: Baik, seperti itu pendengarnya, ketahanan pangan dari minimal dari rumah tangga kita dulu Ibu ya, itu paling penting juga itu pendengar ya. Asal jangan suka pilih-pilih makanan Ibu. Nah,
0: betul.
1: Itu dia juga yang penting. Dan terakhir Bu, mungkin apa harapannya ke depan untuk generasi muda? Dan kalau misalnya hal ini benar-benar terjadi begitu ya Bu, langkah sederhana ini benar-benar terjadi, apa yang mungkin Anda harapkan 10-20 tahun ke depan Ibu?
0: Ya, statement akhir ya.
1: Betul.
0: Oke, yang pertama, stunting bukan karena faktor keturunan, tapi lebih karena faktor kurangnya asupan gizi dan pola asuh. Sehingga mari kita manfaatkan pangan lokal di sekitar kita untuk investasi masa depan anak bangsa. Artinya, jangan bangga dengan makanan luar, fast food yang datangnya dari luar, artinya yang tersimpan lama, kemudian didatangkan dari luar yang kita tidak tahu proses pengolahan dan sebagainya, penyimpanan dan sebagainya, tapi kita bangga dan kita suka mengkonsumsinya, mari kita hilangkan dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk hidup sehat, aktif dan produktif, seorang manusia itu harus mengkonsumsi atau harus mengasup zat gizi lebih dari 40 jenis, yaitu harus seimbang, baik zat gizi makro maupun zat gizi mikro. Jadi tidak ada satupun makanan yang bisa memenuhi zat gizi lengkap. Misalnya kita hanya makan nasi dan ayam goreng, baru dua zat gizi yang ada di situ, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Sementara kita perlu 40, sehingga itulah pentingnya kita mengkonsumsi beraneka ragam atau penganekaragaman, beraneka ragam makanan, seimbang gizinya, dan aman ya, artinya sehat, aman dari berbagai cemaran, baik fisik maupun biologis maupun kimia. Nah, itu ya. Kemudian zat gizi tersebut dapat terpenuhi ketika seseorang mengkonsumsi makanan dengan prinsip beragam, bergizi seimbang, dan aman. Jadi, mari manfaatkan pangan lokal yang ada di sekitar kita untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Saya rasa demikian, Mas.
1: Baik, itu dia pendengar obrolan kami dalam program Indonesia Cerdas, Anak dan Gizi, hubungan ketahanan pangan dengan stunting bersama dengan analis ketahanan pangan ahli muda Ibu Jamiah SP. Terima kasih Ibu Jamiah.
0: Baik, sama-sama.
1: Sehat-sehat selalu dan lancar-lancar Ibu segala aktivitasnya. Dan untuk Anda pendengar, terima kasih juga. Dan Anda dapat kembali menyimak kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Saya Al-Fatih masih akan temani Anda dalam rangkaian Pontianak sore ini.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang terus memperkuat kesiapsiagaan karhutla bersama lintas sektor.
2: Untuk masyarakat pertanian tidak semuanya membuka lahan untuk tidak membakar.
1: Pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat hubungan bilateral dengan Malaysia dengan memfasilitasi konsulat Malaysia.
3: Keberadaan konsul Pontianak ini sangat strategis.
4: Selamat sore pendengar, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, pemerintah Kabupaten Sintang terus memperkuat kesiapsiagaan karhutla bersama lintas sektor. Berikut laporan disampaikan Adi Ramli.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan karhutla tahun 2026. Upaya tersebut dilakukan bersama seluruh pihak terkait dan komponen masyarakat luas. Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala mengatakan, kesiapsiagaan karhutla ini sangat penting dilakukan agar tidak terjadi potensi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang. Memang saat ini terjadi musim panas sehingga pemerintah Kabupaten Sintang bergerak cepat agar kebakaran hutan dan lahan bisa dihindari. Bupati Sintang Bala menerangkan, semua pihak mulai dari TNI Polri, pemerintah kabupaten, pihak swasta, perusahaan maupun masyarakat bisa bergerak mengantisipasi karhutla di Kabupaten Sintang untuk melakukan pencegahan. Hal itu dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang bisa ditekan semaksimal mungkin. Terlebih lagi jika ada masyarakat petani yang membuka lahan dengan cara dibakar untuk dijaga agar tidak menyebar ke lokasi lainnya. Selain itu menyiapkan personil apabila ingin membakar ladang harus bergotong royong dan silih berganti. Ia menambahkan berdasarkan laporan dari kepala dinas terkait, rata-rata untuk perusahaan perkebunan sudah memenuhi standar jika membuka lahan. Pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan dan pencegahan karhutla di Kabupaten Sintang.
2: Untuk masyarakat pertanian tidak semuanya membuka lahan untuk tidak membakar, tetapi di dalam membakar itu kita berharap mereka juga harus menjaga batas api dan menyiapkan personel apabila mau membakar ladang, gotong royong, silih berganti. Itu kalau perusahaan, kalau kita lihat ada laporan oleh kepala dinas yang bersangkutan, rata-rata perusahaan sudah memenuhi itu. Karena mereka juga ada arahan dari pusat dan kewajiban mereka harus melakukan itu.
1: Sementara itu, warga Sintang Wardi menjelaskan perlu gerakan masyarakat peduli api dengan cara bergotong royong jika terjadi kebakaran hutan dan lahan.
3: Dengan kolaborasi yang kita lakukan itu bisa berbagi peran. Nah, berbagi peran lalu juga memperjelas kontribusi dari masing-masing pihak. Kita bisa saling memperkuat. Ada gerak bersama. Bagaimana bergotong royong?
1: Ia menambahkan gerakan masyarakat peduli api yang melibatkan masyarakat melalui komunitas perlu terus dibangun mulai dari tingkat desa dan kelurahan guna mencegah terjadinya karhutla di daerah ini. Dari RRI Sintang, Kalimantan Barat, Adi Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat hubungan bilateral dengan Malaysia, salah satunya dengan memfasilitasi konsulat Malaysia di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
4: Hubungan bilateral Malaysia dan Indonesia di Kota Pontianak terus terjalin erat, tidak hanya melalui kerjasama diplomatik, tetapi juga hubungan sosial dan budaya yang semakin dekat. Hal itu disampaikan Konsul Malaysia di Pontianak, Azizul Zekri, menjelang berakhirnya masa tugasnya di Kalimantan Barat. Selama hampir 5 tahun bertugas di Pontianak, Azizul Zekri mengaku merasakan kedekatan emosional dengan masyarakat setempat. Menurutnya, keramahan warga, keberagaman budaya, hingga kekayaan kuliner khas Pontianak menjadi pengalaman berharga yang akan selalu dikenang. Azizul berharap hubungan baik yang telah terbangun antara Malaysia dan Kota Pontianak dapat terus dipertahankan dan semakin diperkuat di berbagai bidang sebagai pondasi persahabatan yang telah terjalin erat antar kedua negara.
5: Alhamdulillah, saya hadir ke sini pada tahun 2021 dulu, bulan November. Sekarang, kalau dihitungkan masuk ke 5 tahun, berada di Kota Pontianak, jadi banyak kerjasama yang telah dilaksanakan. Daripada segi promosi pariwisata, kuliner, pendidikan, sebagainya.
4: Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi atas kontribusi Konsul Malaysia di Pontianak Azizul Zekri yang telah menyelesaikan masa tugasnya selama 5 tahun di Kota Pontianak. Menurut Edi, keberadaan Konsulat Malaysia di Pontianak memiliki peran yang sangat strategis, tidak hanya bagi Kota Pontianak dan Provinsi Kalimantan Barat, tetapi juga untuk seluruh wilayah Kalimantan, mengingat kedekatan geografis dan hubungan sosial budaya yang terjalin erat dengan negara bagian Sarawak, Malaysia.
6: Keberadaan konsul di Kota Pontianak ini sangat strategis. Konsul Malaysia kan tidak hanya Kota Pontianak, tidak hanya Kalbar, tapi se-Kalimantan. Pertama karena perbatasan kita yang sangat panjang 900 km. Yang kedua, persamaan suku dan budaya kan. Baik suku Melayunya, Dayaknya dan lain sebagainya. Ada hubungan kita dengan Sarawak terutama, ini sudah seperti keluarga.
4: Edi Kamtono berharap hubungan baik yang terjalin selama ini dapat terus dilanjutkan dan semakin diperkuat pada masa mendatang demi mendorong kemajuan bersama antara Kalimantan Barat dan Sarawak, Malaysia, termasuk melalui kegiatan promosi budaya, wisata, dan ekonomi seperti Borneo International Halal Showcase Day di Kuching yang direncanakan turut melibatkan partisipasi dari kota Pontianak. Syalusani melaporkan.
0: Kita bergeser ke Kabupaten Mempawah, pendengar, di mana Pelabuhan Kijing di Kabupaten Mempawah disiapkan menjadi pusat logistik dan industri baru di Kalimantan Barat. Dengan dermaga berkedalaman hingga 16 meter, terminal ini dirancang melayani kapal-kapal besar, memangkas biaya logistik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut laporannya.
7: Pelabuhan Kijing terus dipersiapkan untuk mendukung operasional ekspor-impor secara penuh. Bahkan Pelindo telah menambah alat pemindah atau kren baru guna mempercepat pelayanan bongkar muat. Pelabuhan Kijing memiliki dermaga dengan kedalaman hingga 16 meter, sementara alur navigasi saat ini mencapai 9,5 meter. Direktur Komersial PT Pelindo, Faris Padang, menyatakan terminal ini diperuntukkan bagi pelayanan peti kemas, curah cair, dan curah kering, serta dikembangkan sebagai dedicated terminal yang terintegrasi dengan kawasan industri.
8: Kami akan segera memasang pipa untuk akustik soda yang supaya menghindarkan polusi juga di sini. Karena selama ini tracking kapal menggunakan tracking langsung dari sana yang bawa ke kapal-kapal yang punyanya BAI. Kemudian ada satu yang terpenting, dengan Bukit Asam kita juga rencana sudah hasil sounding sudah oke, kedalaman 50 meter untuk daerah membangun PLTU segera akan disepakati dan bisa pembangunan lagi PLTU di lokasi ini.
7: Faris menegaskan kehadiran Pelabuhan Kijing tidak akan menggantikan fungsi Pelabuhan Pontianak. Kijing akan difokuskan melayani kapal-kapal besar dan aktivitas industri, sedangkan Pelabuhan Pontianak tetap berperan sebagai pelabuhan distribusi lokal, terminal kendaraan, pelabuhan ro-ro, dan layanan kapal berukuran lebih kecil. Menurutnya, sekitar 80% komoditas yang diperdagangkan di Pontianak berasal dari wilayah sekitar seperti Mempawah dan Singkawang. Dengan beroperasinya Pelabuhan Kijing, konsolidasi kargo akan lebih dekat ke sumber produksi sehingga biaya logistik dapat ditekan dan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat semakin terdorong. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, Badan Registrasi Wilayah Adat Kalimantan Barat menggelar FGD di Kabupaten Sintang dalam percepatan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di wilayah Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
9: Dalam upaya mempercepat pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat atau MHA, serta pengelolaan perhutanan sosial, Badan Registrasi Wilayah Adat atau BWRA Kalimantan Barat menggelar Focus Group Discussion atau FGD bertajuk peran pemerintah kabupaten dalam mempercepat pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Kabupaten Sintang. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Bupati Sintang pada Selasa 14 Juli 2026 kemarin. FGD ini merupakan bagian dari asistensi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat serta implementasi perencanaan terpadu, percepatan pengelolaan perhutanan sosial, dan pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Kegiatan ini diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam proses pengakuan hak masyarakat adat. Kepala Kantor Wilayah BWRA Kalimantan Barat, Laurentius Tatang, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan mendorong peran aktif pemerintah daerah dalam mempercepat pengakuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Sintang. Menurutnya, selain mendorong penerbitan surat keputusan masyarakat hukum adat dan penetapan hukum adat, pemerintah juga perlu memastikan masyarakat adat mampu mengelola wilayahnya secara berkelanjutan.
10: Bagaimana peran pemerintah daerah bisa mendorong percepatan pengakuan masyarakat adat yang ada di Kabupaten Sintang sehingga nanti masyarakat yang belum bisa mendapat pengakuan baik di SK MHA-nya maupun hutan adat, yang sudah mendapat SK hutan adat, bagaimana memberdayakan masyarakatnya ke depan dengan lingkungannya yang lestari, adat istiadatnya baik, serta ekonominya meningkat ke depan. Itu sebenarnya harapan kita.
9: Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Sarkolanus Bala mengajak seluruh peserta FGD untuk memahami materi yang disampaikan agar dapat memberikan penjelasan yang benar kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka dalam setiap proses pengakuan masyarakat hukum adat maupun penetapan kawasan hutan adat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
11: Di diskusi hari ini mungkin kita bisa saling tanya jawab kawan-kawan yang punya gagasan, termasuk di sini juga ada bisa menjelaskan dengan masyarakat. Ada pertanggungjawaban saya sebagai kepala daerah, tentu saya harus mampu menjelaskan dengan masyarakat di sekelilingnya, di sekitarnya, apa dampaknya, apa keuntungannya. Jadi bagi mereka itu harus pemerintah daerah harus mampu menjelaskan.
9: Melalui FGD ini, diharapkan terbangun pemahaman yang sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam mempercepat pengakuan serta perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Sintang. Sehingga pengelolaan hukum adat dapat memberikan manfaat bagi kelestarian lingkungan, pelestarian budaya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat. Dina Triana melaporkan.
12: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar. Kali ini informasi kami alihkan ke bidang kesehatan, di mana Puskesmas Sungai Durian Sintang mencatat telah ada satu temuan kasus campak di wilayah kerja Puskesmas Sungai Durian Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
13: Puskesmas Sungai Durian Sintang mencatat telah ada satu temuan kasus campak di wilayah kerja Puskesmas Sungai Durian. Masyarakat dihimbau tetap menjaga kebersihan diri jika ditemukan adanya gejala agar segera mendapatkan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Kepala UPTD Puskesmas Sungai Durian Sintang, Dimas Eko Kusprihastono, mengatakan saat ini sedang dilakukan pelacakan untuk mengetahui apakah ada suspek yang mengarah ke penyakit campak guna mencegah terjadinya penularan lebih luas.
14: Belum ada penularan dalam satu, misalnya kayak sekolah apa segala itu belum. Tidak ada, datangnya dari Januari sampai dengan sekarang ini ada satu anak SD. Nah, jadi kalau begini kan, kalau seperti ini berarti kita harus melakukan pelacakan. Pelacakan minimal itu di edit tempat. Di tempat kita lacak ada enggak suspek yang tanda dan gejalanya sama yang mengarah ke campak. Kalau ada nanti kita lakukan pengambilan sampel. Karena campak ini bisa juga menular melalui saat kita bicara atau droplet gitu kan, sehingga mudah menular.
13: Selain menjaga kebersihan diri, masyarakat juga diminta untuk menerapkan etika batuk dan bersin, mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir, serta mengurangi kontak dengan orang lain apabila mengalami gejala demam yang disertai ruam pada kulit. Puskesmas Sungai Durian juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat serta memperkuat kegiatan surveillance dan pemantauan di wilayah kerja. Langkah ini dilakukan sebagai upaya deteksi dini sehingga apabila ditemukan kasus suspek lainnya dapat segera ditangani, sekaligus mencegah penyebaran campak agar tidak berkembang menjadi kejadian luar biasa di wilayah Puskesmas Sungai Durian Sintang. Suryatini melaporkan.
0: Pemerintah daerah didorong segera menyusun peta jalan pembangunan kependudukan sebagai langkah strategis pemanfaatan bonus demografi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Barat. Kebijakan ini dinilai penting untuk memastikan pembangunan kependudukan berjalan terarah. Berikut kita simak laporannya.
15: Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat memandang pembangunan kependudukan tidak hanya berfokus pada jumlah penduduk, tetapi juga kualitas dan persebarannya. Karena itu, pemerintah daerah perlu menyusun peta jalan pembangunan kependudukan sebagai acuan kebijakan lintas sektor. Menurut Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar, Nyikit Budi Amini, program Bangga Rencana juga perlu dipahami sebagai upaya merencanakan jarak kelahiran yang ideal demi menjaga kesehatan ibu dan mengoptimalkan tumbuh kembang anak, bukan sekedar membatasi jumlah penduduk.
16: Sehingga dia bisa fokus pada pertumbuhan perkembangan anak yang baru dilahirkan, kemudian kesehatan ibunya juga bisa lebih diperhatikan dan itu tidak jadi stres buat anaknya maupun ibunya. Jadi kita lebih berbicara ke sana, bicara lagi nanti ujung-ujungnya ngomongin kualitasnya ya. Yeah. Kualitas dan kesehatan ibu dan anak lebih ke sana juga gitu.
15: Sementara itu, Ketua Koalisi Kependudukan Kalimantan Barat, Mairan Panggabean menyebut kepadatan penduduk Kalbar 39 jiwa per kilometer persegi. Untuk mencapai kategori kepadatan rendah, Kalbar diperkirakan membutuhkan tambahan sekitar 1,7 juta penduduk melalui strategi mobilitas penduduk yang terarah dan berkualitas.
17: Itu masih kategori kepadatan sangat rendah. Nah, kalau kita pakai batas kepadatan rendah ya, masih rendah itu 50 sampai 100 ininya intervalnya. Kita pakai yang ukuran 50, kita perlu 1,7 juta penduduk untuk mencapai 50 jiwa per kilometer. Artinya kita masih dalam posisi kepadatan rendah sekarang ini.
15: Mairan menambahkan, Kalimantan Barat telah memasuki bonus demografi sejak 2020. Karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan peran keluarga menjadi kunci agar bonus demografi mampu mendorong pembangunan daerah. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang memastikan bahwa program transmigrasi yang berjalan saat ini tidak lagi berfokus pada pemindahan penduduk dari luar daerah ke Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
18: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang memastikan bahwa program transmigrasi yang berjalan saat ini tidak lagi berfokus pada pemindahan penduduk dari luar daerah ke Kabupaten Sintang. Program yang dijalankan pemerintah lebih diarahkan pada pengembangan kawasan transmigrasi yang telah ada. Kepala Bidang Transmigrasi Disnaketrans Kabupaten Sintang, Agustinus, mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir dengan berbagai isu yang menyebutkan akan ada transmigrasi baru yang ditempatkan di wilayah Sintang. Ia menjelaskan, isu yang berkembang mengenai adanya pemindahan masyarakat dari luar daerah termasuk dari Pulau Jawa ke kawasan transmigrasi di Sintang tidak benar.
19: Untuk kawasan transmigrasi itu tidak mendatangkan
20: transmigran baru.
19: Ya, transmigran baru. Sesuai aturan dari Presiden nomor 172 dan peraturan dari Menteri Transmigrasi nomor 80 tahun 2024 menyatakan bahwa untuk pengembangan kawasan itu adalah untuk program transmigrasi pembangunan saja yang akan dikembangkan itu. Jadi kalau isu tentang transmigrasi akan pindah masyarakat dari luar ke kawasan itu tidak ada, gitu aja.
18: Agustinus menjelaskan pengembangan kawasan transmigrasi akan difokuskan pada peningkatan infrastruktur dan fasilitas dasar yang dibutuhkan masyarakat. Beberapa di antaranya meliputi pembangunan dan peningkatan jalan, penyediaan sanitasi, sumur, serta infrastruktur penunjang lainnya. Agustinus juga menambahkan pelaksanaan program tersebut saat ini masih difokuskan pada kawasan eks transmigrasi yang telah ada atau satuan pemukiman SP lama dan kedepannya pihaknya belum mengetahui karena masih menunggu aturan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Dian Beniuda melaporkan.

0: info cuaca hari ini.
1: Selanjutnya pendengar akan kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Tika. Selamat sore Tika, silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Fatih di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada dari BMKG, Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak. Dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca untuk kondisi cuaca di Kalimantan Barat, saat ini secara umum terpantau cerah berawan, namun terjadi hujan tidak merata di sebagian kecil wilayah kabupaten dan kota di Bengkayang, Sekadau, dan Kapuas Hulu. Perakiraan cuaca esok hari Kamis 16 Juli 2026 diperkirakan wilayah Kalimantan Barat berpotensi terjadi hujan intensitas ringan hingga sedang tidak merata, yaitu khususnya di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Bengkayang, Landak, Sanggau, Kuburaya, Sekadau, Sintang, Kapuas Hulu, dan Ketapang bagian utara. Jumlah titik panas ataupun hotspot di wilayah Kalimantan Barat update hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat terdeteksi adanya 24 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Indeks potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram kami BMKG Kalbar atau bisa juga berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Tika atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia, Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya? Saya juga senang, Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan, Bu? Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya, Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

Pernahkah Anda memikirkan apa yang harus dibawa ketika bencana datang tanpa diduga? Salah satu hal yang penting adalah memiliki tas bencana. Tas darurat ini harus berisi barang-barang penting seperti air, makanan tahan lama, obat-obatan, dan dokumen penting dalam plastik kedap air. Jangan lupa juga untuk membawa pakaian ganti dan alat komunikasi. Mempersiapkan tas bencana sejak dini bisa membantu Anda dan keluarga tetap aman ketika keadaan darurat terjadi. Pastikan juga bahwa semua anggota keluarga tahu di mana letak tas bencana Anda.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kami akan update informasi mengenai pantauan lalu lintas di kota Pontianak. Pendengar, untuk Anda ingin bergabung bersama kami melaporkan situasi terkini di sekitar Anda, baik itu cuaca maupun lalu lintas ya, yang saat ini memang terpantau di luar juga sedang panas, pendengar. Cerah sekali, cerah berawan ya, dengan suhu diperkirakan 34 derajat Celcius di kota Pontianak, yang mana pastinya akan panas sekali jam segini ya, apalagi untuk Anda yang berkendara mengarah ke arah barat, ini pastinya matahari sedang tepat di depan wajah Anda begitu ya. Untuk tetap berhati-hati pendengar, pasang pengaman ya tentunya ya, dan juga lindungi Anda dari sinar matahari agar tidak terlalu silau. Kami update melalui laman CCTV di Sub Kota Pontianak. Kali ini kita ke Tugu di Gulis terlebih dahulu pendengar ya, di Jalan Ahmad Yani yang saat ini terpantau ramai lancar. Baru saja lampu hijau ya dari arah Untan, dan masih terjadi kepadatan juga pendengar yang juga dapat menyebabkan macet tentunya. Tetap berhati-hati pendengar. Kemudian kita bergeser ke Simpang Pajak ya, tetap masih di Jalan Ahmad Yani. Simpang Pajak saat ini terpantau juga ramai lancar. Terpantau juga dapat kami lihat di laman CCTV pendengar ya, terjadi ada juga pengawas ya atau petugas yang sedang mengamankan jalannya lalu lintas. Dan jika Anda butuh bantuan, jangan sungkan pendengar ya untuk mengabari atau memberitahu petugas yang sedang bertugas di jalan juga. Kemudian kita bergeser ke Simpang Garuda, saat ini terpantau lalu lintas juga padat pendengar ya. Baru saja tadi mobil besar juga lewat ya. Nah, juga saat ini terpantau ada petugas yang sedang mengamankan lalu lintas. Memang saat ini sedang padat, tapi ada petugas ya yang sedang mengamankan. Dan tentunya hati-hati pendengar, dari arah Jalan Pahlawan saat ini ya sedang lampu hijau, dan kebanyakan mayoritas naik ke jembatan duplikasi Tol Kapuas 1 dan mengalami kepadatan di sana. Kemudian kita bergeser ke Simpang Tanjung Raya, yang mana saat ini sudah padat sekali pendengar ya. Ya, padat dari keempat sisi, baik dari Tanjung Raya 1, Tanjung Raya 2, dari arah Kota Pontianak menuju ke Pontianak Timur juga saat ini di kedua sisi juga tampak padat ya, di dominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2. Hati-hati untuk Anda ingin melintas ke area sana. Kita bergeser sedikit di Simpang Tanjung Hulu yang saat ini juga terpantau ramai lancar. Masih ramai tapi masih tampak lancar juga, dan masih didominasi oleh kendaraan berat juga di sana ya. Hati-hati untuk Anda. Dan terakhir kita bergeser ke Kota Baru, depan SPBU dan juga Bundaran ya, di Kota Baru saat ini terpantau lebih lengang daripada biasanya ya. Dan antrean SPBU ya, antrean yang sedang mengantri BBM. Untuk Anda juga mungkin ingin mempertimbangkan mengisi bahan bakar Anda, pendengar, roda 4 aman, roda 2 agak sedikit mengantri sampai belakang tapi tidak sampai keluar area SPBU. Itu dia update informasi dari pantauan lalu lintas kami melalui CCTV di Sub Kota Pontianak. Jika Anda ingin menambahkan di titik lain, pendengar, saat ini mungkin sedang berada di lokasi yang tidak tercover oleh CCTV di Sub, boleh Anda untuk update ke kami di WhatsApp 08115701042 atau telepon di 734987. Dengan catatan, pengemudi tetap mengemudi, yang update silakan yang di bangku penumpang ya. Jangan yang mengemudi ya sambil main handphone ya. Tetap kami himbau Anda untuk patuh terhadap lalu lintas, hati-hati di jalan, dan selamat sampai tujuan.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyimbangkan air dalam tanah.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Pontianak menyampaikan cek fakta melansir dari laman komdigi.go.id. Pendengar, terdapat beredar ya sebuah unggahan di media sosial perihal insiden salah vaksin yang menyebabkan radang otak pada bayi. Padahal faktanya klaim insiden salah vaksin penyebab radang otak pada bayi adalah tidak benar alias berita hoax. Dilansir dari laman tirto.id, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menegaskan bahwa kondisi radang otak yang dialami bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksin yang diberikan. Secara medis, vaksin DPT tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis ataupun radang otak encefalitis. Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Indonesia Anak Indonesia atau IDAI, Profesor Dr. Dr. Hartono Gunardi SPA, menegaskan bahwa vaksin DPT merupakan vaksin yang tidak mengandung kuman hidup sehingga secara ilmiah tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis. Dapat kami konfirmasi, pendengar, informasi mengenai vaksin menyebabkan radang otak pada bayi merupakan berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RW Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Hari sudah semakin senja, pendengar. Waktu menunjukkan pukul 17.18 waktu Indonesia Barat. Dan beberapa hari ini memang kita sadari terasa sedikit sesak ya. Karena memang kalau kita pantau, pendengar ya, sudah ada kabut asap juga yang sudah mulai beredar di kota Pontianak dan sekitarnya. Bagaimana kalau kita cek ya, bagaimana kualitas udara di kota Pontianak melansir dari laman iqair.com untuk wilayah Indonesia, Kalimantan Barat, dan kota Pontianak. Untuk indeks kualitas udara pada polusi udara di kota Pontianak hari ini, saat ini, pendengar, yaitu dengan indikator kuning, sedang ya, dengan indeksnya itu 82. Masuk dalam kategori sedang. Perakiran per jam juga hingga nanti malam masih masuk dalam kategori sedang. Indeksnya 82, 78, 75, turun-turun nanti ke 62 di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk perakiran esok hari lebih baik sedikit ya untuk indeks kualitas udaranya. Dan memang saat ini Kalimantan Barat memang masuk dalam kategori rekomendasi kesehatan. Untuk Anda yang lebih sensitif ya terhadap udara yang tidak baik, sebaiknya menghindari kegiatan di luar ruangan atau mengurangi. Tutup jendela dan pintu rumah Anda untuk menghindari udara yang kotor. Dan untuk Anda yang lebih sensitif lagi, disarankan atau direkomendasikan untuk menggunakan masker saat keluar ruangan. Dan lebih sensitif lagi, pendengar, Anda dapat menggunakan air purifier di dalam ruangan Anda. Itu dia informasi kualitas udara di kota Pontianak atau indeks kualitas udara yang saat ini masih dalam kategori sedang dengan indeks 82 kami lansir dari laman iqair.com. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Waktu menunjukkan pukul 17.36 waktu Indonesia Barat. Mendengar, hari sudah semakin senja ya di kota Pontianak hari ini. Dan kami akan update informasi untuk azan maghrib ya di wilayah kota Pontianak hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Azan maghrib di wilayah kota Pontianak dan sekitarnya akan berkumandang pukul 17.56 waktu Indonesia Barat. Kami akan putarkan beberapa koleksi lagu religi temani Anda pendengar hingga nanti jelang azan maghrib. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 169 /PDT.G/2026 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 3 Juni 2026, telah memanggil Hardianto bertempat tinggal di Jalan Ampera nomor 6B, RT 4 RW 32, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Enbert Virgo Saputra Lubis sebagai penggugat lawan Hardianto sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak, 2 Juli 2026, Jurusita Ali Aspar.

Persatu RRI Pontianak masih temani Anda pendengar. Kali ini kami update informasi untuk Anda mengenai MTQ, pelaksanaan MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Kayong Utara, yang keberhasilannya tidak hanya diukur dari kelancaran perlombaan, tetapi juga dari kemampuan daerah menghadirkan lingkungan yang bersih, masyarakat yang ramah, serta pelayanan yang memberikan kesan positif bagi seluruh tamu. Nah, hal tersebut pendengar disampaikan oleh Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, saat membuka Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat atau BBGRM tahun 2026 yang dirangkaikan dengan persiapan pelaksanaan MTQ ke-34 tingkat provinsi, yang mana kali ini memang Kayong Utara yang bertindak sebagai tuan rumah. Melansir dari laman rri.co.id, Bupati Romi mengatakan keberhasilan MTQ tidak hanya diukur dari suksesnya pelaksanaan perlombaan, tetapi juga dari kemampuan kita semua ya, untuk menunjukkan keramahan masyarakat, kebersihan lingkungan, ketertiban, keamanan, dan semangat kebersamaan yang menjadi ciri khas masyarakat Kayong Utara. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Kayong Utara mengajak seluruh perangkat daerah, instansi vertikal, pemerintah kecamatan dan desa, organisasi kemasyarakatan, organisasi perempuan, pemuda, relawan, hingga masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang bersih, tertata, dan asri. Berbagai langkah dilakukan pendengar, mulai dari membersihkan lingkungan, memperbaiki fasilitas umum, menata taman dan ruang terbuka hijau, membersihkan drainase, hingga menumbuhkan budaya hidup bersih dan peduli terhadap lingkungan. Bupati menilai gerakan gotong royong yang dilakukan bukan sekedar bagian dari persiapan penyambutan MTQ, tetapi juga menjadi investasi sosial dalam membangun karakter masyarakat yang peduli terhadap lingkungan dan mampu menjaga budaya kebersamaan.

0: Lin, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam, mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan?
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

0: hujan. Nanti kalian masuk angin. Demam pula.
1: Bentar Bu, lagi asik.
0: Anak-anak, cepat masuk.
2: Dingin.
0: Kan, Ibu bilang apa? Masih aja bandel. Cuaca di luar sedang tidak baik-baik saja. Kamu susah ya kalau dibilangin.
2: Tapi main hujan itu asik, Bu.
0: Iya, tapi kalau hujan deras, angin kencang dan petir seperti tadi itu sangat bahaya, Adi. Kita bisa saja tersambar. Pohon atau benda tinggi saja bisa menimpa kita.
2: Ih, bahaya banget ya, Bu. Ih, Adi jadi takut.
0: Makanya, main hujan boleh. Tapi kalau hujan deras dengan angin kencang dan petir harus dihindari, Adi.

Kota Pontianak beberapa hari ini memang sangat panas mendengar ya, dan kita juga belum dapat kucuran hujan ya dari langit. Dan sepertinya hal itu perlu kita antisipasi, apalagi mengenai kemarau panjang dan soal air nih pendengar. Nah, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengimbau masyarakat untuk mulai menghemat ya, menghemat penggunaan air bersih menyusul soal perakiraan musim kemarau yang berpotensi berlangsung lebih panjang pada tahun 2026 ini. Berdasarkan informasi dari BMKG, periode Juli hingga September diperkirakan menjadi puncak musim kemarau dengan curah hujan yang sangat rendah. Menurut Edi, kondisi tersebut perlu diwaspadai sejak dini karena berpotensi memengaruhi ketersediaan air baku bagi Perumda PDAM Tirta Katulistiwa Kota Pontianak. Ia meminta masyarakat untuk memanfaatkan air secara bijak serta menyiapkan cadangan air di rumah apabila memungkinkan. Melansir dari laman rri.co.id, pendengar, tadi ya beliau sempat berkata bahwa beberapa hari terakhir ini memang curah hujan sangat rendah, dan pihaknya mengimbau masyarakat menghemat penggunaan air bersih. Bagi yang memiliki bak penampungan air, sebaiknya dimanfaatkan sebagai cadangan untuk menghadapi musim kemarau. Ia menjelaskan apabila kemarau berlangsung lebih dari 3 minggu tanpa hujan, debit Sungai Kapuas pun akan menurun. Kondisi tersebut berpotensi memicu intrusi air laut saat pasang, sehingga kadar garam di Sungai Kapuas meningkat. Padahal sungai tersebut menjadi sumber utama ya bagi air baku PDAM Kota Pontianak. Nah, menurut Wali Kota, apabila kadar garam melebihi ambang batas, kualitas air yang didistribusikan kepada masyarakat dapat terganggu. Jika Anda mungkin merasa airnya akan payau begitu ya, nah itu dia yang akan terjadi, pendengar. Nah, untuk antisipasi hal itu, pemerintah akan mengoperasikan intake penepat sebagai sumber air baku cadangan. Dari air dari penepat ini akan dicampurkan dengan air Sungai Kapuas agar kadar garamnya tidak terlalu tinggi. Langkah ini memang disiapkan khusus apabila terjadi kemarau panjang itu tadi, pendengar ya, jika lebih dari 3 pekan tidak hujan. Edi mengungkapkan potensi kemarau tahun ini diperkirakan lebih berat dibanding beberapa tahun terakhir berdasarkan perakiran BMKG. Fenomena El Nino berpotensi menyebabkan musim kemarau berlangsung lebih lama, sehingga risiko intrusi air laut ya ini semakin besar. Ia menerangkan bahwa penyediaan air baku merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai Kalimantan 1, dan saat ini telah tersedia intake penepat di lahan milik PDAM seluas sekitar 9 hektar sebagai cadangan air tawar ketika terjadi intrusi air laut. Namun demikian, pemanfaatan intake tersebut memerlukan biaya operasional yang cukup besar, pendengar. Air itu harus dipompa terlebih dahulu menggunakan 5 pompa sejauh kurang lebih 21 km menuju instalasi pengolahan air di Imam Bonjol sana. Sementara kapasitasnya hanya sekitar 500 liter per detik. Tentunya selain mengantisipasi potensi gangguan pelayanan air bersih, pemerintah Kota Pontianak juga mengingatkan masyarakat agar menjaga kesehatan selama musim kemarau. Edi mengimbau warga untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat suhu udara meningkat serta menggunakan masker apabila terjadi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Terakhir pendengar ya, kita berharap lah ya, semoga musim kemarau tahun ini tidak berlangsung terlalu lama, sehingga pelayanan air bersih tetap berjalan optimal dan masyarakat tetap menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa kendala yang berarti.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

Pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini.

0: Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara.
1: Kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem.
2: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Komisi 2 DPR juga bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara atau ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Sementara jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela 24 Juni lalu bertambah hingga 4.734 orang. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 15 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan atau lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan Joshua Sihombing.
1: Mungkin beliau ingin menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini kaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini kaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Pak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus apa mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena ini.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Impres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira itulah. Partisipasinya Kementerian Sosial.
2: Selain itu lebih lanjut Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan tindak lanjut Impres 9 tahun 2025 ini Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah sih sudah berhasil di beberapa titik itu. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya. Menteri.
0: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM agar memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha, terlebih yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
5: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman. Tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan apa namanya kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
4: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
6: Tugasan untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya ini sudah mulai, jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
4: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Selengkapnya kita simak laporan dari Hana Syarif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
8: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah, saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk penerapan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
8: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rizky Nizam Karsayuda menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
9: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, kan nggak bagus ya out. Nah, ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K nggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.
8: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan para peternak kecil dan masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Sarah.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan,
11: anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian, termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam dan telur.
11: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
12: Di antaranya monitoring pengendalian chick-in, melaksanakan askir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas chick-in minimal 60.000 DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
11: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Adityo Rizaldi, penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE yang berkaitan dengan dugaan suap audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Kita akan simak laporan langsung dari gedung KPK bersama Hairul Umam.
1: Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan penggeledahan terhadap rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Adityo Rizaldi, yang berlokasi di Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kegiatan tersebut juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan. Budi menjelaskan bahwa barang bukti elektronik yang disita selanjutnya akan diekstrasi untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus ini. Budi juga menambahkan penggeledahan dilakukan dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim.
1: Di rumah saudara BB yang merupakan salah satu anggota BPK RI. Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik, di mana dalam penggeledahan ini tentu nanti juga akan dilakukan ekstraksi terhadap beberapa BBE tersebut.
2: Sementara itu memang Bupati Muara Enim Edison yang telah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK tak memberikan tanggapan terkait adanya dugaan suap terhadap anggota BPK. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Sumatera Selatan yaitu Titin Rita Lestari dan juga pihak swasta bernama Agus Dwi Anggara. Agus merupakan orang dari Bobby yang merupakan anggota BPK 5. Bupati Muara Enim Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta yaitu Direktur PT Millennium Solusi Abadi Vika serta Corin Erin selaku marketing perusahaan tersebut. Kasus ini bermula pada Mei 2026 saat Bupati Muara Enim Edison diduga memerintahkan jajarannya untuk mengurus temuan audit BPK. Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada Angga yang merupakan orang kepercayaan Bobby. Dalam prosesnya, Angga diduga menerima fee sebesar 1,6 miliar yang dihitung dari 1% pagu anggaran infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM telah mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru. Selengkapnya kita simak laporan Zahrotin Aljana.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4%.
4: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3% dari target pemerintah. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja atau meningkat 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Perkasa Roslani mengatakan, capaian investasi juga tumbuh 12,7% secara tahunan. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia tetap terjaga.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4% atau sebesar Rp1.030,3 triliun, PMA 46,6% atau Rp900,9 triliun. Dan lebih dari separuh mengalir ke luar Jawa, 51,3% atau Rp991,2 triliun melampaui Pulau Jawa. Ini melihat bahwa investasi yang kian merata di Indonesia.
4: Sementara itu, Komisi 12 DPR RI meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk lebih transparan, khususnya mengenai informasi perusahaan yang telah memperoleh izin investasi. Anggota Komisi 12 DPR RI, Syarifah Syah, mengatakan jawaban BKPM sebelumnya belum menjelaskan identitas badan usaha yang telah memperoleh izin investasi. Menurutnya, DPR membutuhkan data tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
5: Kalau dengan kami pun dirahasiakan, bagaimana kami tahu ini nanti? Nah, kemudian
3: Kenapa kami perlu tahu? Mungkin ada badan usaha yang berkaitan dengan tupoksi kami. Misalnya mitra kami di Kementerian SDM. Oh ternyata dia sudah izin, sudah dikasih, tapi belum melakukan kegiatan-kegiatan. Ini jadi evaluasi kami di Kementerian Teknisnya. Itu saja.
4: Komisi 12 DPR RI berharap keterbukaan data investasi dapat memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan investasi nasional. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Sejumlah posko siaga darurat akan didirikan, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan. Juma Muhammad melaporkan langsung dari Banjarmasin.
5: Saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita.
6: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla turut membayangi kota Banjarmasin, seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Meski pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, pemerintah Kota Banjarmasin masih menunggu tindak lanjut untuk mengaktifkan langkah kesiapsiagaan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengungkapkan, sebagai tindak lanjut, BPBD Provinsi Kalsel akan mendirikan sejumlah posko siaga darurat karhutla, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan, Kota Banjarmasin. Lokasi itu dipilih karena kawasan tersebut memiliki potensi lahan terbakar yang cukup besar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Husni menambahkan, rencana pendirian posko telah dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan mendapat persetujuan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrim tahun ini.
7: Nanti provinsi menindaklanjuti akan mendirikan posko-posko siaga darurat karhutla. Termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami. Tadi baru kami laporkan dengan Pak Wali Kota. Nanti salah satu posko siaga darurat karhutla provinsi ada di Kota Banjarmasin, di Kelurahan Basiri Selatan. Tepatnya nanti di depan sekitar di depan rumah singgah.
6: Di sisi lain, kabut asap mulai terasa menyelimuti Kota Banjarmasin. Meski sumber asap berasal dari karhutla di sejumlah daerah lain, pemerintah Kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampaknya terhadap kesehatan. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
5: Harapannya kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengurangi ya aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, karena saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita. Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan.
6: Diketahui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Selain memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Kota Banjarmasin juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering. Juma Muhammad melaporkan.
0: Jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu bertambah menjadi 4.734 orang. Sementara ada 16.740 lainnya saat ini mengalami luka-luka, dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, Selasa kemarin melalui media sosial. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, menurut data resmi baru, sebanyak 6.462 orang telah berhasil diselamatkan sejauh ini. Sementara 17.907 orang masih kehilangan tempat tinggal sejak dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang pada 24 Juni. Venezuela telah mencatat ada 1.275 gempa susulan hingga saat ini. Kita ke informasi olahraga, semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti kembali menghadirkan duel klasik antara Argentina dan Inggris. Laga ini diprediksi berlangsung sangat sengit dengan peluang besar terciptanya drama hingga peluit akhir. Kami akan hadirkan informasi lengkap bersama Luna Elia berikut ini.
8: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi.
9: Argentina dan Inggris akan saling berhadapan pada babak semifinal Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan satu tiket ke partai final. Pertemuan dua raksasa sepak bola dunia ini diperkirakan menjadi salah satu laga paling menarik sepanjang turnamen. Selain rivalitas panjang kedua negara, pertandingan juga menjadi sorotan karena kemungkinan menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di Piala Dunia. Sementara Inggris datang dengan skuad muda yang tampil impresif hingga menembus empat besar. Pengamat sepak bola Aryo Yosia menilai laga yang akan berlangsung pada Kamis dini hari nanti akan menarik untuk disaksikan.
8: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi faktor Lionel Messi the legend yang mungkin jadi Piala Dunia terakhir dia gitu kan. Dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang mungkin orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas Piala Dunia.
9: Sementara pengamat sepak bola lainnya Gregah Nur Ihsani menilai duel ini berpotensi menghadirkan tensi tinggi. Menurutnya, gaya bermain kedua tim membuka peluang terciptanya pertandingan yang penuh drama.
10: Laga semifinal ini antara Inggris dan Argentina ini akan bakal menciptakan banyak drama. Sepanjang Piala Dunia ini kan sudah banyak ketua drama-drama yang entah melibatkan wasit, melibatkan pemain dan lain sebagainya gitu ya. Melihat tren atau gaya bermain dan pendekatan taktikal kedua tim, saya melihat Argentina yang paling berpotensi, paling berpeluang menjegal Spanyol.
9: Pemenang laga ini akan menghadapi Spanyol yang terlebih dahulu memastikan tempat di final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari tadi. Duel Argentina melawan Inggris akan menjadi penentu siapa yang mampu menghentikan laju La Roja dalam perebutan gelar juara dunia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi mempersiapkan laga Argentina dan Inggris yang akan disiarkan langsung di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tadi menutup informasi di Warta Berita. Pastikan Anda ikuti terus Indonesia Menyapa Malam. Dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat malam dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda.

Pendengar Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi bersama kita simak warta berita produksi RRI Pro 3 jaringan berita nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini kami ajak Anda kembali untuk menyimak beragam program menarik dari RRI Pontianak di 104,2 FM. Dan kami akan hadirkan beragam musik dan informasi temani Anda pendengar dalam sisa waktu kebersamaan kita di rangkaian Pontianak sore ini bersama saya Al-Fatih hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk itu tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah terlupakan.

Pendengar, kali ini informasi kami hadirkan dari sosialisasi 4 pilar MPR RI, di mana Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI terus menggencarkan kegiatan sosialisasi 4 pilar sebagai upaya memperkuat pemahaman ideologi dan konstitusi di tengah masyarakat di Kota Pontianak. Kegiatan itu disambut antusiasme tinggi oleh ratusan warga. Pimpinan Badan Sosialisasi MPR RI Muhammad Hoirudin Amin menegaskan pentingnya memperluas pemahaman masyarakat mengenai ideologi dan konstitusi negara. Hal ini disampaikan dalam kegiatan sosialisasi 4 pilar MPR RI yang dihadiri ratusan warga dengan antusias. Muhammad Hoirudin Amin menjelaskan bahwa salah satu tugas utama MPR RI ialah menjaga dan merawat ideologi negara. Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat memiliki pemahaman yang luas dan menjadi titik temu dalam berbangsa dan bernegara dengan mempedomani Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Melansir dari laman rri.co.id, hari ini tadi pendengar, Hoirudin usai menyampaikan materi 4 pilar pada sosialisasi 4 pilar MPR RI di Kota Pontianak bersama Yayasan Labbaik Indonesia mengatakan bahwa tugas MPR merawat menjaga ideologi negara. Bukan artinya dibuat kotak ya, tapi bagaimana diberikan pemahaman meluas kepada masyarakat bahwa bangsa Indonesia ini punya dasar negara yang baik yang harus dipahami bersama-sama. Hoirudin mengungkapkan keprihatinannya terkait minimnya pemahaman masyarakat mengenai dasar negara. Berdasarkan data terbaru pendengar, baru sekitar 5% dari total penduduk Indonesia yang benar-benar paham mengenai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan tentunya hal ini menjadi hal yang kita concern begitu pendengar ya. Selain soal ideologi, Badan Sosialisasi MPR RI juga berfokus mensosialisasikan konstitusi agar dapat dipahami oleh masyarakat luas. Meskipun tidak harus secara dalam dan mendetail sedalam para ahli begitu ya, sosialisasi 4 pilar ini dianggap dapat membuat keniscayaan yang harus terus dianggap sebuah keniscayaan yang harus terus disampaikan kepada seluruh elemen masyarakat demi menjaga keutuhan bangsa. Pada sosialisasi ini juga dihadiri oleh anggota Badan MPR RI lainnya.

Dan pendengar, lagu sempurna dari Andre and the Backbone menutup kebersamaan kita dalam rangkaian Pontianak sore ini. Setelah ini masih akan ada rekan kami Meiti Sudagina yang akan temani Anda dalam sisa rangkaian Pontianak malam ini. Dan sebelumnya juga nanti akan kami hadirkan Ruang Rindu Nasional berjaringan dari Pro 1 RRI Jakarta yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Saya Al-Fatih pamit undur diri dari ruang negara Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RW Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Menjadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, berjumpa lagi dari Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Miti Sudaina menemani ruang dengar Anda. Dengar rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda, menemani istirahat malam Anda di hari ini Rabu 15 Juli 2026, di mana perjumpaan kita pada malam hari ini akan diawali dengan Ruang Rindu Nasional ya, berjaringan pada malam hari ini. Pendengar bisa didengarkan di RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Nanti dilanjutkan dengan mini drama, lalu ngobras, dan rangkaian musik dan informasi hingga ditutup siarannya atau di 00 waktu Indonesia bagian Barat ya. Dan di malam hari ini pendengar di Ruang Rindunya akan ditemani Anda oleh hostnya Adita Purnamasari dan Yudi Ismail. Nanti bintang tamunya ada tiga wanita cantik ya, dari grup Tiga Dara ya. Dan untuk Anda pastinya mendengar, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Ulang tahun bukan sekedar bertambah usia, tetapi bertambah kenangan. Bersama Tiga Dara, rindu selalu menemukan nadanya. Setiap lagu yang dinyanyikan Tiga Dara adalah titipan rindu. Dan setiap ulang tahun menjadi pengingat bahwa karya akan selalu hidup di hati pendengar. Rindu tidak mengenal waktu. Begitu juga karya yang lahir dari ketulusan. Selamat merayakan ulang tahun yang indah buat Ita Purnamasari dan Tiga Dara.
1: Yeay, terima kasih. Terima kasih. Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Malam minggu yang lalu di sebuah pesta ku berkenalan dengan seorang pria.
0: Oh iya.
1: Senyum di sudut kering mata. Busana trendy yang dikenakannya menambah keren penampilannya. Asik, naksir aku ini jadinya. Musik mulai dimainkan itu di pesta. Si pria trendy mengajakku berdansa. Ku berdansa dengannya sampai larut tiba. Ramainya suasana, betapa nikmatnya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini.
1: Betul, Mas.
0: Bintang tamu spesial.
1: Spesial banget.
0: Host kita juga tergabung jadi personilnya.
1: Bangga
0: ya.
1: Banget aku, Mas.
0: Jadi
1: bangga
0: personil
1: banget.
0: Tiga Dara ya.
1: Dan hari ini persis ulang tahun aku. Wah, ini lama gak kedengaran kabarnya. Malam ini ada besti-besti aku yang cantik dan awet muda.
0: Beneran loh.
1: Hadir untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Malam ini tanggal 15 Juli 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Kalau jika untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda. Oke, gimana?
1: Langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang juga besti-besti aku, Tiga Dara. Yeay. Ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
0: Ada satu lagi dong, Ita Purnamasari.
2: Itu kan dia hostnya.
1: Iya,
2: saya mau mengucapkan selamat malam juga untuk Ita.
1: Aduh, terima kasih sayang.
2: Mas Yudi. Yudi yang keren dan tentunya ada Ano di sini. Saya Paramita Rusadi mengucapkan selamat malam juga untuk para pendengar RRI
1: terus satu di seluruh Indonesia, Ruang Rindu Nasional.
2: Ini senang banget bisa merayakan ulang tahun ini, suatu keberkahan kita.
1: Pokoknya luar biasa.
2: Dirayakan oleh seluruh Indonesia. Jadi kita,
1: Masya Allah.
2: Ini banyak yang dengar ya.
1: Iya, ini seluruh Indonesia loh, Mita.
2: Ya, aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur Ita, barakallahu.
1: Terima kasih sayang.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Tambah soleha.
1: Amin.
2: Semakin cantik hari
1: amin,
2: ini cantik banget.
1: Waduh,
2: kita juga bisa lihat ya. Jelasin ya.
0: Jangan sedih, ini ada videonya. Kita pakai kamera itu.
1: Pakai kamera, iya.
2: Wah, kita tuh lihat ke sana ya. Ya, tapi kan yang hari ini kan nggak lihat ya. Ita pakai baju bling, cantik banget. Shining, shimmery, shimmery.
1: Blackpink. Blackpink, ya. Terima kasih ya. Ya sayang, Mita. Ano sayang, terima kasih pada.
2: Semakin sehat, keluarga semakin sakinah mawaddah warahmah. Mas,
1: aku jadi terharu. Amin.
2: Oh, ya, keluarga sama Mama ya.
1: Terharu.
2: Jangan nangis.
0: Biasanya dia kalau siaran suka ngerjain orang.
1: Sekarang aku yang dikerjain.
3: Besok Febri Ardiansyah.
0: Oke. Sebelum nanti kita menyerahkan pertanyaan kepada para
1: panjang sekali.
0: Kalau cerita awal mula dibentuknya Tiga Dara ini gimana sih? Kenapa dipilih yang cantik-cantik semua?
1: Tahun 90 ya, Mita. Ya. Sok kita cerita yuk.
2: Kalau dulu masih cute, belum cantik.
1: Masih. Kalau orang Jawa bilang kinyis-kinyis.
2: Semua itu berawal dari Ita menang BASF ya.
1: BASF.
2: Lalu kebetulan Ita itu kan penyanyi yang banyak sekali penggemarnya. Waktu itu Cintaku Padamu itu booming.
1: Lalu Sanggup ke Aku.
2: Sanggup ke Aku. Dia dapat BASF. Lalu
1: Mita Ita main
2: juga
1: film.
2: Main film saya dengan Catatan Si Boy, dengan Kabayan, dengan Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, which is albumnya box office yang melibatkan saya juga dengan di album Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, okay. Dan ketemu sama Ita di ini yang sama
1: label, Billboard Indonesia.
2: Lalu ketemu Ano itu, saya ketemunya juga lagi syuting Merpati Tak Pernah Ingkar. Oh, Kidung Cinta ya.
1: Kidung Cinta dulu
2: ya kita ketemu. Jadi semuanya pertemanan ini berjalan mengalir gitu. Jadi kayaknya udah semesta yang mempertemukan kita semua ya. Jadi artinya persahabatan ini dimulai ya kita ketemu. Jadi semuanya pertemanan ini berjalan mengalir gitu. Jadi kayaknya udah semesta yang mempertemukan kita semua ya. Jadi artinya persahabatan ini dimulai dari awalnya dari kita berkarir ya. Jadi bukan nongkrong-nongkrong main yang gak jelas gitu. Dulu mah kita nggak ada waktu untuk main gitu,
1: jadi nggak ada waktu,
2: nggak ada waktu, nggak ada waktu, jadi nyanyi Ita, terus saya juga nyanyi
1: shooting,
2: juga,
1: shooting. Nyanyi juga ya, Ano.
2: Tapi di sela-sela itu semua kita adakan apa rekaman, diajakin rekaman Tiga Darah ya,
1: Tiga Darah ya, sama produser Billboard Indonesia.
2: Terus gimana?
1: Pak Iwan
2: juga agak lupa-lupa itu.
1: Ya udah pokoknya kita dipertemukan bertiga ya, Ano ya, Ano Mita. Akhirnya kita disuruh bikin satu album, Mas.
0: Pertamanya gitu. Disuruh bikin satu album.
1: Satu
0: dulu
1: album.
0: Ya.
1: Oh, okay. Dengan single kita di Nona Manis.
0: Nona Manis. Ya.
1: Akhirnya alhamdulillah booming. Dapat BSF Award. BSF Award, kita dapat BSF Award 1991. Hadiahnya jalan-jalan ke Amerika. Seru banget ya, pokoknya.
0: Ini karena udah banyak yang nungguin, kita langsung
1: kita
0: terbang
1: terima ke Batam ya. Batam. Selamat malam Pak Prabu.
0: Pak Prabu.
4: Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Ita, Mas Yudi dan Kak Paramita Rusadi dan Kak Silvana Herman.
1: Betul.
4: Iya, luar. Iya.
1: Iya, Bang.
4: Ini asli ada Mbak Paramita Rusadi.
1: Ada dong.
4: Wow,
1: langsung amazing. Hadir ke studio.
2: Dari tadi udah ngomong.
4: Terakhir ketemu sama Mbak Paramita kalau nggak salah di Blok M lah.
1: Wah,
2: itu pasti zaman dulu banget ya.
1: Di film Blok M ya, Bang. Di film Blok M ya.
4: Iya betul. Jadi mau nanya nih, sebelum nanya mau ini ucapin happy birthday dulu ya buat
1: Mbak Ita pertama kali ya.
4: Semoga Mbak Ita, semoga Mbak Ita sukses dan selalu menginspirasi lah ya buat generasi yang sekarang ya.
1: Masya Allah, amin Mas.
4: Jadi, jadi Mas Prabu mau tanya sama Mbak Ita dan Tiga Darah lah ya. Mau nanya, itu gimana sih biar bisa jaga kesolidan, solid gitu kan sama
1: ya,
4: sampai ya sampai detik ini gitu kan.
0: Siap.
4: Karena memang di antara trio-trio yang lain kayaknya Tiga Darah ini memang luar biasa, bahkan sampai sekarang pun masih solid kan?
1: Masih
4: iya,
1: banget.
4: Itu. Jadi minta tipsnya aja lah karena kan
1: nanti Mas dijawab ya Mas Prabu.
4: Iya, nanti Mas Prabu pengen
1: apa diundang? Kita diundang ke Batam, Mas.
4: Oh iya,
1: ngundang Tiga Darah dong, Mas.
0: Siap.
4: Iya, karena ini karena rencananya Mas Prabu pengen bikin trio juga.
1: Oh iya.
0: Oke.
4: Okay. Iya. Pasangannya Darah apa ya?
1: Doro. Tiga Doro.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Prabu ya.
4: Iya, salamnya tiga ya. Salam tiga.
0: Silakan.
4: Ya.
1: Silakan Mas.
4: Iya, kalau yang di studio kan udah super mega spesial ya. Nah, jadi yang di Batam ada yang lagi bertugas nih namanya Mbak Tasya. Tasya terus yang di Batam juga ada Bang Thank You Ardiansyah. Terus sama satu lagi Kasarina, dia dengerin juga dia.
0: Siap,
4: mungkin itu aja. Iya, makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini kita ke
1: dari
0: Jember,
1: Batam kita ke Jember, Jawa Timur. Ada Pak Ahmad, selamat malam. Mas
0: fansnya Mbak Ita ini.
5: Selamat malam juga Mbak Ita.
1: Iya Pak Ahmad, selamat malam.
5: Rindu memori lewat lagu.
1: Betul.
5: Gimana kabarnya Mbak Ita?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Mahmud.
0: Ini ada Mbak Paramita Rusadi juga sama Mbak Silvana.
1: Ada dua Darah ini di sini, ada Tiga Darah.
5: Mbak Tiga Darah sama Mbak Ita, sama Allah selalu diberi kelimpahan rahmat.
1: Amin.
0: Amin.
5: Yang barokah.
1: Amin, Mahmud.
0: Siap.
5: Yudi, mudah-mudahan tetap cakep.
0: Amin.
5: Amin.
0: Ya. Oke, terima kasih.
5: Sama tiga darah ya.
0: Siapkan.
5: Makanan khas apa yang sering dipakai, yang sering dikonsumsi?
0: Makanan khas.
1: Makanan apa yang sering
0: makanan
1: dikonsumsi?
0: Makanan dipakai.
1: Ya, nanti dijawab ya. Nanti dijawab Pak Ahmad.
0: Siap. Ya. Mau dikirimin kayaknya salamnya, sama Pak Ahmad.
1: Boleh, silakan salam.
5: Salamnya untuk Ibu Meti di Jambi ya. Juga ada Mbak Retno Paluki di Jember dengan Pak Murah di Jember. Selamat malam dan selamat bertugas. Semoga semuanya para pendengar Pro 1 RRI Jakarta semuanya salam kenal dan salam kompak persaudaraan. Salam sehat dan salam NKRI.
0: Terima kasih. Pak Ahmad Abdullah.
5: Terima kasih, thank you.
1: Sama-sama, Pak.
0: Kita lanjutkan ke Lampung satu lagi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Leman, selamat malam, Bang Leman.
6: Mas Yudi, selamat malam, Mbak Ita. Baju pink yang cantik, Mas Yudi baju hitam.
0: Oke, okay, betul.
6: Mbak Silvana, selamat malam. Bapak Musa Sadi, selamat malam, yang baju hitam yang cantik sekali.
1: Wih, mantap.
2: Yang baju hitam yang ini nih.
6: Lalu mantau Mbak Ita.
1: Mbak Arno yang baju hitam. Siap Bang Leman.
6: Melihat wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng.
1: Iya gitu. Bang, silakan Bang.
6: Yudi, Mbak Ita.
0: Ya.
6: Pertanyaan untuk kedua bintang tamu malam ini, ya. Mbak. Pak Mr. Sadi dan Mbak Silvana.
1: Ya.
6: Itu kalau boleh tahu itu situs Mbak Ita ya, situs atau nyanyi itu biasanya itu di mana saja gitu Mbak Ita, Mbak Silvana.
0: Oh, nyanyi di mana aja gitu.
6: Yang kedua itu Mbak Ita dan Mbak Silvana ini apakah pernah nyanyi ke di Lampung gitu loh.
0: Oke,
1: nanti kita dijawab ya Pak Leman.
0: Tunggu ya.
6: Lagu Mas Yudi, lagunya Pak Mr. Sadi itu judulnya Nostalgia di SMA.
1: Iya, betul.
0: Siap, ditunggu ya.
6: Nostalgia di SMA. Salamnya untuk Bung Denijo, utama Genda, Butuh DP dan semuanya tanpa kecuali.
1: Siap.
6: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Pak Mali di Pekanbaru. Pak Mali,
1: selamat malam. Pak Mali.
7: Assalamualaikum Yudi Ismail.
0: Oh, siap.
7: Assalamualaikum Ita, nak Pak Mali.
1: Iya, Pak Mali. Waalaikumsalam.
7: Alhamdulillah kita ketemu lagi.
1: Ketemu lagi kita siap. Ya Pak ya. Siap.
7: 15 Juli ya. Selamat ulang tahun kan.
1: Terima kasih Pak Mali.
7: Alhamdulillah, moga-moga kita bisa ketemu lagi tahun depan.
0: Amin.
7: Ya.
0: Amin.
7: Iya.
1: Iya.
7: Pak Mali tidak bertanya, cuma mengucapkan sukses sehat tiga darah ya.
1: Siap, amin.
7: Moga-moga bisa membuat lagu lagi untuk 2026 ini ya.
1: Siap.
7: Jadi ini mau salamannya jadi ya.
0: Silakan.
7: Ya, salam untuk Bu Fatmawati, Bang Binijo, kemudian di Pro 1 Pekanbaru ada kru-kru semualah bukan baru ya.
0: Siap.
7: Terima kasih Ananda.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya dari Pak Prabu di Batam.
1: Silakan Mas.
0: Jaga kesolidan kalian bertiga ini gimana caranya? Ayo silakan.
1: Ayo minta to Ano dulu ayo.
2: Siapa sweet dulu? Sweet. Karena kalau bertiga dulu kita siapa yang duluan itu harus sweet.
1: Harus
0: oh gitu ya.
1: Sweet.
2: Hompimpa. Kita ini kompak banget.
1: Berteman ya. Dari 90 ya, Mit ya, dari 89.
2: Uji nyali kekompakan. Kalau mau tahu, saya tadi kesini pakai baju sama Ita.
0: Gitu ya. Tanpa sengaja itu.
1: Enggak sengaja.
2: Nih, CEO.
1: CEO.
2: Ini soalnya saya.
1: CEO.
0: Nah, oh iya banget lagi.
2: Ih. Ya sama kabutnya gitu ya. Kan.
1: Dan sehitam-hitamnya
2: tapi aja, saya pikir tahun lalu saya warnanya udah itu
0: seperti gitu. Gitu.
2: Saya pikir ya udah ganti. Begitu ganti cuma beda warna tapi bahannya sama.
1: Sama loh, tapi kan modelnya sama.
2: Ya, modelnya sama.
1: Nah, ada sayapnya
2: yang,
1: juga.
2: Yang menandakan bahwa kita sehati kata Ano.
1: Sehati.
2: Betul. Gitu. Jadi pertemanan kita itu udah kebatinan ya, udah.
1: Udah enggak usah diucap ya, tapi kita sudah tahu ya.
0: Oke.
2: Makanan juga gitu kita.
1: Banyak suka-sukanya sama.
2: Suka Jepang, suka pokoknya apa yang kita suka tuh rata-rata sama. Terus udah gitu kalau misalnya setiap ulang tahun itu udah solid kita, udah kewajiban, kita udah harus kosongin tanggal 15 tuh enggak boleh ada apa-apa.
1: Enggak boleh ada. Nih buktinya mereka langsung hadir loh, Mas. Wis RRI gitu loh.
2: Menurut saya bersahabat tadi itu nggak bisa diganti dengan apapun.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kenapa kita pertahankan? Karena mencari teman itu susah. Cari 1000 teman banyak, tapi yang betul-betul teman sejati itu sulit ya. Jadi harus dijaga, dirawat seperti tanaman, seperti bunga.
1: Harus disiram, dipupuk.
2: Hari ini kita yang jadi bunganya. Cantik banget
1: kita. Aduh.
2: Aduh. Iya. Kamu gimana, Ano?
8: Iya, alhamdulillah ya kita okay. Dari tahun berapa
1: 89
8: ya?
1: 89
8: ya, mana? Kita 89 kan Anu kenal di Lupus sama Lupus. Mita dari Kidung
1: Lebih Cuma.
8: Lebih lama lagi dengan kita. Aku mengerti kamu, kamu mengerti aku. Yeah. Terus kita nggak selalu yang enak-enak, kadang-kadang nggak enak juga betul, gitu. Ya. Jadi
2: suka dan duka.
8: Suka dan duka. Semoga.
2: Jadi bukan temen kalau lagi happy aja. Jadi
1: kurang lebih 40 tahun loh mas kita berteman.
0: 40 tahun ya.
1: Masya Allah.
0: Masa sih?
1: Iya. Nggak kerasa.
0: Berarti sebelum aku lahir dong.
2: Mas Yudi, intensitas kita bertemu karena sekarang kan berkeluarga atau kan mainnya kumpul sering. Makanan kesukaan itu udah sama-sama nanti ngebakso bareng.
1: Bakso
2: kecil.
1: Jepang
2: terus
1: juga.
2: Bareng-bareng ke restoran Jepang bareng. Itu sering ketemu, tapi kalau sekarang jauh di mata,
1: dekat di hati jika.
0: Oke, kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Tiga Dara udah pernah nyanyi di mana aja bareng-bareng nih yang barengan.
8: Banyak
1: ya
8: di mana?
1: Banyak ya Surabaya.
2: Makassar. Nyanyi di atas laut.
1: Iya, di kapal pesiar. Jakarta, Singapura. Jakarta, Singapura, Singapura, Jakarta. Iya.
8: Banyak kenangan-kenangan
0: indah. Pokoknya mabok.
1: Kan bertiga kita. Aduh.
0: Iya iya iya iya.
2: Lucunya soalnya banyak yang pengen lihat gemes katanya.
1: Iya benar.
0: Kalau ke Lampung udah pernah belum?
1: Pernah. Ke Lampung pernah ya kita ya? Pernah. Tiga Dara pernah.
0: Pernah ke Lampung ya?
1: Pernah. Ayo dong, siapa yang mau ngundang lagi
2: tapi
1: kita?
2: Yang paling sering tuh acara TV.
1: Iya ya, acara TV ya.
0: Oke. Kalau makanan khas yang masing-masing tadi kan yang sama kan Jepang tadi. Ya.
1: Jepang.
0: Kalau yang masing-masing?
1: Bakso.
0: Masing-masing bakso? Enggak,
2: sama juga.
1: Sama juga.
2: Sama.

0: dari awalnya dari kita berkarir ya. Jadi bukan nongkrong-nongkrong main yang gak jelas gitu. Dulu mah kita gak ada waktu untuk main gitu.
1: Jadi gak ada waktu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dan Tiga Dana datang kembali.
1: Aduh, aku tuh masih surprise banget loh.
0: Kenapa?
1: Ini dua bestiku hadir langsung di studio.
2: Datang kembali kan?
1: Datang kembali. Aduh, pokoknya malam ini gak bisa diucapkan dengan kata-kata mas.
0: Oh gitu ya, diucapkan dengan apa dong?
1: saking senengnya loh.
2: Bukan hanya itu, masalahnya ini sekarang kita jadi denger-dengerin lagu-lagu yang
1: kita nostalgia kembali, mendengarkan lagu-lagu lama kita mas. Aduh.
0: Iya, kalau begitu. Sebelum kita terima telepon ya, aku pengen nanya nih. Tadi udah dijelasin gimana ketemunya, terus kenapa namanya itu yang dipilih, kok Tiga Dara? Siapa yang mengusulkan nama itu?
1: Saat itu produser ya, producer Pak Iwan ya. Pak Iwan dari Billboard Indonesia.
0: Sempat ada pilihan beberapa nama gitu gak sih?
1: Hanya satu, Tiga Dara. Kayaknya udah langsung, ini udah cocok banget.
0: Sempat protes gak? Aku gak mau Tiga Dara.
1: Enggak sih, lucu kan.
0: Lucu
2: Tiga
0: ya, emang ya.
2: Memang kita Dara.
1: Tiga Dara kan.
0: Oke, kalau momen yang paling berkesan dan gak pernah dilupakan sampai sekarang dari Tiga Dara, boleh kalau misalnya ada versi beda-beda dari masing-masing ini?
1: Saat kita dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang dan Amerika, Jepang, kita menang BSF Award 1991 dari Billboard Indonesia, dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang. Kita bertiga.
2: Dan bonusnya sampai sekarang kita punya satu komunitas namanya BASF.
1: Ya, itu BASF Award.
2: Pertemanan dengan para pemenang
1: BASF juga. Itu sampai sekarang.
2: Sekarang masih terjalin dan
1: terjalin. Betul sekali. Ada puluhan.
2: Club Project. Yeah.
1: Ya, ada Elva Singer. Tantu Yahya.
2: Mbak
1: Vina Panduwinata, banyak.
2: Hampir semua gitu yang menang-menang. Papa Iye, Ahmad Alba, Adi. Pokoknya banyak.
3: Pokok semuanya kita masih terjalin dengan indah.
0: Siap kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat lagi, ada Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
0: Silakan Uncle.
4: Selamat malam, Bang Yudi. Malam juga buatnya anggota Tiga Dara.
1: Siap.
4: Yang dua lagi.
1: Iya, Bang.
0: Mbak Paramita sama Mbak
1: Silvana Herman.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Ya. Silakan Uncle, ada yang mau disampaikan?
4: Oke, pertanyaannya ada enggak lagu Tiga Daranya yang mau dikeluarin yang terbaru? Yang
1: dirilis kembali. Ya. Oke, nanti akan dijawab. Siap.
0: Terus ada lagi?
4: Konser yang jadwalnya yang terdekat.
0: Konser ya.
1: Oke, nanti akan dijawab juga.
4: Buat yang Mbak Ita, selamat ulang tahun ya.
1: Oh iya, terima kasih Uncle Gazi.
4: Terima kasih lagu Rindu Sampai Mati tadi.
1: Siap Uncle.
4: Boleh salam Mbak Ita?
1: Boleh, silakan.
4: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Rani Zui yang ada di RRI Pro 1 Padang. Salam juga buatnya Kak Curfio Dila dari RRI 1 Bukit Tinggi. Dan salam buatnya Bang Benijo dan Kak Ayu di Maluku Tengah.
1: Siap. Sama-sama Uncle Gazi, selamat malam.
0: Selamat malam ya. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi.
1: Ada Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
0: Halo,
1: Bang Andi.
5: Selamat ulang tahun.
1: Yeay. Selamat ulang tahun. Woi, panjang ini.
2: Seneng dong.
1: Iya, seneng dong. Aduh, asik. Mantap. Wih, makasih Bang Andi.
0: Saya pikir istrinya tadi nyanyi.
1: Hai Bang.
2: Betah berdoa.
4: Halo.
1: Bang Andi, makasih ya lagunya ya.
4: Happy birthday to you, Mbak Ida.
1: Iya, makasih Bang Andi.
4: Dan juga selamat ulang tahun buat presenter Bukit Tinggi RRI Pro 1 RRI Tinggi, Mbak Aldila Sabitri ya.
1: Siap.
4: Ini juga berulang tahun gitu.
1: Wih, oh, mantap. Siap.
4: Saya kira nggak ada pertanyaan kalau Tiga Dara ini. Udah nggak asing lagi sama Yolaya gitu.
1: Betul Bang. Ada yang ingin disampaikan Bang Andi untuk kami?
4: yang jelasnya sukses selalu gitu.
1: Amin.
4: Proyek-proyek kedepannya gitu. Nah, terutama Mbak Ita ya. Semoga keluarganya tetap harmonis.
1: Amin. Amin Bang.
4: Mau memisahkan gitu ya.
0: Siap.
1: Amin.
4: Itu aja
1: amin.
4: Harapan dari saya mewakili semuanya.
1: Terima kasih,
0: terima kasih Bang Andi. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bengkulu kita ke Maluku Tengah.
0: Oh, ke Maluku Tengah, baik. Selamat malam Kak Ayu.
1: Selamat malam Kak Ayu.
0: Kayu.
6: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rindu
6: ruang kebagi rindu Mbak Ita, Mbak
1: Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu.
6: Ya Mbak Ita, selamat ulang tahun ya, barakallah.
1: Iya, terima kasih Ayu doanya.
6: Ya, semoga umurnya berkah.
1: Amin. Amin Ayu, terima kasih.
6: Dan hati hati kau indah dan juga semoga hidup penuh cahaya seperti di langit.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin Ayu. Ayu ada dua darah ini yang cantik sudah menanti. Ayu ada yang ingin sampaikan untuk kami?
6: Iya buat Mbak siapa?
1: Paramita dan Silvana.
6: Paramita Rusadi. Ya buat kedua, kalau saya juga suka lagu-lagunya Mbak Paramita Rusadi gitu ya. Termasuk Janjiku.
0: Oh Janjiku, oke siap.
6: Terima kasih. Tapi ya. Tapi saya mau nanya nih, kesibukan dari trio Tiga Darah termasuk kalau Mbak Ita kan sudah tahu ya, tapi yang Mbak Ita, Mbak Paramita bersama siapa tadi ya katanya?
0: Mbak Silvana Herman.
6: Ya Mbak Silvana ini apa gitu kan? Belum ada rilis lagu terbaru kan Mbak Ita ya di trio Tiga Darah?
1: Oh belum. Nanti akan dijawab ya Ayu ya.
0: Ditunggu yuk ya.
6: Ya nanti dijawab. Nah, sukses ya buat.
1: Terima kasih Ayu.
6: Terus buat tadi Uncle Jazzy, terima kasih Pak Benijo.
0: Oke.
6: Pak Benny di Tokyo dan semua mendengarkan perusahaan terdiri seluruh Indonesia dari semua.
1: Oke.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Tete Dinda. Selamat malam Tete.
7: Malam kembali baik. Nama Sabi, happy birthday to you.
0: Siap, ini ada tiga darah ya Teteh.
7: Panjang umur.
1: Amin sayang.
7: Sehat walafiat, bahagia lahir batin bareng keluarga.
1: Amin.
7: Dan keberkahan selalu.
1: Amin. Terima kasih Teteh.
7: Untuk Purnama Sari ya.
1: Siap.
7: Salam Yudi Ismail.
0: Halo juga.
7: Ya apa kabar?
0: Baik Hati. Alhamdulillah.
7: Mbak Amno, Mbak Paramita, selamat malam.
8: Selamat malam semuanya. Selamat malam.
1: Teteh Dinda ini namanya, iya.
7: Jangan Teteh Dinda nih, Paramita Rosadi dan Amno. Kalau sama Mbak Ano belum pernah jumpa, tapi kalau sama Mbak Paramita pernah lihat.
1: Di mana? Di mana Teh?
7: Alumni SMP 12 kan.
8: Oh, masya Allah.
7: Sekolah ya?
8: Ya ampun, satu sekolah ya kita. Masya Allah Mbak Dinda. Mbak Dinda di mana sekarang?
7: Ya jadi waktu saat-saat ngambil raport itu Mbak Uli Mbak Uli yang ambilin ya. Itu jadi ketemu.
8: Tapi bukan Mbak ketemu Dinda cintinya. Udah lulus kan dari SMP 12?
7: Udah.
8: Alhamdulillah. Jadi, soalnya lagu saya itu nostalgia di SMA. Jadi kayaknya gak lulus-lulus kalau
1: gak lulus-lulus ya. Nostalgia jadi, terus
7: pas hari itu pas ngambil rapot lihat Kak Uli, lihat Paramita Rosadi. Tete tuh lagi ambilin rapotnya Ade, kebetulan di 12 juga sama
8: sukses sekolah. Oh, alhamdulillah. Adenya siapa namanya?
1: Siapa Teh?
7: Kenapa?
8: Adiknya
7: namanya
8: siapa?
7: Namanya panggilannya ya, namanya Ani.
1: Ani.
7: Oh,
8: Ani.
1: Salam buat adiknya ya.
7: Iya makasih. Lanjut deh ke 70 apa ke 6 Pak? Ini anak bulungan nih.
8: Iya bulungan ya. Oke. Okay. Aku langsung ke Ora et Labora.
1: Wes, mantap.
7: Iya. Kalau Mbak Ano belum pernah jumpa nih.
1: Makanya Teteh kesini.

0: kita ke Bondowoso ya.
1: Ada Pak Putra Magenda, selamat malam.
0: Selamat malam Pak Putra.
2: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Selamat malam Pak Putra.
0: Silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak.
2: Kabar bertiga di sana.
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah
1: baik.
0: Baik kabar kita.
2: Iya. Saya dengar-dengar tadi kayaknya ulang tahunnya Mbak Ita.
1: Iya, oh, Pak, iya Putra. Pak Putra. Pas banget hari ini
0: mau
1: Pak Putra.
0: Mau dikirim sapi
1: ya.
0: Barangkali dari Bondowoso ya.
1: Aku mau loh dari Bondowoso ada hadiah kan.
2: Ya coba aja main-main Mbak Ita.
1: Iya. Insya Allah. Iya Pak Putra.
2: Bondowoso gimana gitu Mbak. Soalnya Bondowoso ini dingin sekali Mbak.
1: Oh iya.
0: Siap.
1: Woy, mantap.
0: Ada yang mau ditanyakan Pak Putra?
1: Iya.
0: Ada tiga darah.
1: Ada tiga darah Pak Putra, ada Paramita Rusade dan Silvana Herman. Monggo Pak, ada yang ingin disampaikan?
2: Paramita
1: Rusadi dan Silvana Herman.
0: Siap, oke.
3: Salam sehat aja.
2: Ini penyanyi senior Mbak ya.
0: Oh iya.
1: Betul, ini kami para legend ini Pak Putra.
3: Tapi legend kekinian.
1: Legend kekinian benar. Legendnya kekinian kita.
3: Tapi aku mau nanya, ini caranya gimana kalau keluarga mau nonton nih sekarang?
2: Saya mau bertanya.
0: Bisa di sebentar di sini ya.
1: Iya. Kenapa Pak Putra?
2: Saya tanya. Saya mau tanya.
1: Iya.
2: Pertama kali dia menciptakan lagu, judulnya apa dan tahun berapa gitu.
0: Oke, Mbak. Siap ditunggu ya.
1: Oke Pak Putra, nanti Putra akan ya. Dijawab. Oke.
2: Boleh salam Mbak ya.
0: Silakan,
1: monggo silakan.
2: Oh, salamnya ada saudaraku tadi di tangga Muslampung, Bung Leman, juga Bapak Abdullah. Nggak ketinggalan juga apa?
1: Nje.
2: Kru RRI Jember ke semuanya yang dipandu
0: siap.
2: Oleh Mbak Ritno Palupi.
0: Oke. Okay.
2: Itu aja Mas ya.
0: Siap, terima okay. kasih.
2: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama
2: semoga
1: Pak Putra.
2: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
1: Siap,
2: semoga barokah umur semuanya.
0: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita ke penelpon lewat WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
4: Selamat malam, dari Bu Indi.
1: Bu Indi, Bali. Selamat malam Bu Indi dari Bali.
0: Oh Bu Indi di Bali.
4: Dari Bali.
0: Siap,
1: iya.
0: Silakan Bu Indi dengan tiga
4: selamat
0: darah.
4: Selamat tahun Mbak.
1: Terima kasih. Terima kasih Bu Indi.
4: Iya. Salam buat Benicio, Bu Farida, Gerinda, Mbak Ima Sohi, Janura.
1: Siap.
4: Terus Benicio. Terus buat
0: udah tiga aja, nggak boleh banyak-banyak.
1: Boleh Mas Yudi, ini kan spesial ulang
0: enggak
1: tahun
0: boleh.
1: Jadi boleh.
0: Enggak
4: selamat
0: boleh.
4: Selamat malam happy Bapak Mbak Ita pun sama
1: siap. Terima siap Bu Indi, matur suksma ya. Matur suksma.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama. Ya. Oke. Siap, kita jawab. Tadi ada yang nanyain lagu baru. Nah, gimana nih? Kenapa nggak bikin
1: sih,
0: lagu baru sih? Coba-coba, coba. Gimana?
1: Ya, ini sudah ada produser di samping aku nih, Mas Yudi Ismail. Tolong dong kita diproduserin.
0: Ya, masa? Gimana? Dari Tiga Darah, ada rencana nggak sih buat single baru?
1: Insya Allah kalau... yang pasti insya Allah kalau waktunya kami ini luang, terus kemudian ada lagu yang bagus buat kita, kenapa enggak?
0: Oh begitu.
1: Jadi ditunggu saja.
0: Kalau dari Mbak Mita?
1: Ditunggu saja.
3: Saya sih seneng ya kalau misalnya kita punya
0: single
1: ya, minimal
0: gitu.
1: Single ya.
3: Dan kalau Ita kan juga musikalisasinya piano, saya juga main piano,
1: gitar.
3: Juga komposer juga. Jadi memang harusnya sih cuma tinggal didoain
1: iya,
3: aja.
1: Iya, tinggal didoain aja segera cepat ya.
3: Iya,
1: Mas, kenapa enggak
3: karena
1: gitu.
3: Karena kita senang bertemu itu sebetulnya sekarang memang yang dipertahankan memang persahabatannya lebih ke sana tapi setiap nyanyi itu setiap nyanyi mereka mintanya Nona Manis.
1: Nona Manis.
0: Oh gitu.
1: Nona Manis.
3: Karena kamu memang hanya cinta kan ada hanya cinta.
1: Hanya cinta.
3: Hanya Yongki Suwarno. Lagu-lagu lama mereka senang lagu lama.
0: Okay.
3: Jadi kalaupun kita keluarin misalnya rilis baru tetap aja mintanya yang lama.
0: Yang lama ya. Ya.
3: Dan tapi kan bonusnya gini, aku punya album sendiri, Ano punya album sendiri.
1: Aku punya album
3: kita
1: sendiri.
3: Juga gitu. Dan memang kan kita ini sebenarnya pengennya tuh kan berjalan tapi untuk mengulang kembali seperti dulu kan mungkin beda ya namanya Tiga Darah kita juga aduh isi

0: Di sini namanya Tiga Dara ya, Tak. Sebenarnya kita juga udah malu hati, tapi ya tetap iya, menamakan iya, Tiga Dara iya, tuh Okone.
1: Kan masih loh.
0: Kalau Dara tuh kan sebenarnya kan itu saya merasa waktu itu ambil dari Tiga Dara yang zaman dulu film
2: itu ya.
3: Kan film Tiga Dara kan inget enggak tuh.
0: Lucu-lucu kan memang cerita memang menceritakan tentang anak-anak remaja. Kita memang trendingnya remaja pada saat itu. Jadi kalau sekarang kita mau mengeluarkan itu agak kontroversial ya, tapi nggak apa-apa, kita tetap off airnya jalan ya. Selama ini kalau misalnya kita nyanyi pun mereka minta lagu-lagu kita,
3: lagu-lagu yang dulu mas.
0: Jadi bukannya nggak mau berkarya, kalau Ita sih tetap mengeluarkan, saya mengeluarkan album sendiri-sendiri, tapi Tiga Dara itu memang agak sulit gitu. Kalau kita mau bikin album baru dengan nama Tiga Dara tuh kayaknya mungkin agak sulit. Jadi itu aja sih kendalanya, itu kenapa kenapa kita nggak bikin lagi ya, mungkin itu alasannya kan.
2: Gitu ya.
3: Doain aja ya mas ya,
0: terjebak di
3: nama Tiga Dara.
2: Kalau gitu diganti Tiga Dara Senior.
3: Karin.com ah.
0: Bisa sih ya, kita boleh juga sih.
4: Banyak
0: ya,
4: mudah-mudahan tadi dua titip-titipan pesan kata, ayo dong kapan Tiga Dara bikin single lagi. Terus juga ada yang bilang Tiga Dara kan identiknya dengan lagu-lagu daerah. Bikin dong lagu daerah yang kekinian.
3: Kan banyak bisa, lagu
4: Indonesia
3: bisa.
4: Yang bagus-bagus.
0: Coba gitu. Sekarang kita bikin polling di RRI. Kira-kira Tiga Dara itu misalnya ganti nama itu apa coba yang coba?
2: Ganti nama.
3: Iya. Kalau misalnya bikin single gitu, iya sebaiknya gimana? Iya.
2: Siap.
0: Kita pilih deh nanti yang paling siap.
2: Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Ayu yang ada di Maluku Tengah tadi. Kesibukan dari masing-masing personel Tiga Dara ini apa aja sih? Silakan.
0: Siapa dulu
3: Ano?
2: Ya kok ketawa.
0: Dia mah sibuk terus. Kalau di
4: banyak
0: hal,
4: pasti banyak hal. Kalau Ano sih sekarang kesibukannya lebih banyak mengejar ketinggalan, Ano lebih banyak mempersiapkan
0: pengajian
4: hari
0: lah,
4: akhir gitu ya maksudnya.
3: Karena gini loh,
4: karena gini Ano udah alhamdulillah udah banyak hal dilakukan di dalam hidup. Yang belum itu adalah Ano mau ambil tiket untuk kembali sama Allah gitu, karena takut sekarang yang sakit siapa, yang meninggal siapa. Jadi Ano berharap memperbaiki diri,
3: memperbaikan luar biasa sekali kan.
4: Itu
3: kita jadi malu hati loh. Sama
2: macam ustazah ya.
4: Karena Ano itu pendosa, jadi Ano mencoba menjadi lebih baik dan biar ingin mendapat rahmatullah dari Allah. Itu
2: amin.
4: Aja.
2: Amin. Mudah-mudahan istiqomah.
3: Amin.
0: Okay. Ano tuh kegiatannya banyak juga. Dia pokoknya gini.
2: Bener.
0: Dia kalau silaturahminya tuh luar biasa.
2: Gitu ya.
3: Silaturahminya macempolan deh pokoknya.
0: Juara.
2: Mamita,
0: kalau saya ya tetap dengan kegiatan-kegiatan. Kemarin sempat jadi wakil ketua Parvi, terus udah gitu.
3: Off airnya jalan terus.
0: Tetap nyanyi dan kalau ada sekali syuting gitu. Tapi saya lebih agak selektif ya, karena peran-peran ini kan harus yang sesuai dengan hati kita ya. Dari dulu juga begitu. Nah sekarang kan udah beda ya, segmennya udah lebih ke pastinya udah ibu-ibu lah ya, gitu. Udah bukan
3: ibu-ibu keren. Dong, ibu-ibu awet muda.
0: Benar, tapi sebetulnya berkarya itu harus tetap ya, berjalan tetap. Jadi berkolaborasi dengan teman-teman musician atau bikin film dan memproduksi beberapa film-film pendek. Saya juga punya PH ya, untuk tapi tetap di industri perfilman. Lalu saya juga sekarang ada di Yayasan Budaya Indonesia Emas yang situ kita mengangkat budaya. Supaya generasi penerus kita, anak-anak muda tuh, mereka gak gagal paham, aware terhadap etnisnya, terhadap culture-nya. Kaya Indonesia tuh bagus sekali. Jangan sampai gara-gara pengaruh dari luar, gadget atau apa tuh, sampai mereka gak kenal lagi dengan budaya
3: Indonesia. Betul
0: jadi tetap itu. Lalu di dalamnya kita juga ada kegiatan-kegiatan untuk pelatihan. Lalu karena saya juga ada di perfilman, saya lebih ke sertifikasi kompetensi.
2: Wah seru.
0: Itu banyak lah pokoknya. Jadi gini, Saya pikir semakin saya dewasa, kata anda dewasa ya, bukan semakin
3: senior.
0: Kita pikir dewasa, lebih slow down gitu karena kayak gini aja. Tapi kenyataannya kok malah tambah
2: sibuk ya.
3: Malah sibuk, betul betul mas.
0: Secara sebenarnya badan kita udah nggak kayak dulu gitu ya. Jadi ada bener cepet capek gitu. Kalau dulu kan maksudnya aku tuh bisa syuting dari pagi terus pulang pagi terus besoknya syuting lagi, nggak apa-apa.
2: Oh, gitu.
0: Kalau
2: ya?
0: Sekarang, waduh, itu kalau misalnya kalau acara terus-terus kan ada recovery-nya. Tapi sekarang istirahat itu benar-benar apa, quality time.
3: Betul.
0: Betul-betul ngumpul sama teman sambil istirahatan. Cuman apa, cuman duduk-duduk itu aja udah quality time buat kita. Betul, jadi betul. Beda lagi sekarang.
2: Siap kalau gitu.
3: Betul.
2: Kalo, kakak,
3: dirimu sudah tahu loh.
2: Iya enggak. Lah kan aku tahu pendengar.
3: Oh iya iya.
2: Iya makanya pendengar kan belum tahu.
3: Ya pastinya seminggu sekali jadi host.
2: Oh iya.
3: Bareng Mas Dwiki mengelola sekolah musik Farabi, Harmony Music School. Terus alhamdulillah off air masih jalan. Dan di Papri, bantuin Papri, ya. Mas Dwiki.
0: Satu paket soalnya.
2: Satu paket ya, bener.
3: Mau gak mau. Yes.
2: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Yeah. Tadi karena ada yang ngomong lagu Janji.
3: Yeah.
2: Janjiku maksudnya.
3: Janjiku.
2: Langsung kita puterin ya.
3: Kita puterin Janjiku. Okay.
0: Itu saya belajar mempunyai anak ya. Waktu saya main Janjiku itu saya belum punya anak, umur saya 24. Saya main tiga karakter di situ. Dan kemarin saya baru nonton lagi, kok itu yang tuanya kayak saya sekarang gitu.
2: Oh gitu ya.
0: Jadi saya udah apa ya,
2: udah memproyeksikan dulu ya.
0: Jadi seru juga sih, seneng liatnya.
3: Seneng ya.
0: Apa sekarang kita juga udah jadi ibu rumah tangga.
3: Betul.
0: Ya, aku juga, jadi ya harus bisa milah-milah waktu, harus ada waktu untuk anak. Jadi silahkan dengerin Janjiku.
3: Ya, kita nostalgia bersama Janjiku.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Weh, sekarang bersatu menjadi tiga darah.
1: Lawannya Mas Yudi nih. Okay. Mana musiknya ini?
0: Belum loh. Pengen nanya dulu tentang Memang Aku.
1: Ya.
0: Gimana ceritanya Mas Katon bisa ngasih lagu ini ke tiga darah?
2: Ya karena persahabatan itu.
1: Tuh. Oh,
2: persahabatan
1: ini dulu di album Nona Manis ya?
2: Iya, ini Nona Manis. Tapi kan lagunya Katon. Nona Manis. Tapi saya judulnya juga baru paham
1: logika.
2: Setelah kita nyanyi di kita recording baru tahu kalau dia pun Club Project juga menyanyikan lagu ini ya.
1: Iya.
2: Apa Katon sendiri?
0: Katon sendiri.
1: Katon sendiri.
2: Katon sendiri kita dulu yang nyanyi.
1: Kita dulu yang nyanyiin.
0: Iya, iya.
2: Justru beliau yang recycle.
0: Iya.
1: Oh, tiga darah dulu yang nyanyi.
2: Jadi kamu yang recycle ya Katon.
1: Benar. Katon yang recycle lagi.
0: Tapi kalau
2: dari persahabatan itulah.
0: Tapi kalau dari masing-masing personil tiga darah ini ada lagu-lagu yang difavoritin nggak sih?
1: Ada. Hanya Cinta. Kalau aku.
2: Lagunya Mas Yongki. Almarhum ya. Kita betul-betul punya memori dengan Mas Yongki. Lagu betul. Saya juga Tanpa Dirimu sama Mas Yongki.
1: Sanggup nggak aku cintaku padamu? Iya. Kalau untuk tiga darah.
2: Lagu Mas Yongki.
1: Hanya Cinta itu yang sangat liriknya
0: ya.
1: Dahsyat.
0: Kalau Mbak Mita Hanya Cinta juga kah?
1: Lagu tiga darah.
2: Saya suka seperti Mega sama yang persahabatan. Ada lagu Sahabat sebenarnya.
3: Sahabat enak banget
2: sih.
3: Sahabat.
2: Sama yang tadi hampir semua sih senang.
1: Dengan Logika.
0: Mbak Ano.
2: Semuanya suka.
0: Enggak mau milih. Oke. Kita ke penelpon dulu karena fansnya tiga darah ini banyak banget. Di sebelah sana.
1: Oh gitu. Aku diusir.
0: Ada Mas Faris
1: di Batu Malang. Selamat malam, Pak Faris.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Silakan langsung.
1: Monggo, Pak Faris.
4: Iya, selamat malam, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Faris.
4: Selamat ulang tahun.
1: Matur nuwun.
0: Siap,
4: panjang umur.
1: Amin. Terima kasih, Pak Faris.
4: Iya. Langsung ke bintang tamu.
1: Monggo, Pak.
0: Ya, ini bintang tamunya ada tiga. silakan Mas Faris.
1: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
4: Oh, selamat malam Mbak Paramita.
2: Selamat malam. Rusadi. Assalamualaikum.
4: Juga siapa satunya?
1: Silvana Herman.
0: Tiga darah.
4: Silvana
1: Herman.
4: Tiga darah. Iya, selamat malam. Ini tiga darah ini terbentuknya pada tahun kapan ya?
1: Oh iya, nanti dijawab ya Pak.
4: Iya,
0: ada
4: apa
0: lagi?
4: Baru-baru ini atau sudah lama? Itu aja Mas Iti.
1: Monggo.
0: Siap.
2: Baru-baru ini.
0: Mas Faris.
4: Baru salam.
0: Silakan.
4: Kita salamnya untuk semuanya.
1: Pak Faris Kroki mungkin.
4: Malang, Surabaya sama Kediri. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Malang kita ke Jakarta, ada Pak Firman. Selamat malam.
5: Selamat malam Bang Yudi Ismail ya.
0: Siap, Mas Firman.
5: Ada tiga darah. Mbak Ita.
1: Mas Firman.
5: Iya. Mbak Silvana.
1: Iya, Mas Firman.
5: Apa ya yang aku mau nanya ya, Mbak, buat Mbak Ita.
1: Silakan Mas.
5: Mana buat Mbak Mita juga ya. Lagu-lagu Mbak Ita bagus semua. Mbak Mita juga bagus semua. Filmnya juga.
1: Iya.
2: Apa coba nonton apa?
1: Coba Mas Firman nonton apa? Ayo coba nonton film.
5: Lupus.
1: Oh, lupus.
2: Iya. Kita banyak tiga-tiganya main lupus.
1: Main lupus ya. Cuman lupus tiga. Iya, minta. Aduh.
2: Oh iya ya, kita
5: itu kan
2: sebenarnya kita
5: Iya.
0: Iya, benar. Ada layar lebarnya.
1: Nona Manis ada layar lebarnya, kita kan jadi cameo.
2: Iya, betul.
1: Nona Manis.
5: Nah, aku
1: bintang tamunya Kiki Fatmala.
5: Ini loh.
1: Nona Manis.
5: Mbak Mita, ya karena kakak aku penggemar tiga darah ini.
1: Masya Allah.
5: Di kamarnya itu foto-foto Mbak Mita, foto-foto Mbak Ita.
1: Waduh.
2: Berarti masih pakai celana pendek itu.
5: Nah, kan ada di ini ya. Dulu kan ada VCD. Jadi kita nonton lewat itu.
0: Oke, siap.
5: Nonton Nona Mani.
2: Oh, iya,
5: nah, jadi pertanyaan ya buat tiga darah aku satu ya, mungkin satu ya, Mbak Ita, Mbak Mita, Mbak Silvana. Kedepannya sinetron Mbak Mita juga cakep banget dan
0: bikin
5: mata. Kedepannya ada nggak bikin layar lebar
0: bertiga sama, gitu ya?
5: Film apa sinetron gitu ya? Itu mungkin itu yang
0: siap.
1: Soalnya,
5: aku juga tertular ngefansnya sama Mbak Ita nih, sama Mbak Mita, Mbak Silvana juga.
1: Oh, iya, mantap.
4: tertular. Aku kira itu aja ya, Mbak.
1: Tertular.
4: Tiga darah, Mbak Mita, Mbak Silvana, selamat. Iya. Sukses selalu, sehat.
1: Makasih, Mas Firman.
4: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Mbak Martini.
1: Martini.
3: Di Cipayung.
1: Mbak Martini di Cipayung.
0: Silakan Mbak Martini. Iya.
3: Pertama-tama ucapan ulang tahun untuk Mbak Ita.
1: Terima kasih.
3: Pokoknya doa yang terbaik. Amin. Untuk Mbak Ita.
1: Amin.
3: Dan tidak kalah juga untuk keduanya ini Mbak Paramita Rosadi dengan Mbak siapa?
1: Silvana Herman.
3: Juga Mas Yudi. Pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semua.
0: Terima kasih, amin.
1: Terima kasih Mbak Martini.
3: Aku seneng sama lagu-lagunya Mbak Paramita itu.
1: Makasih.
3: Di antaranya nostalgia SMA sama buku harian.
0: Buku harian. Udah lama banget.
3: Iya, aku makasih waktu ya. Itu pas lagi latihan-latihan band gitu, temen aku nyanyi buku harian. Wah, jadi inget Mbak Paramita ini gitu.
1: Asik,
3: Mbak Ita ya. Juga gak kalah jauh nih lagunya.
1: Ayo aku apa, seneng lagu.
3: Sanggupkah ku menghadapi hidup
1: tanpa dirimu. Makasih loh Mbak Martini.
0: Siap.
3: Mbak Silvia.
1: Silvana.
3: Lagunya aku kok, mungkin aku yang kurang ini kali ya sama lagu-lagunya.
0: Bawa terbang aku.
1: Yeah. Ada yang judulnya Bawa Terbang Aku Mbak Martini.
2: Ada juga Penakut.
3: Oh iya.
1: Penakut juga ada.
3: Pernah denger sih.
2: Alhamdulillah.
3: Pokoknya sukses untuk Tiga Darah.
1: Amin.
3: Om, pertanyaannya sih Mbak Paramita kegiatannya apa sekarang sama Mbak Silvia?
0: Mbak Silvana ya. Oke.
1: Nanti akan dijawab.
3: Dengar di Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah menjelang Ramadan.
0: Mbak Paramita di Masjid Pondok
1: Indah. Oh, lagi itikaf ya.
2: Saya langganan di situ.
1: Di itikaf ya.
2: Kalau Ramadan pasti di masjid tiap hari.
0: Siap.
3: Iya, lagi di sana. Oke, kayaknya saking banyak yang mau ditanyakan jadi
1: bingung ya Mbak Martini ya.
3: Iya, makanya sukses doa yang terbaik untuk semuanya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama,
2: saling ngedoain ya.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: WhatsApp dari Desi Nicolina di bagian timur Indonesia. Pengen dengerin suara langsung dari Tiga Darah.
1: Yes.
0: Silakan. Kenapa kesini?
1: Aku pengen ngintip dong, Mas.
0: Lo pengen ngintip ya, ya. Silakan diintip dulu. Padahal nanti ada pertanyaan rahasia lo. Oh. Oke, ini minta Tiga Darah nyanyi beberapa.
1: Ya,
0: oke.
1: Ano?
2: Oke.
1: No. No, oke. No. Okay. One, two.
2: Malu kita.
1: Ayo. Yuk, one.

0: Rame-rame, lalang kupu-kupu, tepok rame-rame, tepoklah buat laguku. Pok ame-ame, belalang kupu-kupu, bilang sama ibu sebelum cium pipiku. Oke deh.
1: Oke.
2: Jesel kan suruh nyanyi.
1: Enggak, bagus loh. Kita ke Sorong ada
0: ya
1: Bidan
0: Allah,
1: Louis.
0: Ada Bidan Louis, selamat malam Bidan Louis.
3: Halo, selamat malam Kak Ita.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih Bidan Louis.
3: Kak Pramita.
0: Pramita Rusadi dan Silvana Herman.
3: Pramita sama
0: Silvana Herman.
3: Kakak satunya?
0: Silvana Herman.
3: Silvana Herman.
0: Iya. Bidan Louis ketawa terus kalau nelpon ya.
3: Bajunya pink apa pink salem? Aku nggak bisa lihat.
0: Ini
3: jadi
0: pink cerah nih, pink ceria.
1: Okay.
3: Panjang umurnya ya kakak.
0: Amin.
1: Siap, amin.
3: Tapi aku mau tanya ini album keberapa? Tadi kan udah dicontohin aku nyanyi 4 baris boleh ya?
1: Maksudnya gimana?
3: Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Yang punya kita semua. Po ame ame, belalang kupu-kupu, bilang sama ibu sebelum bobo cium pipiku.
1: Yeay. Siap, terima kasih Bidan Louis.
3: Ini album keberapa?
1: Oh, album keberapa itu?
0: Ini Nona album manis. Pertama Nona Manis, album pertama.
3: Oh, pantas manis terus.
0: Iya dong.
1: Terima kasih
3: tiga,
1: ya.
3: Kak Ita ini kan tiga darah, jadi ya. Kak Ita harus sampai di Sorong ya tiga darah ini.
0: Halo, silakan semoga ada yang mengundang.
3: Mata nggak bisa sampai Sorong, ke Amerika aja bisa, ke Jepang
1: ya.
3: Bisa.
1: Siap, terima kasih ya.
0: Ditunggu undangannya.
3: Salamnya ada dua ya.
0: Boleh.
1: Satu silakan. Juga nggak apa-apa.
3: Silakan. Forum Kemesan, Kementerian Kesehatan RI, Grup Kemesan, Grup Bidan Louis. Selamat mendengarkan lagu ini yang tadi udah didengerin. Dan selamat mendengarkan seluruh RRI dari Sabang hingga Merauke.
0: Oke deh, siap.
2: Ini profesinya bukan bidan deh.
3: Kak Yudi, Abang Yudi, dadah
1: bye-bye. Dadah bye-bye. Boleh agak bergeser ke sana?
0: Nah, kalau udah ada musik ini artinya kita sudah berada di segmen impresi, indahnya memori, penuh rasa simpan di hati. Jadi ada tiga pertanyaan yang ditujukan untuk bintang tamu termasuk aku.
1: Jadi agak ke sana ya, agak ke sana.
2: Curang. Kita
1: enggak
2: boleh nyontek.
1: Kita enggak boleh nyontek.
0: Enggak, aku enggak nyontek ini. Untuk tiga darah. Jadi ada lima pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh ya. Kita, sayang.
1: Langsung ya.
0: Kalau kita benar dapat hadiah kue tart.
1: Oke. Okay. Pada album Malam Minggu, Tiga Darah menyanyikan berapa lagu dan sebutkan judulnya?
2: 12 lagu. 8 lagu.
0: Malam Minggu.
1: Ayo, Malam Minggu. Tiga Darah Malam Minggu menyanyikan berapa lagu?
2: Sahabat.
1: Tiga Darah.
2: Ya? Iya.
1: Terus ayo, Malam Minggu.
2: Seperti Mega, terus Nana Manis Sahabat.
0: Nana Manis 8 lagu.
2: Hanya Cinta.
1: Udah
0: 8
1: ya?
0: Lagu.
1: Oke, okay. Salah. 4 lagu.
0: Kenapa kita bisa?
2: Kita lagu kita sendiri. Kita
1: kan Tiga Darah. Iya. Menyanyikan berapa lagu?
0: Iya.
1: Kan?
0: Iya.
1: Judulnya apa aja 4 lagu itu?
0: Iya. Seputih Mega.
2: Nona Manis.
0: Logika.
2: Lebih dong sahabat
0: Seputih Mega.
1: Album Malam Minggu.
2: Album Malam Minggu. Apa ya?
0: Ada sendiri. 1999.
1: Aku sebutin judulnya ya. Malam Minggu. Katamu. Jangan Kira. Dan yang terakhir adalah Malam Minggu Extended.
0: Iya, dia album Malam Minggu
2: satu,
0: itu.
2: Tapi kita sendiri-sendiri nyanyi satu lagu.
1: Ada sendiri-sendiri.
0: Iya, di 93 dah. Ya udahlah, kue tartnya melayang. Kue tartnya melayang.
2: Artinya kita sudah betul-betul dewasa.
1: Di dalam album Nona Manis ada sebuah lagu yang dibawakan oleh Pramita Rusadi, diciptakan Erens F. Mangalo. Apa judul lagunya?
0: Apa, Mit? Ayo, Mit, kan Diko kayak nyanyi. Ayo, Mit, Amita.
2: Mengapa? Bukan.
1: Mirip sih judulnya.
0: Ayo sayang.
1: Mirip mengapa judulnya?
2: Kenapa?
0: RSF Mangalo.
1: Gak inget ya? Ya sudah kalau begitu.
0: Apa mas?
1: Mirip dengan mengapa judulnya? Menggapai
2: bui. Loh,
0: iya.
2: Ya dimasukin dia betul waktu itu.
0: Eren, nggak Pak Bui itu mah lagu saya.
2: Iya sendiri, memang
1: ya,
2: ada sendirinya.
1: Ya.
2: Tapi bukan lagunya Eren, itu ciptaan saya.
0: Nah lo gimana
1: coba
0: nih?
1: Kita cek nanti ya. Kemudian aduh, pertanyaan ketiga. Pada album Lupakan Saja milik Sirvana Hermann ada lagu yang berjudul Katakan. Siapa yang menciptakan lagu itu?
0: Ayo, masa kamu gak inget sayang?
2: Katakan, aduh itu dia sakit.
0: Wah udah laul. Kita udah laul.
2: Mas Anang ya? Mas Anang ya?
1: Bukan. Ya sama-sama orang Jawa Timur sih.
0: Katakanlah. Iya sayang.
2: Mas siapa? Mas Agus.
1: Agus Yudhoyono. Oke. Okay. Ya Mas Wiwi GV.
0: Ya Allah. Oh ya Allah.
2: Ya dulu.
0: Mas Wiwi. Iya iya iya.
2: Iya lupa.
1: Ya wes. Pertanyaan keempat ya. Paramita Rusady pernah berpartisipasi dalam album Lomba Cipta Lagu Hutan.
2: Ya.
1: Apa judul lagu yang dibawakan?
0: Aduh.
2: Ini kita lucu banget sumpah.
0: Gimana sih? Aduh. Masa kita satu pun gak ada yang bener. Aduh. Ayo duit.
2: Aduh. Aku lupa penciptanya anak kecil. Ya benar-benar judulnya.
1: Lupa ya.
2: Apa judulnya apa?
1: Pinus dan Cinta.
0: Aduh.
1: Oke, terakhir ya. Pada album Fatima.
0: Apalagi Fatima.
1: Milik Ita Purnamasari ada sebuah lagu yang diciptakan oleh Dadang S. Manaf. Apa judul lagunya?
0: Sirna.
2: Aku yakin ini aku paling sebel dari dulu sama dia tuh.
1: Enggak salah.
2: Benar.
1: Bukan salah.
0: Kok salah?
1: Salah.
2: Tapi dia tuh kalau salah pun dia tuh
1: yakin ya.
2: Sirna.
0: Sirna kan?
1: Enggak.
0: Apa?
1: Lah, ya apa?
0: Aduh, enggak tahu menang. Apa ya, Mas?
1: Judulnya mirip dengan nama kalian.
2: Apa? Dara.
0: Dara.
2: Doro.
0: Apa sih, Mas?
1: Udah ya enggak tahu berarti ya. Judulnya Hey Dara.
0: Ayangnya bener ya. Lupa.
2: Menggapai Bui, tar dulu.
1: Coba dicek menggapai Bui ya.
0: Coba aku tak ngintip sih. Ini ngawur nih Mas Yudi nih.
2: Kenceng banget.
1: Sirna kenceng udah, banget salah.
0: Kenceng salah pula.
1: Iya sudah. Ya, sudah. Ini kan hanya sekedar games ya,
0: sekedar
1: untuk
0: seru-seruan
1: ya. Ini
2: data lagu-lagu
0: ya, benar. Selesai sudah benar. Kita di segmen siap. Impresi.
1: Kita
0: hasilnya
1: putar lagi ya.
0: Adalah nol.
1: Tampaknya capek sekali menjawab kuis ini.
0: Yang membuat semua pertanyaannya.
1: Ya sudah. Aduh. Kalau begitu kita lanjutkan kebersamaan di ruang rindu,
0: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Iya gak sih?
1: Kebersamaan di ruang rindu, ruang berbagi rindu
2: memori lewat lagu.
1: Waduh.
2: Untuk dua bestie aku ini yang cantik-cantik awet muda, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
0: Yang paling penting kita sehat panjang umur.
2: Ya.
0: Dan yang ingin disampaikan kepada para pecinta Blantika permusikan, hargailah para musisi dan seniman-seniman Indonesia, karena sejatinya seniman-seniman Indonesia itu punya ciri khas tersendiri. Memang lagu-lagu barat itu enak-enak gitu, tetapi kalau kita mau bernostalgia, dengarlah lagu Ita Purnamasari,
2: Paramita Besadi, Tiga Paramita, Silvana Herman.
0: Jadi kembalikan maksudnya Blantika Permusikan Indonesia dengan cara ya banyak
2: mendengarkan
0: lagu-lagu Indonesia.
2: Musik Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
0: Tuan rumah karena film. Biasanya kata-kata itu untuk film ya.
3: Tapi lagu-lagu kita, lagu-lagu Indonesia itu sangat touching, sangat
2: betul sekali.
0: Aku senang banget lagu-lagu dulu ya.
1: Oke, kita baca WhatsApp sedikit ya.
2: Iya benar.
1: Selamat malam Ruang Rindu Nasional, Bu Eka di Tebet mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Ita.
2: Iya, terima
1: semoga
2: kasih.
1: Panjang umur. Kemudian tiga darahnya dengan Mbak Paramita Rusadi
2: dan Silvana Herman.
1: Sukses selalu pula
2: bertiga.
1: Amin. Terima kasih Mas Yudi. Terima
2: kasih lagi
1: juga.
2: Ya.
1: Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, Mas Yudi Ismail. Selamat bintang tamu buat tiga darah Mbak Paramita Rusadi dan Mbak Silvana Herman.
2: Selamat buat Mbak Ita. Terima kasih doa-doanya.
1: Buat Bang Wandi di Denpasar katanya.
2: Wow. Siap.
1: Oke, lanjut siapa lagi nih? Selamat
2: Mas Roy arek
1: Mas
2: Kediri.
1: Mas Roy, wah arek Kediri. Kancane sampean ta, Mbak?
2: Iya.
1: Tapi lagi tinggal di Banda Aceh.
2: Kita tadi belum menyapa seluruh. Ya sudahlah, ya. Minggu depan ya kita bacain ya.
1: Oke,
2: siap.
1: Salam juga buat Mbak Mita dan Mbak Ano katanya.
0: Waalaikumsalam.
2: Dari Kediri, Jawa Timur.
1: Dari Kediri,
0: hari ini.
1: Jawa Timur. Oh, baiklah. Mama Dea, terima kasih. Assalamualaikum untuk semuanya. Selamat malam. Izin request lagu. Oh, nanti sama Andes ini.
2: Oke, siap.
1: Baiklah kalau begitu.
2: Udah gak berasa loh Mas, kita sudah di penghujung
1: kebersamaan ya.
2: Kebersamaan kita.
1: Berarti gimana?
0: Berarti happy kalau
2: waktunya pamit. Waktunya mau undur diri.
1: Terima kasih gitu ya.
2: Pastinya terima kasih banyak untuk sudah yang hadir, yang pastinya Paramita Rusadi, Silvana Herman, dan seluruh tamu-tamu, seluruh sahabat yang tumplek di studio.
1: Di studio malam hari.
2: Di studio malam hari ini.
1: Rame banget.
2: Rame banget.
1: Tiga darah ya.
2: Hadiah nya luar biasa.
1: Kayaknya memang harus bikin konser atau bikin
2: ya
1: at least single
2: konser,
1: lah ya.
2: Iya. Makanya doain ya, para pendengar juga doain kita. Siap. Tiga darah. Siap.
1: Terima kasih sekali lagi.
2: Sekali lagi terima kasih.
1: Selamat ulang tahun sekali lagi.
2: Iya Mas.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Mita dan Mbak Anu. See you next time ya.
2: Sampai jumpa.
0: Sehat bahagia selalu semuanya.
2: Rabu depan.
0: Yeay.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning.

Bersama Ruang Rindu Nasional ya, bersama hostnya ada Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail, di mana tadi berbincang bersama bintang tamu malam hari ini ada Tiga Darah ya, di mana anggotanya ada Ita Purnamasari, Paramita Rusadi dan juga Silvana Herman. Bagaimana, seru sekali ya mendengar ya, dan jangan lewatkan pendengar, setelah ini masih banyak kami rangkaikan informasi juga lagu-lagu pilihan menemani istirahat malam Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya.

Sama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya, pendengar, kita simak bersama mini drama dengan judul Selesai Dah Cerita Jersey Jimat. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Selamat mendengarkan.
2: Duh, menit 89 dah nih. Skor masih kacamata 0-0. Jantung aku nih rasa dah mau lepas. Padahal bukan tim aku nih yang main nih.
3: Aku sih emang mau tahu kehebatan lawan nih. Demi bintang ketiga di dada, jadi jiwa aku masih di warkop. Walau raga aku dah melayang ke awang-awang, ngerasakan kemenangan Argentina.
4: Hati-hati, terlalu tinggi ekspektasi kau tuh. Gak ada niat nak ganti baju dulu ke kau tuh? Kayak hari ini bukan gak Argentina yang main. Ganti lah lo. Aku rasa kalau baju kau dilepas sekarang nih, bisa berdiri seorang dah baju kau tuh. Saking kaku, bekerak lagi.
3: Ren, lagi apa kau nih? Nak ngepel ke apa? Bawa ember besar-besar gitu.
5: Bukan mau ngepel, Bang. Ini strategi jaga-jaga di menit terakhir pertandingan. Jadi mewakili seluruh manajemen dan pengunjung warkop nih, Kame. Udah menyiapkan air hangat, sabun cuci anti noda, plus pemutih pakaian. Jadi pas peluit panjang, Abang langsung kami eksekusi di tempat.
3: Eits, jangan kau ganggu jimat aku nih ya.
4: Tak ada alasan lagi, Do. Aku nih pemilik klub lokal bertanggung jawab atas regulasi kebersihan lingkungan. Pasukan pengamanan warkop dah siap sedia. Kau ndak bisa counter-attack pagi-pagi ini.
6: Maaf. Numpang lewat, pengamat pro UEFA mau lewat.
4: Gaya kau lah, In.
6: Sat, hari keberapa nih? Ndak bisa kita buka hasil analisis forensik nih. Jersey Rido nih, udah bukan sekedar kain lagi dah. Ini dah jadi ekosistem baru. Nah, lihatlah tuh jamurnya. Udah macam formasi sepak bola 4-3-3.
3: In, harusnya yang penting tuh analisis kau nih pagi ini, bukan fokus ke taktik. Gimana sisa menit-menit ini nih bisa gol gak kira-kira? Bukan taktik jamur di baju aku. Parah kau nih, In.
6: Kau tuh yang buat aku gak bisa fokus. Nah, kau tengok doh, alur bola pagi ini nih emang ketat. Kedua tim nih udah kehabisan bensin dah. Strategi pelatih udah gak ngaruh lagi dah nih. Sekarang nih tinggal mental. Dan tengok tuh doh. Tengok. Daya tahan penciuman wasit karena baju kau tuh. Aku rasa kalau Argentina menang nih di Piala Dunia 2026 nih, itu tuh murni karena lawan pusing nyium bau. Alah mae, bau baju kau nih lah.
4: Pas menit lahir. Mantap.
3: Oh mantap.
4: Keren emang gol tadi itu. Dah jangan ikut-ikutan selebrasi lah. Bukan gak tim kau Bani. Mana pakai kebas-kebaskan baju lagi. Masukkan ke ember tak cepat sana.
5: Iya Bang Rido, cepatlah lemparkan baju tuh ke ember yang saya bawakan tadi itu.
3: Apa bagi tak nih? Ini nih jimat aku. Jangan.
6: Tangkap Ren. Langsung masukkan ke ember kau tuh Ren.
5: Siap Bang. Ya Allah Bang Rido, air di ember tadi itu bening. Sekali masuk kosa Bang, langsung berubah warna.
3: Jahat Mang Gita ini ya. Kau lagi nih, Kak. Melebih-lebihan kau nih, macam yuyu.
6: Eh, benar doh. Gila ayaknya nah, macam ayak kopi susu. Dah. Pertandingan dah selesai dah. Jimat kau pun cuci lo tuh. Nah, biar warkop kita nih jadi wangi. Aman hidup kita nih. Nah, nanti pas Argentina main, boleh kau pakai lagi doh.
3: Iya bah. Jimat pun dah berendam. Yang penting puas aku budak. Pertandingan lawan Aljazair semalam tuh, udah aku bilang, tak caya kita kan. Apa lagi sesi tuh pasukan kunyit. Yandah, hey.
6: Caya pula doh. Yang penting kami pun puas. Bisa buat kau ganti baju. Habis ini, kaos apapun yang kau pakai, kaos partai ke, kaos iklan ke, serahlah. Yang penting bersih. Jadi sebelum Argentina main, jersey Argentina kau tuh kami tahan lo.
5: Tunggu. Siapa yang nak nyuci jimat Bang Rido nih? Saya gak mau ya, bau.
4: Menang kak, biar Rido seorang lah yang nyuci. Kalau dia gak mau, saya kasih kartu merah seumur hidup. Biar dia tak bisa masuk warkop ini ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Banyak sekali sekarang, bukan hanya orang Indonesia sih ya mendengar, tapi orang-orang dari berbagai negara mulai menerapkan, ya lebih tepatnya pendengar, yang disebut dengan slow living. Apa sih slow living itu ya? Jadi kalau kita masih berpikir bahwa slow living itu orang yang malas gitu ya, orang yang gak mau maju, wah, ada beberapa hal nih yang harus kita tahu ya, bahwa slow living itu bukan berarti gak mau maju. Yang pertama, sibuk itu belum tentu sama dengan berkembang. Ini adalah salah satu miskonsepsi yang paling umum. Banyak orang yang terlihat padat kegiatannya dari pagi sampai malam, tapi ujung-ujungnya cuma merasa lelah gitu pendengarnya, bukan bertumbuh. Nah, sebaiknya ada juga yang sebaliknya, ada juga yang ritmenya itu lebih tenang ya, kehidupannya makin rapi, keuangannya membaik, pikirannya stabil, dan kerjanya lebih fokus ya. Dan kelihatannya gak heboh, tapi justru ada progres yang benar-benar terasa. Jadi kalau kita merasa tidak hidup dengan tempo yang cepat ya, berlari dalam kehidupan kita itu tidak terlalu laju gitu artinya ya, bukan berarti mandek. Bisa saja kita cuma berhenti untuk apa ya, terlalu obses terhadap kesibukan pekerjaan ya, yang tidak membawa kita kemana-mana. Kan ada ya orang yang seperti itu, pendengarnya berangkatnya pagi, pulangnya malam ya, tapi merasa bertahun-tahun hidupnya seperti itu saja. Nah, ini terbukti bahwa tidak semua orang yang terlihat santai itu tidak ada kemajuan, karena ada orang juga yang sibuk, tapi begitu saja kehidupannya ya. Lalu slow living itu bukan pelarian, tapi cara memilih hidup dengan sadar. Banyak orang yang mengira bahwa orang yang slow living itu hidupnya tanpa target, gak mau kerja keras, atau maunya santai. Padahal bukan seperti itu ya. Slow living ini adalah keputusan untuk tidak membiarkan hidup kita diatur dengan rasa panik ya. Dan kita tetap bisa punya mimpi besar, tapi bisa kerja serius, tapi kita bisa membuat rencana masa depan. Bedanya kita punya tempo yang membuat kita lebih waras lah, karena ada orang yang memang dengan berbagai kesibukannya tuh, waduh, segitu sibuknya sampai kadang tuh untuk kesehatan mentalnya saja tidak diperhatikan ya pendengarnya. Nah, ada orang-orang yang seperti ini dan malah ngejudge orang yang hidupnya terlihat santai gitu ya. Kan kita gak tahu kehidupan orang seperti apa. Kan kalau kita berbicara tentang kehidupan orang lain, kalau bahasa Jawa tuh mendengar ya, sawang sinawang katanya ya. Jadi kita gak pernah tahu lah kehidupan orang seperti apa. Ada juga mungkin yang memang memutuskan untuk hidupnya santai, slow gitu ya. Tapi memang mungkin mereka sudah punya bekal untuk hidup santai itu ya. Mungkin tabungannya sudah banyak, pekerjaannya juga mungkin sudah oke gitu ya. Tidak perlu yang sesibuk itu, tidak perlu yang terlihat gerasak-gerusuk ya. Tapi kita memang tidak tahu ya, dapur dalam tanda kutip, dapur orang seperti apa. Kadang memang seseorang itu perlu berhenti sejenak dan bersantai sedikit ya. Seperti malam hari ini pendengar ya, mungkin ada yang mau bersantai di malam hari ini, tidak mau terlalu terburu-buru dengan mungkin beberapa pekerjaan yang dibawa pulang ke rumah ya. Yaudahlah, istirahat dulu, besok dikerjakan lagi di kantor gitu. Gak apa-apa pendengar ya, karena memang sejatinya malam itu untuk beristirahat gitu ya. Makanya memang beberapa orang yang membawa pekerjaan di rumah itu sampai aduh, pagi kerja, siang kerja, sore kerja, malam kerja lagi. Istirahatlah sejenak pendengar ya. Jangan terlalu diini-iniin lah tentang kerjaan tuh, kalau bahasa anak sekarang.

Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just Fontaine dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis,

Pendengar, coba ingat-ingat berapa banyak sih target yang sudah benar-benar kita mau gitu ya. Ada berapa banyak sih yang kita kejar cuma karena semua orang juga sedang mengejar hal yang sama. Entah itu naik jabatan, ataupun ikut tren produktivitas, bangun subuh, punya side hustle, atau belajar investasi, apalagi ikut kelas pengembangan diri. Ya, semua memang terdengar sangat bagus ya pendengar, tapi gak semua harus kita ambil sekaligus. Slow living membuat kita berani memilah mana yang memang penting untuk hidup kita, mana yang cuma bikin ramai kepala atau bikin pusing ya, dan juga justru di situ justru poin pentingnya pendengar, kita nggak lagi asal bergerak ya, tapi memilih mana yang memang kita minati dan kita mau kita ya. Kita juga sering merasa bersalah kalau kita berhenti sebentar ya, seolah-olah istirahat itu adalah hal yang bikin kita kalah dari orang lain ya, padahal tubuh dan pikiran kita yang dilanda kelelahan malah bisa jadi trigger yang membuat banyak hal jadi berantakan. Kita malah jadi gampang emosian, susah fokus, akhirnya mengerjakan hal yang hasilnya malah cuma setengah-setengah. Makanya bisa punya tidur yang cukup ya, atau mungkin menggunakan hak cuti kita, ataupun menolak agenda yang sebenarnya kita nggak terlalu penting nih agenda ini, kita punya agenda lain yang jauh lebih penting ya. Nah itu memilih itu membuat kita malah jadi lebih apa ya, bijak memanfaatkan waktu kita ya, dan ini adalah cara supaya kita bisa jalan lebih jauh tanpa takut tumbang di tengah jalan, karena ya kalau kita nggak suka kenapa harus kita jalani.

0: penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Pro 1 Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Sudahkah kamu tahu bahwa golongan darah bukan sekedar huruf? A, B, AB, atau O? Sistem pengelompokan darah ini sebenarnya didasarkan ada atau tidaknya antigen protein atau karbohidrat yang diwariskan dari orang tua pada permukaan sel darah merah dan antibodi dalam plasma darah kita. Nah, baru-baru ini telah diumumkan golongan darah baru, yakni guada negatif. Golongan darah ini pertama kali ditemukan pada tubuh seorang wanita asal Guadeloupe, wilayah kepulauan Karibia, dan temuan ini telah diumumkan oleh Lembaga Darah Prancis atau FVS pada 20 Juni 2025. Golongan darah ini sangat unik dan juga langka, karena memiliki struktur protein yang belum pernah tercatat dalam sejarah manusia. Hanya dari 100 juta orang di dunia yang mungkin memiliki golongan darah ini. Faktanya, golongan darah guada negatif tidak bisa disumbangkan atau digantikan golongan darah manapun. Golongan darah guada negatif ini membuka pertanyaan besar tentang evolusi, genetik, dan hubungan purba antar manusia.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

0: Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan.
1: Buku sumber inspirasi, esensi buku, Pro 1 Pontianak.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pernahkah Anda menilai seberapa jauh kita bisa bersabar? Mungkin jawabannya tergantung ya. Tergantung sampai mana sesuatu menguji kesabaran kita. Banyak orang yang menganggap kalau kesabaran itu hal yang sangat mudah diucapkan pada orang lain. Misalnya, sabar ya, gitu. Tapi ternyata sulit untuk dijalani sendiri. Sebenarnya pendengar, kemampuan bersabar tiap orang itu pastinya berbeda-beda ya. Tergantung pada pengalaman, proses regulasi emosi dan ketahanan seseorang terhadap tekanan. Makanya ada beberapa orang yang merasa kalau dan biasa berbicara kayak, wah sabar itu gak ada batasnya. Tapi ada yang bilang juga sabar itu ada batasnya gitu ya pendengar ya. Anda termasuk yang mana? Nah jadi kalau ada orang lain yang udah gak bisa sabar sementara kita masih merasa cukup bersabar, bukan berarti orang itu gak sabaran ya. Biasanya orang yang sabar mereka mampu menahan emosi, pikiran, perkataan, dan perilakunya. Nah sebenarnya apa sih yang bisa membuat kita lebih sabar lagi? Yang pertama ya mencerna situasi terlebih dahulu ya. Makanya ada beberapa orang yang bilang pikirin dulu baru ngomong gitu ya. Biasanya kan ada yang seperti itu ya pendengar ya, itu dia. Jadi memang harus dicerna dulu situasinya, kondisinya seperti apa, A, B, C semuanya harus dipikirkan gitu ya. Lalu yang kedua, jangan pernah memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Misalnya ada masalah, kita udah bayangin kalau masalah ini terjadi, terus kita begini, akhirnya begini, kalau ada orang lain masuk akan begini lah gitu ya. Jadi kita terlalu banyak yang kita pikirkan, overthinking lah bahasa anak sekarangnya ya. Jadi tidak perlu memikirkan hal-hal yang belum tentu akan terjadi gitu ya. Lalu jangan terburu-buru berkata buruk, apalagi mengeluarkan hinaan. Inilah kenapa beberapa orang tuh ada yang emosi, kita emosi, itu kita kasar ya, orang makin emosi akhirnya berantem. Nah seperti itu ya, itulah kenapa semua hal harus dipikirkan ya. Dan ngomong-ngomong soal jaga perkataan, ini penting sekali untuk melatih kesabaran, terutama ketika menghadapi sesuatu yang mengecewakan atau berdampak buruk terhadap kita.

pernah melihat tikus berkeliaran di sekitar rumah? Jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Multiverse, tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety First adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety First, keamanan adalah investasi.